0: Migration 1963. Pengarah Imigresen Labuan Muhammad Rizwan Nawi berkata operasi hasil maklumat awam dan risikan itu dilaksanakan bersama Jabatan Pendaftaran Negara JPN, RELA dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Beliau berkata operasi penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa serta mengingatkan majikan supaya tidak menggaji warga asing tanpa dokumen sah kerana boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 55B Akta Imigresen 1959 Palang 63. Labuan disasar menjadi hub pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi industri minyak dan gas di Borneo menerusi kerjasama strategik antara Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL dan Giat Mara Labuan. Cadangan itu dibincangkan dalam kunjungan pengerusi penasihat Giat Mara Labuan Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan kepada pengarah UMSKAL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Menurut Datuk Rafi, cadangan akan dikemukakan kepada kerajaan bagi melahirkan lebih ramai tenaga mahir memenuhi keperluan industri maritim serta minyak dan gas. UMSKAL turut menyatakan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang pendidikan, pembangunan komuniti dan ekonomi setempat melalui perkongsian kepakaran akademik serta penyelidikan. Seramai 50 peserta mengikuti program Trainer of Trainee TOT Kiblat dan Rukyah Hilal 2026 di UMSKAL. Peserta terdiri daripada pensyarah kaki tangan dan mahasiswa UMSKAL, pegawai Jawi dan Mawi Pelabuhan, selain pertubuhan bukan kerajaan serta pemegang tauliah mengajar agama Islam di sini. Program anjuran Jabatan Mufti Labuan dengan kerjasama UMSKAL dan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi peserta dalam bidang falak. Selain sesi teori, peserta turut menjalani latihan amali cerapan di Balai Cerapan Anak Bulan Menara UMSKAL bagi mengukuhkan kefahaman berkaitan penentuan arah kiblat dan cerapan hilal. Orang ramai dijemput menghadiri Hari Pengguna dan Sambutan Hari Loji Rawatan Air Jabatan Bekalan Air JBA Labuan pada 21 Julai ini di Loji Rawatan Air Jalan Kolam. Program dari pukul 8 pagi hingga 2 petang itu bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bekalan air bersih serta menghargai usaha petugas loji rawatan air. Pengunjung berpeluang melihat proses rawatan air selain mengikuti pelbagai aktiviti termasuk pameran, demonstrasi, kaunter khidmat pelanggan, kuis dan sesi penerangan. Program itu diharap dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pemeliharaan sumber air serta mengeratkan hubungan antara JBA Labuan dan pengguna.
1: Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

0: info sihat di Labuan FM.
1: Baiklah, 8.15 minit pagi. Seperti biasa, pembuka jam yang ketiga, saya akan buka dengan info sihat di Labuan FM. Ini mengenai dengan manfaat berlari, yang mana orang kata berlari ini hanyalah untuk bakar kalori sahaja. Sebenarnya tidak. Dan ia juga sebenarnya juga boleh melatih jantung, paru-paru dan juga minda. Ramai orang mula berlari kan sebab mahu orang kata turunkan berat badan. Tapi ramai je tak tahu manfaat berlari sebenarnya jauh lebih besar daripada angka di penimbang kita. Itulah yang mana berlari ni sebenarnya boleh membantu menguatkan jantung kita, meningkatkan stamina dan juga membaiki juga fungsi paru-paru dan melancarkan peredaran darah. Dan dalam masa yang sama juga ia boleh membantu mengurangkan stres dan juga memperbaiki mood dan juga membuat tidur kita akan lebih lena di uli intan. Jadi bagi sesetengah orang, berlari adalah satu senaman, dan bagi orang lain juga sebenarnya berlari adalah ruang untuk bertenang, melepaskan beban dan juga menyusun semula fikiran kita yang orang kata sebelum ni stres, buntu dan lain-lain lah. Dan juga kita berlari sebenarnya tak perlu terus laju dan tak perlu terus jauh. Mulakan perlahan, yang penting konsisten dan ikut kemampuan diri kita jugalah kan. Jadi sedikit demi sedikit tubuh jadi lebih kuat, minda juga ikut pulih. Itu dia info sihat untuk edisi hari ini 19 Julai 2026 mengenai dengan manfaat berlari. Baik, 8.16 minit dah pagi sudah sekarang ini. Jangan lupa untuk terus hantarkan unit anda menerusi yang mana satu. Mungkin anda nak dengarkan lagu daripada Aisyah Redno dengan Tak Adil ataupun Ezra Edmond dengan Bahagi. Hantarkan undian anda sekarang. Saya nak hi mereka yang berada di TikTok Labuan FM. Ada orang Sepang lah kat sini, Izzat pun ada, ramai lagi, Abby Sayang Ibu pun ada. Dan sambil-sambil kita berkongsi orang kata cerita, jomlah serbu kan hujung-hujung minggu ini, temankan saya, kita berinteraksi di sana Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: yang mana satu?
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, 8.30 minit pagi kita ada tular sana sini. Apa yang tular di sana tu? Wah, ini mengenai dengan nasi lemak. Oh, lapar. Tapi bukan nasi lemak di negara kita tau. Bukan di Malaysia. Jauh non di sana. Di Jerman. Wah, pelajar Malaysia jual nasi lemak di Jerman. Tak sangka ini reaksi pengunjung selepas merasa. Kan? Yang mana pelajar Malaysia ni jual nasi di Jerman. Baru-baru ni seorang pelajar Malaysia berkongsi suara sana ketika dia berniaga makanan Malaysia di Festival Musim Panas Summer Fest di Dortmund, Jerman. Menerusi video di TikTok milik Raj _10_ menunjukkan reaksi pengunjung yang mencuba nasi lemak dan aiskrim Malaysia. Dan kebanyakan daripada mereka suka dengan rasa nasi lemak dan juga aiskrim tersebut. Dan seorang wanita yang berkata ingin berpindah ke Malaysia selepas merasai nasi lemak itu. Katanya dia bagi 10/10 dan saya akan berpindah ke Malaysia. Menurut Raj, semua aiskrim dan 100 bekas nasi lemak habis terjual di festival berkenaan yang diadakan selama satu hari itu. Dan Raj juga sebenarnya mendapat pujian warga Maya atau warga net kerana memperagakan baju Melayu ketika menjual makanan tersebut selain giat mempromosikan keunikan kaum dan budaya di Malaysia kepada pengunjung di situ. Dan ketika ditemubual jugalah Raj kata dia sudah berada di sana selama 3 tahun dan hidangan yang dijual merupakan hasil dari kerja berpasukan. Banyak reaksi anda boleh saksikan menerusi TikTok Raj _10 dan ramailah kan warganet yang memberi pujian. Ada yang suggest masakan ataupun boleh jual sate katanya. Kan ada yang cakap segak berbaju Melayu walaupun Raj ini bukanlah berbangsa Melayu. Jadi tahniah anak Malaysia di rantau tawan, orang kata promosilah budaya kita di luar negara. Itu dia, Tular Sana Sini edisi 19 Julai 2026. Terima kasih mereka yang berada di TikTok Labuan FM. Awang Alai Kuraja hari ni, dia cakap samalah kita kerja ya. Dan ada juga pantun daripada 2A, anak Brunei beli tali. Hai DJ, selamat pagi. Terima kasih atas pantunnya. Baik, sebentar saya lagi lebih kurang daripada 8 minit. Kan? Undian untuk yang mana satu edisi hari ini akan ditutup. Jadi pergi ke Facebook Labuan FM sekarang untuk hantarkan undian. Mungkin anda nak dengarkan lagu yang berjudul Tak Adil, nyanyian daripada Aisyah Retno, ataupun Bahagia, nyanyian Eza Edmond. Menerusi yang mana satu. Ini dia Salam Padan menceriakan pagi anda.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan. Tapi malam ni, aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau?
2: Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM. Yang

yang mana satu? Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baiklah, Labuan FM, Zuhair FM, Zizir, anda terima kasih kerana masih lagi setia kekal melekat di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Hai, yang baru saya mendengarkan Labuan FM, terima kasih sudah memandu. Wah, kan, tadi katanya awal nak jalan tapi ada mungkin buat sedikit celebration atas kemenangan England di tempat ketiga, jadi kita delay sikit lah baru jadi start engine. Okey, terima kasih. Baik, yang baru saya mendengarkan mungkin tertanya-tanya apalah yang mana satu untuk edisi hari ini, artis mana, lagu mana terlepas lah. Jom kita sama-sama dengarkan
0: yang mana satu.

0: yang mana satu?
1: Baik, kita ada dua buah lagu yang telah pun dibuka undiannya 7.30 minit pagi tadi dan sudah pun ditutup pada 8.40 minit pagi. Ada dua buah lagu tau, lagu Aisyah Rednon dan juga Ezra Edmond, lagu Tak Adil dan juga Bahagia. Dan nampaknya penerbit sudah pun memberi signal, katanya sudah ada pemenang dan pemenangnya adalah tapi sebelum tu pukul 9 pagi kita kasihkan sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 9 pagi. Ini dia pemenang untuk Yang Mana Satu edisi 19 Julai 2026. Ini dia lagu yang berjudul Bahagia, nyanyian Ezra Edmond. Lagu dikeluarkan pada tahun 2018 ini dan dicipta sepenuhnya oleh Hazmi Fahim. Terus dengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: siapa yang bakal menjuarai FIFA World Cup 2026? Siapa yang akan juara untuk FIFA World Cup? Yakin Spanyol.
1: Ya, yakin Spanyol.

0: Portuguese momentum. Spanyol akan juara.
1: From Pedro Porro. They make it to
2: Instanga.
3: Untuk final ni, sepasih saya memilih pasukan Spanyol, Spain. Sebab saya rasa peluang untuk Spanyol kembali menjuarai setelah kereta akhir tahun 2010 di Afrika, dan kali ini saya rasa Spanyol boleh terbilang juara.
4: Selepas melihat perbandingan orang kata di antara kedua-dua pasukan yang super hebat ni, tapi berkemungkinan dari persegi teknikal Spanyol tu berkemungkinan ada sedikit kelebihan aggregate berbanding dengan Jepun.
5: Macam mana guys?
4: Spanyol?
6: Ukur.
4: Spanyol.
0: Yes. Spanyol.
5: Spanyol.
1: And once again.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada anda masih lagi setia di 103.7 dan 89.4 MHz dan boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kena ia betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong. Menerusi Salam Padian menceriakan pagi anda di jam yang terakhir ini. Mereka sedang beratur sekarang ini. Dia beratur di Terminal Ferry Roro Antarabangsa Labuan. Hati-hati dalam perjalanan. Okey, mungkin destinasinya agak jauh. Sila pantau cuaca di tempat destinasi anda dari masa ke semasa. Mereka sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan. Hai, nak ke mana tu hari Minggu ni? Ada yang nak bawa anak katanya. Anak ada nak beli kasut. Sebab kasutnya koyak dah. Kan? Apapun yang dilakukan hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Okey? Dan kepada mereka baru saya tiba di wilayah Persekutuan Labuan, saya ucapkan selamat datang ke wilayah Persekutuan Labuan. Nikmatilah keindahan pulau kami, Pulau Labuan. Terima kasih memilih Labuan sebagai destinasi persinggahan anda. Saya nak bacakan sedikit antara ucapan selamat pagi yang dihantarkan oleh pendengar-pendengar Labuan FM. Ada daripada Dian Diana katanya, Assalamualaikum, selamat pagi DJ Khairul Ong, selamat pagi, salam padan, selamat bertugas Labuan FM terbaik, terima kasih. Ada Kak Imah katanya, good morning, terima kasih Kak Imah. Juga daripada Biah-Biah pun ada, daripada Muhammad Hanafiah katanya, DJ Handsome, terima kasih, selamat bertugas, salam ceria, semoga sihat hendaknya, Labuan FM terbaik katanya. Daripada Muhammad Yusof, jauh non di Dungun Terengganu, selamat berhujung minggu warga Labuan, terus dengarkan Labuan FM, memang terbaik buat semua pendengar, terima kasih. Man Isa-Isa pula dari Ipoh Perak, selamat pagi DJ dan selamat bertugas, selamat bersiaran. Daripada Rasina Mazani, waalaikumsalam, selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat pagi semua warga Labuan, semoga baik-baik sahaja, Labuan FM terbaik. Daripada James Pengira katanya, selamat pagi DJ Khairul Ong. Dan juga daripada Abdul Hali, Abdul Hali katanya, selamat bersiaran, selamat berhujung minggu. Terus hantarkan ucapan, mungkin ada yang orang kata mendirikan rumah tangga hari ini, ada juga mungkin yang menyambut ulang tahun hari ini. Saya ucapkan selamat pengantin baru dan menyambut ulang tahun, semoga semuanya dipermudahkan. Terus dengarkan Labuan FM, selepas ini ada lagu yang padu-padu macam ini.

0: Ya, kita ada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Nadira Amal Haikar. Semua yang selepasnya hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.

0: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai, saya Sally.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfai.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 89.4 MHz.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Pilihan kami.
15: What?
16: Pilihan Jazzy.

0: Dengarkan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya betul, Salam Padian menceriakan pagi anda. Masih lagi bertemankan saya Khairul Ong. Ini berkaitan dengan uji bakat. Kepada adik-adik yang punya bakat nyanyian yang terpendam, ayuh serlahkan bakat adik-adik menerusi uji bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun, yang mana lahir dari 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2019. Jadi peserta perlu menghantarkan video nyanyian satu lagu bahasa Melayu, nyanyian artis Malaysia dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sehingga tamat. Hantarkan video nyanyian ke email labuanfm1037@gmail.com dan hanya peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Sekarang pertanyaan boleh hubungi DJ Baby di talian 011-5897-3484. Penyertaan secara dalam talian 26 Jun hingga 26 Julai 2026. Ada 7 hari lagi. Okey, jadi adik-adik bolehlah serlahkan bakat anda. 7 hari lagi tau. Jadi hari ini mungkin hujung minggu bolehlah rakam video kan. Ingat, kena rakam video nyanyian daripada mula sampai lah akhir. Okey, jangan hantarkan call sahaja. Okay, dan juga kenalah kamera tu, orang tanya macam mana, okay, kena dalam keadaan melintang, bukannya pegang selfie nyanyi depan tu. Okay, kena tengok, orang kata tunjukkanlah satu badan, gaya dan sebagainya. Jadi serlahkan bakat adik-adik, uji bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026 sudah pun bermula. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baiklah, Wan FM, suara pesisir anda. Sekarang sudah pukul 9.49 minit pagi. Jangan lupa untuk saksikan kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 pada awal pagi esok pukul 3 pagi, yang mana pasukan Sepanyol akan menentang pasukan Argentina di Stadium New Jersey, Amerika Syarikat. Dan anda boleh saksikan siaran secara langsung di saluran Sukan Plus bagi ulasan bahasa Melayu dan saluran TV OK untuk ulasan bahasa Inggeris. RTM, penyiaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorakan. Okey, mungkin penyokong masing-masing malam ni mungkin ada yang sudah merancang untuk menonton bersama-sama. Ada yang pagi ni nak keluar dulu lah, nak beli jajan, nanti subuh nanti kita tengok ramai-ramai. Baik, nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda menerusi Salam Padian mencerikan pagi anda. Terima kasih kepada anda yang menemani saya seawal pukul 6 pagi tadi, dan pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti, sebab lepas ni banyak lagi program dan juga hiburan informasi yang kami akan sediakan. Selepas ini, DJ Fias akan ambil alih konti menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda hingga pukul 3 petang. Dan bukan DJ Fias, maaf, DJ Reha Dudidam hingga pukul 3 petang, dan 3 petang hingga 7 malam barulah DJ Fias akan ambil alih konti menerusi destinasi teman pemanduan anda. Wah, kan, sebab saya terlalu happy, terlalu gembira sebab pasukan pilihan saya England tempat ketiga. Bolehlah kan, bolehlah tempat tiga kan. Baik, salam saya daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh, kembali jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: 34 stesen satu suara dengan arti mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti mklik betul-betul percuma.
2: Siapa yang bakal menjuarai FIFA World Cup 2026? Siapa yang akan juara untuk FIFA World Cup?

0: It's game momentum. Spanyola can jora.
1: Oh, Pedro Porro. They make it two.
2: Aku sangka.
3: Pedro.
2: Tubuh kan.
3: Siapa yang bakal menjuara?
4: Untuk final ni, saya masih saya memilih pasukan Spanyol, Spain. Sebab saya rasa peluang untuk Spanyol kembali menjuarai setelah kereta akhir tahun 2010 di Afrika, dan kali ini saya rasa Spanyol boleh berbilang juara.
5: Selepas melihat perbandingan orang kata di antara kedua-dua pasukan yang sehebat ni, tapi berkemungkinan dari persegi teknikal Spanyol tu berkemungkinan ada sedikit kelebihan aggregate berbanding dengan Jepun.
3: Macam mana guys?
5: Spanyol?
6: Ukur.
5: Spanyol.
4: Yes. Spanyol.
3: Spanyol.
1: And once again.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bawah memorandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Ghari Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha mempertahankan negara. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Kerja membaik pulih rangkaian komunikasi sedang dijalankan. Terbaru, Amerika melancarkan serangan udara ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang didakwa mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM, serangan itu bertujuan melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Korps Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 11 penduduk Palestin terkorban dalam beberapa serangan rejim Israel di Gaza, termasuk 3 kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Menurut pihak pertahanan awam Gaza, 5 sekeluarga maut apabila sebuah apartmen di Gaza City dibedil, manakala hanya seorang kanak-kanak terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian. Keganasan di Gaza berterusan walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa ketika usaha mencapai perjanjian damai berkekalan terus menemui jalan buntu. Beberapa letupan menggagarkan ibu negara Ukraine Kiev awal pagi tadi selepas tentera udara negara itu mengesan peluru berpandu balistik dilancarkan ke arah bandar berkenaan. Menurut pihak berkuasa, serangan itu mengakibatkan sebuah bangunan pangsapuri, pusat beli belah dan sebuah rumah terbakar di beberapa daerah. Serangan terbaru itu berlaku sehari selepas Ukraine melancarkan serangan drone ke wilayah Moscow dan Tambov di Rusia yang mengorbankan 8 orang serta mencetuskan kebakaran besar. Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026. England meraih tempat ketiga selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice, Ezri Konsa dan 2 gol Bukayo Saka. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sebelum Jude Bellingham menambah gol ke-6 sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Walaupun Perancis tewas 4-6 kepada England, Kylian Mbappe mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 22 gol, mengatasi rekod 21 gol milik Lionel Messi yang berpeluang menyamai atau memintas rekod tersebut dalam pentas akhir menentang Spanyol esok. 2 gol yang dijaringkan penyerang Real Madrid itu meletakkannya di tangga teratas perebutan kasut emas dengan 10 gol. Sementara itu, Michael Olise turut melakar rekod baharu kejohanan lepas mencatatkan 7 bantuan jaringan sekaligus mengatasi rekod 6 bantuan gol dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil Pele. Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada edisi 1990 manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998.
Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Baik, itu dia daripada Chombi. Sayang, I love you. Membuka tirai bagi segmen variasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hujung minggu untuk anda semua pendengar setia Labuan FM. Okey, terima kasih DJ Kai yang telah pun menemani pagi anda sebentar tadi. Menceriakan pagi anda. Dan sekarang ni anda bertemankan pula saya Reha yang akan berkeudara juga di frekuensi yang sama. 103.7 ataupun 89.4 MHz menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Kejap lagi macam biasa dalam segmen ni saya nak kongsikan dengan anda ada macam-macam info, ada hebahan, ada perkongsian juga saya nak kongsikan. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk follow-follow Labuan FM dulu. Kita ada di TikTok, kita ada di Facebook, Instagram dan juga YouTube Labuan FM. Okey, kalau nak tinggalkan komen ataupun ada ucapan nak wish birthday dan sebagainya untuk orang-orang tersayang, boleh juga tinggalkan di bahagian komen di live Facebook Labuan FM. Kejap lagi saya akan live di sana. Jadi bantu kami untuk like dan share juga, okey? Tag rakan-rakan Facebook anda. Kat TikTok pun sama juga. Kejap lagi saya akan live kat sana. Jadi jom masuk ramai-ramai untuk kita berinteraksi dengan lebih dekat di sana, okey? Baik, hari ini 19 Julai 2026, hari Ahad. Apa khabar anda semua? Harapnya semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Semuanya sihat walafiat dia. Maklumlah cuaca tak menentu sekarang ni kan? Kejap panas, sekejap hujan, dengan macam-macam virus pula kan, nampak kita senang sangat nak sakit kan, nak jatuh sakit. Jadi mana yang tak sihat tu, cepat-cepatlah ke klinik jumpa doktor ya. Dan hari ni hari Ahad, ramai yang cuti. Jadi selamat berehat, selamat bersantai bersama-sama orang tersayang. Tak kurang juga untuk anda yang walaupun hari ni hujung minggu, hari Ahad, masih berjuang menjalankan tugasan masing-masing. Selamat menjalankan tugasan untuk anda semua. Apapun di mana anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan sentiasa. Okey, hujung minggu hari ini macam biasa, variasi akan menemani anda sehingga pukul 3 petang. Jadi terus stay tune sehingga ke penghujung segmen nanti. Okey, jom kita nak layan lagu dulu. Ini dia daripada Iqmanul Habibillah di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisian anda.

0: aku. Variasi muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Siapa yang bakal menjuarai FIFA World Cup 2026? Siapa yang akan juara untuk FIFA World Cup? Ya,

0: Y momentum español acá en Llora.
1: Pedro Borro. They make it to
2: Pakistan.
3: Ito final ni, ito final ni sepasigi saya memilih pasukan Spanyol, Spain. Sebab saya rasa peluang untuk Spanyol kembali menjuarai setelah kereta akhir tahun 2010 di Afrika, dan kali ini saya rasa Spanyol boleh berbilang juara.
4: Selepas melihat perbandingan orang kata di antara kedua-dua pasukan yang super hebat ni, tapi berkemungkinan dari persegi teknikal Spanyol tu berkemungkinan ada sedikit kelebihan agregat berbanding dengan Jepun.
5: Macam mana guys?
4: Spanyol?
6: Ukur.
4: Spanyol.
0: Yes. Spanyol.
5: Spanyol.
1: And once again.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Hai, saya Sally.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Afan.
5: Mersi di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
9: Pilihan kami.
10: Pilihan jadi.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq,
0: 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
2: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
0: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
2: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
0: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
2: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
0: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
3: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Baba.
1: Ada pun ada.
2: Hai Abang.
3: Hai Akil. Maaflah Baba lambat sikit datang ambil Akil.
1: Kenapa Baba lambat hari ni?
3: Kereta Baba buat hal tadi. Tapi alhamdulillah sekarang dah okey. Jom kita balik.
1: Jom Abang. Panas betul cuaca hari ni, kan Baba? Bestnya kalau dapat makan es krim.
3: Amboi, nak es krim lah tu. Tak apa, nanti Baba belanja. Ha, kalau ia pun nak cepat sebelum melintas jalan raya, kena buat apa?
1: Tengok kiri kanan, Baba.
3: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu, baru boleh melintas jalan.
1: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu, baru boleh melintas jalan.
2: Tahu tak? Tengok kiri anak boleh.
3: Bijak anak-anak Baba. Kita kena pastikan dulu jalan dalam keadaan selamat sebelum boleh melintas. Jalan raya ni bukan tempat yang selamat, lebih-lebih lagi untuk kanak-kanak.
1: Baik Papa, Akil ingat tu.
2: Abang hati-hati ya.
4: Hiburan berinformasi. Laman FM.

Baik, 11.11 minit pagi sudah ketika ini. Masih lagi bertemankan saya di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ataupun anda juga boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Macam mana nak dapatkan aplikasi RTM Klik ni? Mudah saja, tinggal muat turun sahaja di telefon pintar anda. Duduk dekat mana-mana pun boleh dengar Labuan FM. Ada kawan-kawan kita yang dari Petaling Jaya, ada yang dari Alok Star kan tadi, ada yang dari Kelantan, semua boleh dengar Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Dan yang bestnya lagi, RTM Klik ni bila Piala Dunia dah nak sampai ke kemuncak ni kan, esok ya, kita akan saksikan final FIFA World Cup 2026, pertemuan antara Argentina dan juga Spanyol. Jadi menerusi aplikasi RTM Klik ni, kat mana pun keberadaan anda, anda boleh saksikan perlawanan akhir ini di aplikasi RTM Klik. Best tak best RTM ni kan? Mestilah best kan? Mestilah best. Hanya yang terbaik kami sajikan untuk anda semua. Okey, kita dah masuk jam kedua dalam segmen variasi. Jadi pastinya di jam yang kedua ni kita ada lagi macam-macam perkongsian dan info menarik untuk anda semua. Macam biasa kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia kejap lagi pukul 11.30 pagi. Dan semestinya ada banyak info menarik saya nak kongsikan dengan anda semua. Ada juga lagu-lagu terbaik untuk anda semua. Rakan-rakan Facebook kita, rakan-rakan TikTok kita, kalau ada lagu nak request, boleh request dengan kita. Kalau ada dalam sistem simpanan kita, kita akan putarkan untuk anda. No problem, orang putih kata kan. Okay, yang sedang memandu ketika ni, mungkin ada yang baru nak keluar, nak pergi cari makan. Ada juga yang katanya hari ni nak pergi kenduri kendara. Semoga lancar semuanya. Ya, apapun, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan apa yang paling penting, jadilah pemandu yang berhemah, yang bertimbang rasa. Okay, jadi sambil-sambil tengah memandu tu, jom saya nak belanja lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Alif Sattar and The Locals dengan lagunya Senyum. Jadi terus layan di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisa ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. ATIPSOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
0: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: betapa demi betapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
1: Siapa yang bakal menjuarai FIFA World Cup 2026? Siapa yang akan juara untuk FIFA World Cup?

0: basically momentum Spanyol akan juara.
1: Pedro Porro, they make it to
2: aku sangka tubuh kan
3: siapa yang bakal menjuara.
4: Untuk final ni sepertinya saya memilih pasukan Spanyol, Spain, sebab saya rasa peluang untuk Spanyol kembali menjuarai setelah kereta akhir tahun 2010 di Afrika, dan kali ini saya rasa Spanyol boleh dibilang juara.
5: Selepas melihat perbandingan orang kata

0: segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutup berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. 11.30 minit pagi. Kembali lagi kita dalam ruangan Siapa Dia. Okey, untuk edisi hari ini, kita nak cerita mengenai salah seorang pelawak legend. Pelawak veteran Abon. Susulan berita, pelawak veteran Abon dimasukkan ke Hospital Chancellor Tuanku Muris, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur akibat serangan jantung. Ramai peminat tampil mendoakan kesihatan dan berharap dia segera sembuh. Kata Abon, dia tak sangka masih ramai yang ambil berat tentang dirinya biarpun dah lama tidak aktif dalam dunia seni. Malah, dia berasa sangat terharu apabila menerima pelbagai panggilan telefon dan mesej daripada peminat yang ingin mengetahui perkembangan keadaan kesihatannya. Katanya, peminat nak tahu perkembangan. Banyak nak tahu pasal dia. Dan Abon ada cakap, saya tak sangka sepopular ini. Sempat lagi kan, sakit-sakit pun Abon tetap jadi penghibur kan. Rupanya masih ada yang nak tahu pasal saya, katanya. Jadi saya kena layan dan redha sebab dah masuk dalam industri. Menurut Abon lagi, dia dapat layan mana yang mampu dan dia sendiri nampak sebenarnya mereka sayang dirinya dan turut berterima kasih kepada peminat yang mendoakan dia. Dalam pada itu, Abon sempat meluahkan kebimbangannya terhadap nasib artis-artis veteran yang kini berdepan kesukaran mendapatkan peluang pekerjaan sehingga ada yang terpaksa bergelut untuk meneruskan kehidupan. Itu dia ya, cabaran artis-artis veteran kita ya, susah untuk dapat tawaran pekerjaan daripada pihak produksi. Apapun, kita doakan, sama-sama kita doakan semoga Abon terus diberi kesihatan yang baik, dikelilingi oleh orang-orang yang sayang dengan Abon dan semoga dapat terus menjadi penghibur untuk kita semua. Okey. Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Terima kasih penerbit kita DJ Hebri Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 19 Julai 2026. Selepas ni, kita ada lagi perkongsian menarik untuk anda semua. Tapi sebelum tu, kita nak tarik nafas dulu. Jom kita nak dengarkan lagu daripada Stacey. Ini dia, Gila Lah.

0: mungkin memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Agensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi perairan timur laut utara Reef North dan Palawan yang berkuat kuasa bermula dari 20 hingga 24 Julai 2026. Okey, justeru orang awam dinas siapkan sentiasa berjaga-jaga dan sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia serta boleh juga muat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Ha, baik, itu dia sedikit info untuk anda semua. Okey, kita ada rakan dari TikTok live kita yang katanya nak wish birthday untuk kakak tercinta kan. Mi dari Sempurna ada share ucapan sempena ulang tahun kakaknya, kakak tercinta. Okey, jom saya nak bacakan. Okey, sekali dia tulis om putih dah. Okey, tak apa, jom kita baca. Katanya, happy birthday to the special sister Nurhalizah Sawayan in my life. Thank you for being a part of my life. Thank you for growing well. Thank you for always being the source of my happiness. Thank you for always making me laugh. And thank you for everything. Itu dia ucapan dari adik tercinta untuk kakak tersayang. Jadi, selamat ulang tahun untuk kakak Mi. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sihat-sihat selalu. Kakaknya Nurhalizah Sawayan. Betul tak saya sebut nama tu? Kalau tak betul, minta maaf ya. Jadi, sempena ulang tahun, kakak tercinta, jom saya nak belanja lagu untuk kakaknya Nurhalizah Sawayan. Ini dia daripada Jamrud. Selamat ulang tahun.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Teruskan keceriaan bersama DJ kesayangan anda dalam segmen Variasi.
1: Labuan FM.
0: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Rohaniah Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Pertanian Labuan Berjaya melaksana kursus natural farming dengan natural farming pembuatan baja kompos yang berlangsung di kompleks jabatan itu semalam. Kursus memberi pendedahan kepada peserta mengenai teknik penyediaan baja kompos sebagai alternatif yang lebih mesra alam selaras amalan pertanian lestari dan usaha mengurangkan kebergantungan terhadap penggunaan baja kimia. Melalui kursus itu, peserta didedahkan dengan kaedah menghasilkan baja kompos yang mampu meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki kualiti tanaman serta menyokong pengeluaran hasil pertanian yang lebih berkualiti. Jabatan Pertanian Labuan berharap ilmu dan kemahiran yang diperoleh dapat dipraktikkan dalam aktiviti pertanian harian sekaligus memperkukuh pembangunan sektor pertanian yang mampan di Labuan. Penyelidikan sejarah nisan-nisan lama di tapak perkuburan Islam Tanjung Keramat dan Tanjung Aru Nelayan sedang dilaksanakan oleh pasukan penyelidik Muzium Labuan. Kajian itu dijalankan dengan kerjasama pasukan penyelidik Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa PPIB Universiti Malaysia Sabah serta Komuniti Kariah Tanah Perkuburan Islam Tanjung Keramat Labuan. Penyelidikan bertujuan mendokumentasikan sejarah serta mengenal pasti nilai warisan yang terdapat pada nisan-nisan lama di samping mengumpul maklumat berkaitan sejarah awal penempatan dan masyarakat Islam di Labuan. Usaha itu diharap dapat memelihara khazanah warisan sejarah negeri untuk rujukan generasi akan datang selain memperkukuh usaha pemeliharaan tapak perkuburan bersejarah di pulau ini. Kolej Vokasional Labuan terus melakar kejayaan di peringkat antarabangsa apabila meraih 2 pingat emas pada pertandingan International Innovation and Research Competition Innoverse 2026. Kejayaan itu merupakan hasil usaha pasukan inovasi kolej berkenaan yang berjaya menghasilkan penyelidikan dan inovasi berkualiti sekaligus mengharumkan nama institusi serta negara di pentas antarabangsa. Turut menerima penghargaan ialah Guru Pembimbing Muhammad Hilmi Abdul Wahab atas komitmen dan dedikasi membimbing pasukan sehingga mencapai kejayaan itu. Pencapaian diharap menjadi pemangkin kepada warga Kolej Vokasional Labuan untuk terus menghasilkan inovasi berimpak tinggi serta memperkukuh kecemerlangan institusi dalam bidang penyelidikan dan inovasi. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang berawan dan malam hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Berita disunting oleh Muhammad Zulhan Nizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini? Suara ini. Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Baik, lagu itu tadi membawa kita ke pukul 12.15 tengah hari sudah ketika ini dan kita dah pun berada di jam ketiga untuk segmen variasi hari ini. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi berada di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Baik, jom adik-adik. Sekali lagi saya nak wawarkan untuk semua ibu bapa, guru-guru dan adik-adik khususnya yang ada di Labuan ni. Kalau adik-adik berumur 7 sampai 12 tahun, anak-anak anda ada yang berumur 7 sampai 12 tahun, ada bakat dalam bidang nyanyian, jangan lepaskan peluang untuk menyertai uji bakat Bintang Kecil 2026. Ha, kalau adik-adik kat luar sana ada cita-cita nak kembangkan lagi bakat di pentas yang lebih besar, inilah peluang keemasan yang dinanti-nantikan. Nah, kita nak cari bakat baru, kita nak bagi peluang kepada anak-anak kat luar sana, kepada adik-adik kat luar sana untuk serlahkan lagi potensi dalam bakat seni suara. Jadi antara syarat penyertaan, peserta hendaklah warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang lahir antara 1 Januari 2014 sehingga 31 Disember 2019. Kena persembahkan sebuah lagu dalam bahasa Melayu artis, nyanyian artis Malaysia sahaja. Ha, semalam ada adik kita masuk dalam live TikTok. Tanya, Kak, saya dah hantar video. Saya nyanyi lagu Gajah di Sebalik Batu daripada Wali Band. Ha, tapi Wali Band kumpulan dari Indonesia kan, adik? Jadi adik-adik hantar lagu Melayu nyanyian artis Malaysia sahaja. Okey, cek betul-betul lagu yang adik-adik nak nyanyi tu siapa penyanyinya dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sehingga tamat. Seterusnya hantarkan video nyanyian anda ke email labuanfm1037@gmail.com. Okey, jadi boleh buat pendaftaran secara atas talian, boleh layari laman Facebook rasmi Labuan FM, ada kod QR disediakan dekat dalam poster kita tu, anda boleh scan kat sana untuk buat pendaftaran secara dalam talian. Uji bakat kita pun diadakan secara dalam talian sahaja. Okey, anda boleh hantarkan video nyanyian anda sehingga 26 Julai 2026. Ada seminggu lagi ni, ada satu minggu lagi, jadi cepat-cepat hantar. Okey, okay. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi penerbit kita DJ Baby di talian 011-589-7384. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Siapa tahu mungkin andalah bakal menjadi bintang kecil RTM yang seterusnya. Jadi hantar cepat-cepat. Okey? Baik, sekarang sudah pun pukul 12.18 minit tengah hari untuk pandu muslimin dan muslimat. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 19 Julai 2026 adalah pada pukul 12.27 minit tengah hari. Jadi Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat. Kita kembali selepas ini.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Drujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Allah Azza wa Jal menerima taubat seorang hamba. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tekak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menceritakan tentang tempoh untuk kita bertaubat kepada Allah adalah sehingga nyawa kita hampir ditarik dan meninggal dunia. Kerana jika saat kita telah mati, tempoh untuk kita bertaubat telah terlambat dan menjadi sia-sia. Inilah kerugian yang sering dirasai oleh ahli neraka kerana mereka tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala atas dosa yang mereka lakukan, walaupun mereka hampir pada penghujung nyawa mereka. Kita sering merasa lengah terhadap tipuan dunia hingga kita melupakan diri kita untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan Allah terus menunggu dan memberikan peluang kepada kita sehinggalah nyawa ditarik. Dan jika nyawa kita telah ditarik, maka yang tinggal hanya penyesalan dan kerugian di hari akhirat nanti sekiranya kita tidak sempat untuk bertaubat. Mungkinkah kita juga akan merasakan penyesalan yang sama jika kita terus leka dalam kemaksiatan yang dilakukan dan mensia-siakan peluang taubat yang telah Allah sediakan saat kita hidup? Atau kita akan terus hanyut dalam kemaksiatan sementara peluang kita untuk bertaubat semakin pendek? Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Maksudnya, tidak dicabut sifat belas kasihan, yakni rahmat Allah, kecuali dari orang yang berbuat keji. Sidang pendengar sekalian, pengajaran daripada hadis yang dibacakan tadi ialah, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan sifat kasih sayang kepada siapa yang dikehendakinya. Yang kedua, sifat kasih sayang merangkumi kasih sayang terhadap manusia, belas kasihan kepada kanak-kanak, orang yang lemah dan masyarakat sekeliling, di samping sifat empati yang lahir daripada iman. Yang ketiga, Allah SWT akan mencabut sifat kasih sayang, yakni rahmatnya, dari orang yang melakukan perbuatan keji dan maksiat. Yang keempat, perbuatan keji seperti menghina, memfitnah, mengumpat dan mencela, malah segala perbuatan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada sekeliling, akan menghilangkan perasaan kasih sayang kepada orang lain dan menjadi penyebab kepada perbuatan yang boleh memutuskan hubungan ukhuwah dan juga silaturahim. Tanpa disedari, Allah SWT telah menghilangkan rasa kasih sayang dalam dirinya. Sidang pendengar sekalian, menurut Ibnu Al-Athir, orang yang celaka ataupun orang yang melakukan perbuatan yang keji merujuk kepada orang yang hatinya yang sangat keras, tidak tersentuh dengan penderitaan orang lain, serta hilang rasa belas kasihan akibat dosa yang berterusan. Salman Al-Farisi pernah berkata, sesungguhnya apabila Allah inginkan kebinasaan kepada seorang hambanya, maka dia mencabut darinya sifat malu. Apabila sifat tersebut tercabut, maka akan dicabut daripadanya sifat amanah hingga ia menjadi pengkhianat. Apabila sifat amanah dicabut darinya, maka akan dicabut darinya sifat rahmah, yakni sifat belas kasihan, sehingga ia memiliki sifat keras dan berhati kasar. Apabila ia sudah dalam keadaan sedemikian, maka akan dicabut sebahagian iman dari tengkuknya. Dan bila sudah demikian, maka dia tidak akan ditemui kecuali dalam keadaan menjadi syaitan yang dilaknat dan suka melaknat. Oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita menjauhi perkara yang keji. Pupuklah sifat kasih sayang dalam diri kita terhadap orang lain secara berterusan, agar ia menjadi akhlak yang terpuji. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 12.48 minit tengah hari. Kembali bertemankan saya, Reha, di sini. Okey, itu dia lagu yang baru saja menghiburkan kita daripada Awi di Penjara Janji. Request daripada Nur Mansur, rakan follower kita di TikTok. Terima kasih Nur Mansur dah request lagu dengan kita. Okey, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga ni. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih setia menemani saya sehingga ke saat ini. Ada ramai rakan-rakan follower kita di TikTok ni yang masih lagi tapping-tapping. Terima kasih banyak-banyak untuk sokongan anda semua. Okey, ada Pak Lang saya dari Kedah. Terima kasih Pak Lang dah tapping-tapping. Terima kasih untuk anda semua yang dah tinggalkan

dalam sejarah. Jadi 20 Julai pukul 3 pagi sama-sama kita saksikan siapakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Ha, dah masuk tengah hari ni, kita dah tersyasyul-syasyul dah ni kan. Dia suruh kita makan nasi. Okey, kita pun belum sarapan lagi ni. InsyaAllah nanti kita selesaikan dulu, nanti kita makan ya. Okey, jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk saksikan menerusi siaran TV RTM, saluran Sukan Plus, TV OK, dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, yang belum muat turun lagi, boleh muat turun sekarang secara percuma saja. Kat mana-mana keberadaan anda, anda boleh saksikan final Piala Dunia FIFA 2026. Okey. Baik, macam biasa tepat pukul 1 nanti sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan lepas tu macam biasa hari ni hari Ahad, kita ada ruangan muzik untukmu yang mana kita akan sajikan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman untuk anda semua. Jadi terus setia bersama-sama kami di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Race game momentum. Spagnola can llora.
1: Oh, Pedro Porro. They make it to.
2: Ito final ni? Ito final ni sa sige sa mamili pasukan Spanyol, Spain. Sebab saya rasa peluang untuk Spanyol kembali menjuarai setelah kereta akhir tahun 2010 di Afrika, dan kali ini saya rasa Spanyol boleh terbilang juara.
3: Selepas melihat perbandingan orang kata di antara kedua-dua pasukan yang super hebat ni, tapi berkemungkinan dari persegi teknikal Spanyol tu berkemungkinan ada sedikit kelebihan aggregate berbanding Argentina. Spanyol?
2: Ukur.
3: Spanyol.
0: Yes. Spanyol.
2: Spanyol.
1: And once again.

0: Syafiq, ha. Yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha. Ni bukan tempat parking motosikal.
1: Alah, kita parking sekejap je pun kan, bukan lama. Lagipun kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha. Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak.
0: Suka hati kau je kan, bukankah menyusahkan orang lain nanti. Tempat letak motosikal dah disediakan pun, parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
1: Ish, kau ni Zahari. Yelah, aku alihkanlah motosikal aku ni, ha.
0: Macam itulah, jadilah penunggang motosikal yang bijak.
1: Yelah.
2: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan.
3: Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

0: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uish, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah, hai J. Senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Energy, Momentum, Española Canyora.
1: Oh, Pedro Borro. They make it to
2: Instanga.
3: Untuk final ni, saya masih saya memilih pasukan Spanyol, Spain. Sebab saya rasa peluang untuk Spanyol kembali menjuarai setelah kereta akhir tahun 2010 di Afrika, dan kali ini saya rasa Spanyol boleh terbilang juara.
4: Selepas melihat perbandingan orang kata di antara kedua-dua pasukan yang super hebat ni, tapi berkemungkinan dari persegi teknikal Spanyol tu berkemungkinan ada sedikit kelebihan aggregate berbanding dengan Jepun. Spanyol.
5: Ukur.
4: Spanyol.
0: Yes. Spanyol.
5: Spanyol.
1: And once again.

0: Jangan terjebak untuk menyebarkan berita palsu. Sebarang penyebaran berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pastikan anda semak dulu sebelum sebar. Jika membaca sesuatu siaran yang menarik dan ingin berkongsi dengan rakan lain, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. Setelah mendapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Ingat, semak dahulu sebelum kongsi melalui laman web sebenarnya.my. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laman FM.
1: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya, Bollywood terbaik.

Baik, 8FM suara pesisir anda masih lagi setia bersama-sama saya Reha ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal di posisi, masih lagi kekal di frekuensi yang sama. Menemani kita sehingga sekarang sudah pun pukul 2.19 minit petang. Hari ini hari Ahad, macam biasa kita ada ruangan Bollywood, yang mana dalam ruangan ni kita nak pasang lagu-lagu Bollywood. Kita nak siarkan lagu-lagu Bollywood terpilih dari pukul 2 petang sampailah pukul 3 petang. Jadi kalau rasa-rasa hari ni macam nak berBollywood kan, nak layan lagu-lagu Bollywood, nak tukar mood dengar lagu-lagu Hindustan, bolehlah ikuti kita di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun kalau tak berapa jelas 103.7 tu, boleh tukar ke frekuensi kita satu lagi, 89.4 MHz. Ha, kalau tak boleh juga, zaman dah serba canggih ni kan, ha, tinggal muat turun saja aplikasi RTM Klik. Kat mana pun keberadaan anda, anda boleh dengarkan siaran kita di Labuan FM. Okey, yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang secara percuma. Jadi jom standby, kita nak belanja lagu Bollywood seterusnya. Ini dia untuk anda dalam Bollywood.

0: Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Apa cerita yang best menerusi info menarik dalam Bollygood minggu ini?
3: Baik, kembali kita dalam ruangan Bollygood di Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, ada lagi lagu Bollywood, lagu Hindustan yang kita nak siarkan kejap lagi. Tapi sebelum tu, macam biasa, saya nak kongsikan dulu dalam ruangan ni ada apa yang menarik dalam Bollygood. Jadi hari ni di TV2, di siaran TV RTM TV2, anda boleh saksikan filem Tamil dengan judul Mundram Pirai. Lakonan Kamal Hassan, Sri Devi, Sik Simta, YG Megadran, Purnan Viswanathan dan ramai lagi ya. Yang mana filem ni mengisahkan Sinu, seorang guru yang menyelamatkan seorang wanita bernama Viji yang hilang ingatan dan berkelakuan macam kanak-kanak. Senu menjaganya dengan penuh kasih sayang. Namun apabila wanita tersebut, Viji, mula pulih semula, dia melupakan Sinu sepenuhnya, meninggalkan kisah cinta yang tragis dan menyayat hati kan. Jadi nak tahu macam mana penghujungnya, macam mana pengakhiran kisah cinta antara Sinu dan Viji ni, anda kena saksikan malam ini pukul 9 malam hanya di TV2. Okey. Baik, itu dia apa yang menarik dalam Bollywood untuk edisi hari ini, 19 Julai 2026. Kita tak nak cakap panjang lebar kan. Ada yang menantikan lagu Hindustan yang seterusnya. Jom, tanpa membuang masa, kita nak layan lagu seterusnya dalam ruangan Bollywood.

Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara presisi anda. Jom layan Boligo.

Baik, lagu itu tadi membawa kita ke penghujung tu ruangan Bollywood dan juga segmen variasi hari ini untuk edisi 19 Julai 2026. Jadi saya akan mengakhiri tugasan saya hari ini. InsyaAllah ada kesempatan ruang dan masa. Kita jumpa lagi akan datang semestinya di siaran Labuan FM Suara Pesisir Anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang dah menemani saya hari ini, yang dah bersama-sama saya hari ini. Dari pukul 10 pagi tadi sampailah ke ruangan terakhir hari ini dalam segmen variasi. Jadi jangan tukar dulu frekuensi anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM. Lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai yang seterusnya, DJ Fias, dalam segmen destinasi teman pemanduan anda. Juga untuk jam pertama nanti kita ada program Silam Budaya. Jadi nantikan apa perkongsian petang ni yang akan dikongsikan oleh DJ Fias. Jadi sehingga kita bertemu lagi, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Boligun.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara.
3: Satu jiwa.
4: Radio RTM.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda yang mendengarkan siaran Labar FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Anda bertemankan saya, Fias, menerusi segmen Destinasi dalam program Silang Budaya untuk edisi hari ini, 19 Julai 2026. Apa khabar anda petang ini? Moga anda dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Mungkin banyak program dan juga aktiviti yang sempat anda lakukan hari ini. Okey, tahniah kerana berjaya melaksanakannya. Mungkin ada perancangan yang dah pun dibuat seminggu lalu kan. Jadi hari ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Apa-apa pun, saya akan temankan anda 4 jam bermula pukul 3 petang ini sehingga pukul 7 malam nanti. Dan selepas ini ada perkongsian akan saya bawakan kepada anda, budaya dan juga bola. Jadi jangan ke mana-mana, kita nak bercerita mengenai dengan Piala Dunia selepas ini. Kerana semalam tadi pagi kita dah saksikan perlawanan untuk kita mendapatkan tempat ketiga atau bronze final di antara England menentang France, okay, Perancis, dan berjaya England tadi mendapatkan 6 gol, dan juga Perancis hanya mampu berada di tempat keempat dengan 4 gol sahaja tadi. Jadi kita akan kupas lebih lanjut mengenai perlawanan yang ada, dan juga kita nak kupas sedikit berkenaan dengan budaya dan juga bola ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali selepas ini. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tidak kira di mana cua anda berada. Dan anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi. Aplikasi apa? RTM Click lah. Okay. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali selepas ini. Kita lain dulu lagu ini. Nanti saya kongsikan lagu berkenaan dengan lagu ini. Okay, dengarkan dulu Ricky Martin dengan lagu The Cup of Life. Kembali selepas ini.

Itu dia The Cup of Life, lagu nyanyian daripada Ricky Martin yang dipopularkan, merupakan lagu rasmi Piala Dunia FIFA 1998 di Perancis dan sehingga kini dianggap antara lagu Piala Dunia paling ikonik. Okay. Yang mana lagu ini nyanyikan oleh Ricky Martin pada tahun 1998. Lagu ini berbahasa Inggeris dan juga Spanyol dan juga merupakan lagu daripada album Volvé. Lagu ini terkenal dengan chorus yang membangkitkan semangat go go go ale ale ale. Okay. Ia sering dimainkan ketika juga johanan bola sepak kerana rentaknya rancak dan mesej tentang semangat perjuangan, perpaduan serta mengejar kemenangan. Okay. Dan sebenarnya budaya dan juga bola apabila sukan ini menjadi satu identiti kepada kita, semestinya bola sepak ini boleh menyatukan masyarakat. Kerana pastinya mereka yang sering menonton bola sepak ini, ianya di banyak negara bola sepak ini menjadi bahasa yang difahami semua orang tanpa mengira kaum, agama ataupun latar belakang. Penyokong boleh bersorak bersama-sama demi satu pasukan. Okey, dan mana-mana tuan rumah lah untuk Piala Dunia ini, lagu dan sorakan unik akan dihasilkan di setiap negara. Tidak kira lah tuan rumah ke ataupun mana-mana negara yang mewakili negara mereka untuk Piala Dunia ini, setiap negara pastinya mempunyai lagu sorakan dan juga budaya penyokong yang tersendiri. Kalau di Argentina sendiri, nyanyian penyokong bergema sepanjang perlawanan, manakala di England, lagu seperti Three Lions menjadi simbol semangat bola sepak mereka. Jadi itu semestinya ya. Okay. Sekali lagi kepada anda yang sedang menonton saya menerusi live TikTok dan juga live Facebook Labuan FM, bolehlah komen-komen di sana kan. Okay. Dan mungkin bolehlah kongsikan di mana tempat anda menonton perlawanan akhir Piala Dunia, Argentina menentang Spain ataupun Spanyol, dan dengan siapa menonton tu, boleh kongsikan nanti. Okay. Ada lagi perkongsian selepas ini mengenai budaya dan bola dalam program Silam Budaya ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Saya akan kembali selepas ini, terus dengarkan. Ini dia program Silam Budaya dalam segmen Destinasi.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Ini adalah lagu daripada Shakira, lagu bertajuk Hips Don't Lie. Lagu yang cukup hit oleh Shakira yang menampilkan lagu ini dikeluarkan pada tahun 2006 sebagai single daripada album Oral Fixation Volume 2. Lagu ini menjadi fenomena global dan menduduki carta nombor 1 di lebih 50 negara. Kenapa kita dengar lagu tu tadi? Lagu ini juga terkenal kerana dipersembahkan dalam versi khas Hips Don't Lie pada majlis penutupan Piala Dunia FIFA 2006 di Berlin. Jadi ini sebenarnya salah satu lagu juga bersempena dengan Piala Dunia pada tahun 2006. Okey, kita nak sambung sedikit budaya dan juga bola atau bola dan budaya apabila sukan menjadi identiti. Okey, tadi kita dah kongsi berkenaan dengan bola sepak ini menyatukan bola masyarakat, kemudian lagu dan juga sorakan unik dari setiap negara. Bagaimana pula dengan pakaian di stadium? Ada penyokong yang mungkin hadir ke stadium dengan memakai pakaian tradisi negara masing-masing sebagai tanda bangga terhadap warisan budaya mereka, dan ia menjadikan suasana stadium ini lebih berwarna-warni. Dan tidak kurang juga peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong yang memakai baju jersey versi peminat yang semestinya kita berwarna-warni mewakili negara yang berlawan di Piala Dunia ini. Dan begitu juga ada juga sebahagian daripada budaya di setiap negara yang hadir ini, kadang-kadang mereka ada cara mereka tersendiri yang menyokong setiap pasukan yang mewakili negara mereka. Ini sangat baik sebenarnya ya. Dan semestinya bola sepak ini sebagai jambatan diplomasi, yang mana perlawanan antarabangsa sering menjadi medium untuk mengeratkan hubungan di antara negara. Walaupun bersaing selama 90 minit, semangat kesukanan selepas whistle penamat menunjukkan bahawa bola sepak ini sebenarnya mampu menyatukan dunia. Bila kata menyatukan dunia, tak kira lah. Contohnya negara kita lah, tak payah contoh negara lain, negara kita kan, walaupun negara kita tidak mewakili masuk ke Piala Dunia, mana tahu satu hari nanti insyaAllah, tetapi kita hadir menyokong negara-negara yang kita minat untuk beraksi di Piala Dunia. Jadi kepada anda mungkin semestinya ada pasukan yang anda sokong dan juga pasukan yang anda minati yang mungkin sekarang ini bakal beraksi di peringkat akhir ataupun di final, Argentina menentang Spain. Okey, jadi apa-apa pun, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan budaya dan juga bola, bola dan juga budaya ya, menerusi program Silang Budaya. Kalau sebut pasal bola ni, kita bukan hanya bercakap tentang jaringan gol ataupun kejuaraan, sebenarnya kita juga bercakap tentang budaya, identiti dan juga semangat rakyat sesebuah negara. Jadi itulah sebenarnya keindahan bola sepak ini, berbeza budaya tetapi berkongsi satu minat yang sama. Jadi tidak kira lah anda penyokong Argentina ke, Spanyol ke, England ke, Harimau Melaya ke, teruskan menyokong dengan semangat kesukanan kerana bola sepak adalah milik semua. Okey, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.51 minit petang. Jadi kita akan berikan laluan azan asar seketika nanti. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Tahukah anda, menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan. Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: 7 hari lagi, peluang adik-adik untuk menyerlahkan bakat nyanyian dalam uji bakat bintang kecil Labuan FM. Hantar penyertaan secara dalam talian sekarang. Tarikh akhir 26 Julai 2026.

Itu dia lagu Dreamers, nyanyi daripada Jungkook, juga salah satu lagu yang menjadi lagu tema World Cup tahun 2022. Okey, apapun kita akan berhenti seketika untuk berikan laluan Azan Asar. Sekali lagi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Asar adalah pada pukul 3.51 minit petang. Okey, dan insyaAllah sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi hari ini. Yang mana kita akan sama-sama dengarkan seketika nanti. Jadi kepada anda, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Dan kami akan terus temankan anda sehingga pukul 7 malam nanti, pastinya menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda. Jadi pastikan anda tidak menukar frekuensi, terus kekal bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Dengarkan menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan jangan lupa juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, saya akan kembali selepas ini. Di jam yang seterusnya kita ada lagu-lagu permintaan menerusi menu muzik. Jadi kalau ada permintaan lagu, anda boleh buat seketika nanti, boleh hantarkan menerusi ruangan TikTok, komen saja ucapan dan juga lagu permintaan. Dan anda boleh hantarkan juga menerusi aplikasi WhatsApp di talian 011-589-7384. Jadi jangan ke mana-mana, saya akan kembali selepas ini. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Allah Azza wa Jal menerima taubat seorang hamba daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tekak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menceritakan tentang tempoh untuk kita bertaubat kepada Allah adalah sehingga nyawa kita hampir ditarik dan meninggal dunia. Kerana jika saat kita telah mati, tempoh untuk kita bertaubat telah terlambat dan menjadi sia-sia. Inilah kerugian yang sering dirasai oleh ahli neraka kerana mereka tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala atas dosa yang mereka lakukan, walaupun mereka hampir pada penghujung nyawa mereka. Kita sering merasa lengah terhadap tipuan dunia hingga kita melupakan diri kita untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan Allah terus menunggu dan memberikan peluang kepada kita sehinggalah nyawa ditarik. Dan jika nyawa kita telah ditarik, maka yang tinggal hanya penyesalan dan kerugian di hari akhirat nanti sekiranya kita tidak sempat untuk bertaubat. Mungkinkah kita juga akan merasakan penyesalan yang sama jika kita terus leka dalam kemaksiatan yang dilakukan dan mensia-siakan peluang taubat yang telah Allah sediakan saat kita hidup? Atau kita akan terus hanyut dalam kemaksiatan sementara peluang kita untuk bertaubat semakin pendek? Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Labuan

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW

0: SAW bersabda, La tunza'ur rahmah illa min syaqi. Maksudnya, tidak dicabut sifat belas kasihan, yakni rahmat Allah, kecuali dari orang yang berbuat keji. Sedang pendengar sekalian, pengajaran daripada hadis yang dibacakan tadi ialah, yang pertama, Allah Subhanahu Taala menganugerahkan sifat kasih sayang kepada siapa yang dikehendakinya. Yang kedua, sifat kasih sayang merangkumi kasih sayang terhadap manusia, belas kasihan kepada kanak-kanak, orang yang lemah dan masyarakat sekeliling, di samping sifat empati yang lahir daripada iman. Yang ketiga, Allah SWT akan mencabut sifat kasih sayang, yakni rahmatnya, dari orang yang melakukan perbuatan keji dan maksiat. Yang keempat, perbuatan keji seperti menghina, memfitnah, mengumpat dan mencela, malah segala perbuatan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada sekeliling, akan menghilangkan perasaan kasih sayang kepada orang lain dan menjadi penyebab kepada perbuatan yang boleh memutuskan hubungan ukhuwah dan juga satu rahim. Tanpa disedari, Allah SWT telah menghilangkan rasa kasih sayang dalam dirinya. Sidang pendengar sekalian, menurut Ibnu Al-Athir, orang yang celaka ataupun orang yang melakukan perbuatan yang keji merujuk kepada orang yang hatinya yang sangat keras, tidak tersentuh dengan penderitaan orang lain, serta hilang rasa belas kasihan akibat dosa yang berterusan. Salman Al-Farisi pernah berkata, sesungguhnya apabila Allah inginkan kebinasaan kepada seorang hambanya, maka dia mencabut darinya sifat malu. Apabila sifat tersebut tercabut, maka akan dicabut daripadanya sifat amanah hingga ia menjadi pengkhianat. Apabila sifat amanah dicabut darinya, maka akan dicabut darinya sifat rahmah, yakni sifat belas kasihan, sehingga ia memiliki sifat keras dan berhati kasar. Apabila ia sudah dalam keadaan sedemikian, maka akan dicabut sebahagian iman dari tengkuknya. Dan bila sudah demikian, maka dia tidak akan ditemui kecuali dalam keadaan menjadi syaitan yang dilaknat dan suka melaknat. Oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita menjauhi perkara yang keji. Pupuklah sifat kasih sayang dalam diri kita terhadap orang lain secara berterusan, agar ia menjadi akhlak yang terpuji. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari Kebangsaan disambut 31 Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun. Jalur Gemilang di Kibar Mega menunjukkan semangat kecintaan terhadap negara. Tapi sebelum tu, anda kena tahu cara yang betul untuk mengibarkan Jalur Gemilang. Bendera adalah lambang kedaulatan sesebuah negara yang berkait rapat dengan semangat patriotik dalam mempertahankan maruah, bangsa, agama dan ibu pertiwi. Terdapat akta bagi melindungi agar penggunaan Jalur Gemilang dihormati dengan sewajarnya, iaitu Seksyen 3 Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963. Mana-mana orang yang melanggar Seksyen 3 adalah dianggap melakukan satu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000. Bendera yang pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat. Jadi, kibarkanlah Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, tetapi dengan cara yang betul. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda. Seperti biasa, lebih kurang pukul 4 petang hingga pukul 5 petang, kita nak buka ruangan ini untuk anda membuat permintaan lagu. Tapi kalau boleh ada ucapannya lah kan. Jadi bolehlah saya putarkan lagu-lagu permintaan anda. Jadi sekali lagi, hantarkan ucapan anda dan juga boleh kongsikan lagu permintaan anda. Boleh komen saja di live TikTok Labuan FM ataupun anda boleh hantarkan menerusi talian WhatsApp di 011-5897-3484. Saya menantikan ucapan-ucapan anda. Nanti kita akan kongsikan, okay, apakah antara ucapan dan juga lagu permintaan yang anda ingin dengarkan, okay? Jadi teruskan bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir Anda. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda, pastinya menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda.

0: Traffic Zahari nak kongsi.
1: Zahari nak kongsikan kepada anda mengenai dengan bendera Malaysia. Bendera Malaysia atau nama rasminya Jalur Gemilang mengandungi 14 jalur merah dan putih melintang yang sama lebar bermula dengan jalur merah yang melambangkan keberanian rakyat Malaysia yang tiada bandingannya terhadap negara ini. Di sebelah atas bermula dari jalur putih kedua bersilang sehingga jalur putih yang terakhir melambangkan kesucian negara, tanda keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan, dan ianya menjadi simbol untuk 14 jalur pada Jalur Gemilang. Bahagian segi empat ataupun kanton yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri menegak dari atas hingga ke bawah jalur merah. Yang kelima itu melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Kanton tersebut mengandungi anak bulan yang melambangkan agama Islam sebagai agama bagi persekutuan, sama seperti yang tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bintang pecah 14 itu melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning pada anak bulan dan bintang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia baginda Raja-Raja Melayu. Empat warna ini yang melambangkan keberanian, kesucian, perpaduan rakyat Malaysia dan kemuliaan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja sebagai ketua agama dan ketua negeri bagi seluruh negeri di Malaysia.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Itu dia berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Era Fazira dengan lagu Jendela Hati. Bawa kita pukul 4:16 petang sudah ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, ada ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Fia. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu kepada semua pendengar Labuan FM. Katanya semoga semua urusan hari ini dipermudahkan dan sentiasa ceria walau di mana sahaja anda berada. Okey, saya nak dengarkan lagu bertajuk Kenanganku, nyanyian daripada Datuk Jeffrey Dan. Boleh untuk semua rakan-rakan yang mungkin sedang memandu pada petang ini, katanya semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Aina ya. Aina dari Ranca-Ranca. Terima kasih Aina. Okey, ada juga rakan-rakan saya. Kita ada Awang Alai ataupun Poji. Poji katanya mau dengar lagu daripada Kisi, lagu bertajuk Seribu Impian. Oh, lagu favorite lah ini kan. Okey, ucapan buat semua pendengar Labuan FM, selamat berehat dan santai di hari Minggu katanya. Terima kasih Awang Alai aka Fauzi Poji. Ha, semualah namanya kan. Okey, Hafiz dari Kampung Gersik. Terima kasih Hafiz. Selamat mendengar kepada semua peminat bola sepak yang sedang berdebar menantikan aksi hebat pada malam ini. Tidak kira anda menyokong Spanyol atau Argentina, semoga kita dapat menikmati perlawanan dengan semangat kesukanan. Wow, ucapannya bukan main ya. Okey, minta lagu I'll Be Missing You, nyanyian daripada Puff Daddy. Wow. Lagu bukan main ya. Okey, boleh. Selepas ni kita akan putarkan. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Jangan lupa hantarkan lagi ucapan anda. Nanti saya akan bacakan dari masa ke semasa. Okey, ucapan dan juga permintaan lagu anda. Kita layan dulu lagu ini bersama-sama dengan Casey dengan lagu Seribu Impian. Selepas itu kita dengarkan lagu daripada Datuk Jeffrey Dan, lagunya yang Kenanganku, dan kita ada lagu daripada Puff Daddy, lagu I'll Be Missing You. Kembali selepas ini, terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

I'll Be Missing You. 4.32 minit petang sudah ketika ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Lamon FM, suara pesisir anda. Okay, dan juga tidak lupa juga rakan-rakan kita yang masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi live TikTok pada ketika ini. Okay, terima kasih yang hadir. Kita ada Dahlia, masih lagi ada Awang Alai bersama-sama kita. Rakan-rakan kita yang lain juga. Okay, saya nak tunaikan lagi permintaan lagu dan juga ucapan, okay, daripada rakan-rakan pendengar kita. Okay, Nurul. Oi, jauh pula Nurul ni dari Beaufort Sabah. Terima kasih kerana mungkin mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik kan. Salam buat DJ Fias dan seluruh warga Labuan. Terima kasih kerana sentiasa menemani kami, lagu-lagu menghiburkan sepanjang perjalanan, katanya. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengirimkan salam buat keluarga di Labuan. Walaupun berjauhan, kasih sayang tetap dekat di hati. Gitu ucapannya. Okay, saya nak dengarkan lagu daripada Bro Romantika dan juga Syarifah ini, lagu bertajuk Seiring Sejalan. Wah, lagu bukan main ya kamu petang ni. Boleh, tak ada masalah. Okey, Dahlia pun katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Wali Band, Ada Gajah di Balik Batu. Boleh. Selepas ni kita putarkan untuk anda, okey. Sebab lagi kalau anda nak bawa ucapan dan juga lagu permintaan, komen saja menerusi live TikTok ataupun anda boleh hantarkan menerusi talian WhatsApp kami di 011-5897-3484. Okey, saya akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan. Ini dia segmen Destinasi dalam ruangan Many Music untuk anda.

Okay, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda sehingga pukul 7 malam nanti. Okay, ada yang mungkin sedang bersantai-santai pada ketika ini. Terima kasih juga rakan-rakan yang hadir yang tak putus-putus terus memberikan komen dan juga tap-tap screen menerusi live TikTok Lawan FM Suara Pesisiran anda pada ketika ini. Terima kasih kami ucapkan. Okay, apapun teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami tidak kira di mana jua anda berada. Jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Lebih mudah sebenarnya untuk anda mendengarkan siaran kami ya, tidak kira di mana jua anda berada. Okey, apa pun berbaki lebih kurang 15 minit lagi, kita nak ke pukul 5 petang. Seperti biasa 5 petang kita akan dengarkan Utama 5 menerusi siaran Nasional FM, dan selepas itu saya akan kembali bersama-sama dengan anda terus menemani anda lagi dengan pelbagai lagu hiburan dan juga pastinya informasi-informasi menarik. 5.30 minit petang, seperti biasa kita ada Warta Labuan. Jadi sama-sama kita nantikan, okay? Apakah yang akan disampaikan menerusi Warta Labuan seketika nanti. Kita dengarkan lagu seterusnya bersama-sama dengan Ed Sheeran dengan lagu Perfect. Kembali selepas ini.

0: siapa yang bakal menjuarai FIFA World Cup 2026? Siapa yang akan juara untuk FIFA World Cup? Yakin Spanyol.
1: Ya, yakin Spanyol.

0: Portugal momentum. Spanyol akan juara.
1: From Pedro Porro. They make it to.
2: Aku sanggah.
3: Tubuh kan. Siapa yang bakal menjuara?
4: Untuk final ni, semestinya saya memilih pasukan Spanyol, Spain. Sebab saya rasa peluang untuk Spanyol kembali menjuarai setelah terakhir tahun 2010 di Afrika, dan kali ini saya rasa Spanyol

0: dalam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir.

Kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. InsyaAllah sehingga pukul 7 malam nanti saya akan temankan anda. Okey, apapun teruskan bersama-sama kami. Tidak kira di mana cua anda berada, dengarkan menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz, ataupun anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Satu berkongsi saya nak kongsikan kepada anda, menerusi portal berita RTM, okay, yang mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup meningkatkan kekerapan penganjuran program jualan Rahmah Madani mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, terutama di kawasan berdepan harga barangan lebih tinggi. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara dengan menawarkan barangan keperluan harian pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Okey, anda boleh ikuti berita lebih lanjut bersama-sama dengan rakan penyampaian. Okey, lebih kurang pukul 5.30 minit petang nanti menerusi Warta Labuan. Okey, jadi jangan lupa dengarkan seketika nanti. Okey, saya akan terus temankan anda sehingga pukul 7 malam nanti, dan seketika nanti kita akan kongsikan kepada anda. Okey, info sukan selepas Warta Labuan nanti. Okey, ada perkongsian akan saya bawakan kepada anda. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Dan selepas ni kita nak berhibur dengan beberapa buah lagu. Okey, kita ada lagu selepas ini. Okey, selepas ni kita akan dengarkan lagu daripada Bunga Citarasari, lagu bertajuk Ingkar. Tapi kita layan dulu lagu ini bersama-sama dengan Syuhada dengan lagu Bukan Dia. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM kembali selepas ini. Dah.

0: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jom berhibur sambil

0: dapat juang anda lakukan hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz.

0: teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #KitaJagaKita. Here's to the ones that we got.
1: Cheers to the wish you were here. Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda sehingga pukul berapa? Pukul 7 malam nanti. Okey, seperti biasa kita ada perkongsian info sukan untuk anda. Satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Okey, tewas kepada England, Deschamps pikul tanggungjawab. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hambar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan 4-6 pasukannya kepada England. Sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri, Deschamps bagaimanapun memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia itu. Menurutnya, ini adalah kekalahan yang pahit. Separuh masa pertama amat tidak dapat diterima dan ia adalah silapnya kerana gagal melakukan apa yang sepatutnya bagi mempersiapkan pasukan. Dalam aksi dramatik itu, skuad Les Blues ketinggalan jauh 0-4 sebelum rehat namun mempamerkan kebangkitan luar biasa pada babak kedua sehingga berpeluang merapatkan kedudukan kepada 4 sama sebelum dihukum oleh serangan balas pihak lawan. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Mengulas lanjut, pengendali berusia 57 tahun itu mengakui sasaran awal pasukannya adalah untuk memburu gelaran juara dunia ketiga di Amerika Utara, namun kempen mereka terjejas selepas tunduk kepada Spanyol di suku akhir. Bagaimanapun, beliau tetap berbangga dengan komitmen para pemainnya dan menyifatkan kebersamaan mereka sepanjang kejohanan itu sebagai satu memori yang bermakna. Daripada sudut sukan, kekecewaan ini amat besar, namun pada tahap kemanusiaan ia adalah satu pengembaraan yang cukup indah buat kami sepanjang 8 minggu ini, menurut Deschamps. Sementara itu, kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026 antara Spanyol dengan Argentina, dan langkah itu dilaksanakan berikutan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan perkhidmatan rahsia Amerika Syarikat bersama-sama anggota keselamatan persekutuan negeri dan tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 Amerika sehingga $55,000 Amerika bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempers pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. Okay. Itu sedikit info mengenai dengan perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina. Okay, yang mana bakal kita saksikan. Okay, anda yang mungkin penyokong kedua-dua pasukan ini, jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan akhir ini pada 20 Julai pada esok pagi. Yang mana akan berlangsungnya Grandstand ini, Grandstand di TV OK bagi English Grandstand dan juga Sukan Plus Malay Grandstand, siaran Bahasa Melayu akan bermula pada 1 pagi dan perlawanan akan berlangsung pada 2 pagi. Jadi kepada anda yang menyokong ataupun peminat bagi kedua-dua pasukan ini, pasukan Spanyol dan juga Argentina. Jangan lupa saksikan perlawanan akhir ini, okey. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Laban FM. Seperti biasa, kita akan masuk ke ruangan Nurani lebih kurang pukul 6 petang nanti. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Tidak kira di mana cua anda berada, terus dengarkan menerusi dua frekuensi kami. Saya akan kembali selepas ini, terus dengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

mungkin memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian dalam Nurani dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Labuan FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir Anda. Seperti biasa, kita sudah pun masuk ke ruangan Nurani bermula pukul 6 petang hingga pukul 7 malam. Seperti biasa, menerusi ruangan Nurani ini, sama-sama kita dengarkan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu rohanian. Dan insyaAllah nanti ada perkongsian Mutiara Kata untuk saya kongsikan kepada anda. Jadi pastikan anda terus setia bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir Anda. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.38 petang. Jadi sama-sama nanti kita dengarkan bingkisan menerusi Mutiara Hadis dan juga perkongsian menerusi Al-Huda Li Qalbi. Jadi pada anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami sehingga ke penghujung segmen tepat jam 7 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, saya akan kembali lagi selepas ini. Terus bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Dengarkan segmen Destinasi menerusi Ruangan Nurani sehingga pukul 7 malam nanti. Kembali selepas ini.

0: Kamu tahu ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua bantuan.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Selamat mendengar Ruangan Nurani.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani. Seperti biasa, terus menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baik, satu perkongsian dan mutiara kata ingin saya kongsikan kepada anda. Apabila hati terpaut kepada Allah SWT, segala ujian akan terasa lebih ringan. Kehidupan ini tidak pernah sunyi, terutamanya daripada ujian. Namun hati yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memperoleh ketenangan, kekuatan dan juga keyakinan bahawa setiap kesukaran pasti disertai hikmah. Kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seseorang itu lebih sabar dan redha menghadapi setiap ketentuannya, dan sentiasalah bersabar dalam setiap kehidupan kita, dan sabar itu bukanlah bererti kita menyerah, tetapi memilih untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. InsyaAllah sabar itu ialah kekuatan jiwa untuk kita terus melakukan kebaikan walaupun diuji dengan kesusahan, kehilangan atau penantian. Orang yang sabar tidak berputus asa, sebaliknya terus berusaha sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memperolehi ganjaran yang dijanjikan. Baiklah, saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda, pastinya menerusi ruangan destinasi dalam segmen destinasi dan menerusi ruangan nurani sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

ada persoalan berkenaan hadis, tafsir Al-Quran, munakahat, keliru dengan fiqah, akhlak dan hadis, ikuti soal jawab hukum hakam agama Islam menerusi rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab, bersiaran setiap hari Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda Tanya Ustaz Jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi ruangan Nurani sehingga pukul 7 malam nanti. Dan selepas ini kita akan berhenti seketika untuk berikan laluan azan maghrib. Sekali lagi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.38 minit petang. Okey, dan insyaAllah sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi hari ini 19 Julai 2026. Dan hari ini tajuk yang akan dikongsikan adalah Allah menerima taubat seorang hamba. Dan insyaAllah selepas sahaja kita mendengarkan siaran azan nanti, sama-sama boleh kita dengarkan perkongsian menerusi Al-Huda li Khulbi untuk edisi hari ini juga 19 Julai 2026. Dan hari ini akan dikongsikan tajuk berkaitan dengan jauhi maksiat. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Laman FM, suara persisiran. Saya akan kembali lagi selepas ini.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Allah Azza wa Jal menerima taubat seorang hamba. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tekak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menceritakan tentang tempoh untuk kita bertaubat kepada Allah adalah sehingga nyawa kita hampir ditarik dan meninggal dunia. Kerana jika saat kita telah mati, tempoh untuk kita bertaubat telah terlambat dan menjadi sia-sia. Inilah kerugian yang sering dirasai oleh ahli neraka kerana mereka tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala atas dosa yang mereka lakukan, walaupun mereka hampir pada penghujung nyawa mereka. Kita sering merasa lengah terhadap tipuan dunia hingga kita melupakan diri kita untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan Allah terus menunggu dan memberikan peluang kepada kita sehinggalah nyawa ditarik. Dan jika nyawa kita telah ditarik, maka yang tinggal hanya penyesalan dan kerugian di hari akhirat nanti sekiranya kita tidak sempat untuk bertaubat. Mungkinkah kita juga akan merasakan penyesalan yang sama jika kita terus leka dalam kemaksiatan yang dilakukan dan mensia-siakan peluang taubat yang telah Allah sediakan saat kita hidup? Atau kita akan terus hanyut dalam kemaksiatan sementara peluang kita untuk bertaubat semakin pendek? Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Maksudnya, tidak dicabut sifat belas kasihan, yakni rahmat Allah, kecuali dari orang yang berbuat keji. Sedang pendengar sekalian, pengajaran daripada hadis yang dibacakan tadi ialah, yang pertama, Allah Subhanahu Taala menganugerahkan sifat kasih sayang kepada siapa yang dikehendakinya. Yang kedua, sifat kasih sayang merangkumi kasih sayang terhadap manusia, belas kasihan kepada kanak-kanak, orang yang lemah dan masyarakat sekeliling, di samping sifat empati yang lahir daripada iman. Yang ketiga, Allah SWT akan mencabut sifat kasih sayang, yakni rahmatnya, dari orang yang melakukan perbuatan keji dan maksiat. Yang keempat, perbuatan keji seperti menghina, memfitnah, mengumpat dan mencela, malah segala perbuatan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada sekeliling, akan menghilangkan perasaan kasih sayang kepada orang lain dan menjadi penyebab kepada perbuatan yang boleh memutuskan hubungan ukhuwah dan juga satu rahim. Tanpa disedari, Allah SWT telah menghilangkan rasa kasih sayang dalam dirinya. Sidang pendengar sekalian, menurut Ibnu Al-Athir, orang yang celaka ataupun orang yang melakukan perbuatan yang keji merujuk kepada orang yang hatinya yang sangat keras, tidak tersentuh dengan penderitaan orang lain, serta hilang rasa belas kasihan akibat dosa yang berterusan. Salman Al-Farisi pernah berkata, sesungguhnya apabila Allah inginkan kebinasaan kepada seorang hambanya, maka dia mencabut darinya sifat malu. Apabila sifat tersebut tercabut, maka akan dicabut daripadanya sifat amanah hingga ia menjadi pengkhianat. Apabila sifat amanah dicabut darinya, maka akan dicabut darinya sifat rahmah, yakni sifat belas kasihan, sehingga ia memiliki sifat keras dan berhati kasar. Apabila ia sudah dalam keadaan sedemikian, maka akan dicabut sebahagian iman dari tengkuknya. Dan bila sudah demikian, maka dia tidak akan ditemui kecuali dalam keadaan menjadi syaitan yang dilaknat dan suka melaknat. Oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita menjauhi perkara yang keji. Pupuklah sifat kasih sayang dalam diri kita terhadap orang lain secara berterusan agar ia menjadi akhlak yang terpuji. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sudah tak sedar, sudah pun berada di penghujung segmen Destinasi menerusi ruangan Nurani untuk edisi hari ini 19 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang sudah pun mendengarkan siaran kami, tidak kira di mana cua anda berada. Jadi apapun, selepas ini kita akan sama-sama ikuti siaran Nasional FM akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi esok, dan kami akan kembali bersama-sama dengan anda pada hari esok menerusi segmen Salam Padian. Daripada saya, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama dengan kita pastinya menerusi siaran dan juga segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Jadi teruskan bersama-sama dengan siaran dan juga frekuensi kami menerusi segmen

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual.

0: pemerintah dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kenatanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda aras.
0: Rahman Peruski.

0: Jusri Abdul Halim.
1: Mendengar lagu Bukalah Radio
0: dan Syihab Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Rachel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
2: Nidaul Islam. Dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
3: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran. Kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala akan timbul gerun pada diri kita. Akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaran jakim Nasional FM. Biasa di hati-hati.

Bersama Mawi dan juga Akil Hai menerusi lagunya Hamba Mu. Lagu ciptaan dilirik oleh Adri Abdul Halim. 7.17 minit malam pada waktu ini. Terima kasih anda untuk anda terus kekal setia bertemankan National FM. Dan bertemankan pemilik suara ini, Nur Alim Zain Alif, sampai 12 malam nanti. National hujung minggu. Jangan lupa perlawanan bola sepak malam ini ya. Ataupun di awal pagi nanti, pertemuan Spanyol dan juga Argentina. Ramai yang nak menonton di Dataran Merdeka. Jangan lupa jumpa kawan-kawan saya dekat sana. Ada DJ Aizan. Ramai lagi lah kawan-kawan saya. Geng-geng National FM semuanya ada dekat sana. Ada Dian Nawai, Mama AJ, insyaAllah. Anda boleh bertemu dengan rakan-rakan saya di Dataran Merdeka. Nazri Fahmi juga ada di sana. Meriah, cukup meriah. Meskipun cuaca yang tidak berapa, kata orang tu, hujan kan. Dekat ibu negara ni kadang-kadang hujan ke di sebelah petang. Tetapi kemeriahan itu dapat dirasai. Sampai ke sini tahu, saya tak dapat pergi. Tak apa, kawan-kawan saya mewakili ya. Okay, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.31 minit malam. Kita terus berhibur, terus bersama-sama dengan National FM. Jangan tukar frekuensi anda. Sampai pukul 12 malam, National Hujung Minggu.

0: mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu wa taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 200.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Qulub dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta sembelihlah dam yang mudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadah haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan siksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Al-Hajj

Masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya. Kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban, meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya.

Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu, yakni dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa talbiyah dan tasbih di tempat Mahsyar Al-Haram di Muzdalifah, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya. Tum.

Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih baik. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim

dah salam maghrib. Selamat menunaikan solat fardu maghrib. Mudah-mudahan segala kebaikan kita, ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Buat anda yang sedang memandu pada ketika ini, hati-hati memandu. Hati-hati memandu. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Saya percaya kalau kita semua ikut peraturan yang telah pun ditetapkan kepada kita, kita sama-sama bertanggungjawab di atas keselamatan diri kita dan juga pengguna yang lain, kadar kemalangan mampu kita kurangkan, insya-Allah ya. Awal pagi nanti pertemuan antara Lamine Yamal, pemain remaja dari Spanyol, dan juga pemain yang tak asing lagi, Lionel Messi. Mana satu pasukan pilihan anda untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026, pertemuan Spanyol dan juga Argentina? Saya memilih Argentina. Anda macam mana? Berapa kosong? Berapa gol yang hadir? Saya memilih Argentina 3-1 untuk mempertahankan kejuaraan Piala Dunia 2026. Selepas kali terakhir, pada edisi yang lepas, Argentina memenangi Piala Dunia ini ya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan kami, Kasih Tawa Dalam Tangisan. Jadi terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ini bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

0: Wings dengan Enigma. Enigma 8.4 minit malam. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan National FM. Baik, jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Apa? Saya nak bawakan anda, kepada anda juga seketika bersama dengan rakan setugas di Fiesta Piala Dunia dan juga X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Kawan-kawan saya di sana, silakan.
1: Baik, terima kasih Nazar. Assalamualaikum, salam bahagia dan juga selamat malam Malaysia. Alhamdulillah. Malam ini kita akan berada berkampung dari awal pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Kemeriahannya semakin lama semakin hangat, semakin dirasai di Dataran Merdeka Angkasa. Satu kawasan yang cukup menarik, cukup hebat. Angkasa Raya khas untuk anda di Kota Raya. Yang mana malam ini bakal kita menyaksikan untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Sepak mulanya jam 3 pagi nanti dan malam ini juga sambil kita menantikan untuk perlawanan akhir nanti semestinya ketika ini di Dataran Merdeka Kuala Lumpur, lokasi yang dinantikan seluruh warga kota telah bermula berkampung di sini sejak dari awal pagi tadi dengan cuaca yang begitu baik sekali. Dan pastinya kemeriahan ini juga bukan sahaja disambut oleh seluruh warga kota KL tetapi juga kehadiran dari pelancong-pelancong dari negara luar yang hadir yang turut memeriahkan untuk fiesta pada hari ini. Dan semestinya ketika ini baru saja berlangsung untuk konsert ataupun fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 bersama dengan pengacaranya iaitu Nurul Hidayah binti Nawai, Dian Nawai dari National FM dan juga Nigel dari Trax FM yang memeriahkan konsert yang sudah pun bermula dan semestinya menampilkan artis-artis yang cukup hebat seperti Kimi Kimo, Lucas Sitjan, Nabila Razali bersama juga dengan artis-artis yang lain, Luma Podolski, Dato' Yusri Abdul Halim yang mana akan datang hadir pada malam ini yang mana beliau akan bersama dengan satu kumpulan baru di bawah kepimpinan Dato' Yusri Abdul Halim. Dan juga antara nama-nama lain kita ada Bunga, Nabila Razali dan juga Syihah Zikir antara artis yang akan terus menghiburkan anda untuk konsert yang ketika ini sedang berlangsung. Jadi seperti biasa untuk anda semua bolehlah hadir untuk hari ini untuk terus meriahkan lagi bagi konsert ataupun fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026. Anda boleh hadir juga di booth National FM yang berada berhadapan di sebelah booth Babas bersama dengan booth yang lain, rakan-rakan yang penaja iaitu dari Selcom dan juga U Mobile serta rakan-rakan penaja yang terus bersama dengan anda untuk hari ini menawarkan hadiah-hadiah istimewa khas untuk anda yang mana hari ini ada banyak hadiah yang ditawarkan yang mana anda boleh untuk membawa pulang hadiah-hadiah istimewa sempena dengan Piala Dunia 2026. Lokasi yang cukup mudah iaitu di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Sekali lagi untuk anda semua, ayo sama-sama kita meriahkan untuk hari ini sebelum bermulanya sepak mula Piala Dunia 2026. Pasukan manakah yang akan muncul juara, sama ada Argentina juara Copa 2024 ataupun Spanyol yang merupakan juara bagi 2024 yang terus akan bersama dengan untuk perlawanan pada malam nanti. Jadi anda bolehlah untuk bersama-sama kami pada waktu ini, masa masih lagi ada. Semestinya gerai jualan juga turut ada di sini yang akan berkampung di sini juga dari awal pagi tadi sehinggalah pada pukul 6 pagi esok. Jangan lupa untuk hadir pada malam ini sehinggalah kita akan berkampung beramai-ramai sehingga ke perlawanan akhir nanti. Baiklah, itu antara sebuah sedikit yang dapat saya gambarkan untuk waktu ini. Boleh untuk anda bersama kami nanti, insyaAllah kami akan laporkan dari semasa ke semasa. Dan anda juga boleh untuk bersama kami kerana kita ada kuis. Kuis selepas ini di booth National FM. Sekali lagi kami ingin menjemput anda semua untuk hadir sini. Kami ada hadiah yang cukup menarik untuk anda. Kuis sempena Piala Dunia 2026. Kembali semula bersama dengan Nazar di National FM.
0: Baik, terima kasih rakan penyampai Nazri Fahmi yang berada di Dataran Merdeka. Meriah, meriah. Cukup meriah di sana. Ramai penyokong-penyokong Spanyol, ramai juga penyokong-penyokong Argentina yang telah pun mula datang ke Dataran Merdeka yang sedang memandu nak ke Dataran Merdeka tu, cari parkir. Parkir agak padat di sana. Tapi kalau boleh gunakanlah pengangkutan awam, lagi senang. Tak payah nak cari parkir kan. Kita naik pengangkutan awam, naik LRT, MRT, datang ke Dataran Merdeka. 8.9 minit malam. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini. Alhamdulillah, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Dia seronok kalau makan beramai-ramai tau. Apatah lagi makan dengan ahli keluarga kan. Kita masih ingat dahulu kan, kalau kita makan dengan adik-beradik kita, makan berebut-rebut je. Ya, betul. Siang kita bergaduh dengan adik-beradik kan, macam-macam. Abang kacau adik, adik kacau abang, bergaduh sampai ada yang menangis. Tapi malam kita dapat kumpul bersama-sama dengan ibu dan ayah. Kita makan beramai-ramai, makan berebut-rebut. Itu yang jadi seronok je tu. Tapi itu tinggal kenangan je kan, apabila kita dah tumbuh dewasa, masing-masing dah ada kehidupan masing-masing. Yalah, nak buat macam mana kan. Tapi tak mustahil kita boleh kembalikan zaman itu. Kita jemput adik-beradik kita. Ada satu masa, ada satu hari tu kita free kan. Kita tak buat apa, kita telefon adik-beradik kita. Jom kita kumpul ramai-ramai. Sementara ibu dan ayah masih ada lagi ni, kita kumpul ramai-ramai, kita makan macam dulu kan. Kita kembalikan nostalgia itu. Baik, menghangatkan lagi perlawanan akhir Spanyol dan juga Argentina Piala Dunia 2026. Ini dah The Cup of Life. Persembahan Ricky Martin. Terus layan, terus dengarkan National Game. National Game Berhantu pula Tak ada, bukan Game Berhantu. National Hujung Minggu 6 petang hingga 12 malam.

Ada yang kata Argentina menang 3-1. Ada yang kata Sepanyol menang 1-0. Ada juga yang kata Sepanyol menang 2-1. Ada kata ini kalilah Sepanyol mengulangi kejayaan di tahun 2010. Tapi penyokong-penyokong Argentina katanya Argentina akan mempertahankan kejuaraan yang dimenangi pada edisi yang lalu. Menang 2-1, menang 3-2. Ada yang kata, bang, 3 sama bang, lepas tu penalti. Habis penalti siapa yang menang? Sepanyol bang yang menang. Alah, saya penyokong, saya pula saya penyokong Argentina. Saya dah pakai baju Argentina dah ni kan. Ramai yang nak tengok bola, tak sabar nak menyaksikan perlawanan akhir sebenarnya. Ada yang kata nak pergi Dataran Merdeka. Okey, silakan. Temui kawan-kawan saya di sana, Nasional FM. Ada Aizan, ada AJ, tak silap saya, Nazri Fahmi, Dian Nawai. Ada juga konsert sebelum perlawanan akhir yang sedang berlangsung pada ketika ini. Jadi sama-sama memeriahkan. Ada yang kata nak pergi kedai mamak bang. Malam ni saya percaya awal pagi ini kedai-kedai mamak penuh ni. Warung-warung pun cukup penuh. Rezeki-rezeki ya. Kepada pengusaha restoran, kedai-kedai makan, warung-warung yang menyediakan layar TV untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Baik, saya nak berkongsi sedikit mengenai perkara inilah kerana kerajaan sedang mempertimbangkan untuk menambah kadar sumbangan asas rahmah SARA bagi membantu rakyat berdepan cabaran kos sara hidup. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu akan dibincangkan bersama dengan pihak berkaitan dan juga keputusan mengenai akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa. Dan beliau juga menyatakan kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Dan program jualan rahmah juga akan terus dikembangkan bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah. Kerajaan juga memahami cabaran rakyat terutamanya melibatkan peningkatan harga barangan asas. Sementara itu, tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, mencerminkan iltizam kerajaan Madani dalam memastikan kemajuan, kemakmuran dan juga hasil pembangunan negara dinikmati secara adil, saksama dan juga inklusif oleh semua rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan kesejahteraan yang dibina bukan sekadar diukur melalui pencapaian ekonomi, malah diterjemahkan menerusi peningkatan kualiti hidup dan juga peluang yang saksama serta pengagihan manfaat pembangunan yang menyeluruh. Jadi inilah komitmen kerajaan Madani untuk memastikan tiada seorang pun yang tercicir daripada arus pembangunan tanpa mengira kaum, agama, wilayah maupun latar belakang demi membina Malaysia yang lebih makmur, bersatu padu dan juga sejahtera. Baik, tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia dah kita tahu. Jadi apa lagi kita kibarkan jalur gemilang kita? Jangan tunggu masuk bulan Ogos, tak perlu. Kalau boleh sepanjang tahun kita kibarkan. Dekat kereta, dekat lori, dekat bas, dekat teksi, dekat rumah, menunjukkan semangat patriotik kita yang terus membara. Kerana setiap insan bergelar anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan yang kita kecapi, yang telah pun diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita yang terdahulu kan. Mereka pejuang-pejuang yang terdahulu. Nenek Ani kata sama malam Osman, Princess Su juga melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Suzila Zila, siapa lagi Bia Ita Chok dari Ipoh, Ramli Lee, Narsis Moses, Raja Tun Dr. Philip Maling, Alisha Wong Semajuh melaporkan diri melayan suara Abang Manis katanya. Nurul Azimi Rafiti, semoga dia memudahkan urusan. Ya, mudah-mudahan ya. Sebab saya ni asyik tersasul je. Yelah, kita dah biasanya, dah bertahun-tahun kita kita ke udara dekat geng buruh hantu kan. Tiba-tiba je 6 petang hingga 12 malam. Kadang-kadang tersasul waktu tu tau. Mama Ila Labu, James Pengiran, Bidah dari Salju Iskandar Puteri, Johor, Abah JJ Gemas Jihad, Bakar, ada Syafarino Hamdan, kita ada Hida Mulyani Ali dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim, Ahran Amadal, Nur Azira, Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah, kita ada Muhammad Mat dari Langkawi, luncur katanya.
Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Ini dia lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Amran Omar. Fawzan Latif menerusi lagunya Tua Mengejar Kita. Yang pastinya tua memang mengejar kita, tapi jiwa pastikan muda.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Kami Putra Progress dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Baik, 8.30 minit malam. Kita nak sikit lagi ke Dataran Merdeka bersama dengan rakan-rakan saya di sana. Silakan.
1: Baik, terima kasih Nazar. Sekali lagi untuk anda semua, assalamualaikum, salam bahagia dan juga selamat malam Malaysia. Alhamdulillah, untuk waktu ini kita kembali lagi untuk sama-sama kami menggambarkan kepada anda, kepada semua pendengar Radio Nasional FM, ketika ini sedang hebat, sedang hangat, sedang meriah untuk bagi anda sama-sama berkumpul di Dataran Merdeka untuk sama-sama kita merasai bagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Anda semua dijemput hadir untuk hari ini, boleh pergi ke booth-booth yang akan ada di sini sehinggalah pada pukul 6 pagi esok. Dan jangan lupa ketika ini masih lagi sedang berlangsungnya untuk konsert yang mana menampilkan artis-artis terkenal tanah air yang akan terus memeriahkan, yang akan terus merancakkan lagi suasana untuk program yang berlangsung di Dataran Merdeka. Dan seperti biasa, untuk hari ini di booth Nasional FM RTM, yang mana saya bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu Datuk Paduka Syed Masyafuddin Syed Badaruddin, Ketua Pegawai Eksekutif Afin Islamic Bank Berhad. Assalamualaikum Datuk.
2: Salam Najib, apa khabar?
1: Alhamdulillah Datuk. Datuk sihat tu?
2: Alhamdulillah.
1: Datuk, saya dapatkan Datuk 3 hari dah berada di sini tu? Hari Datuk kat sini ke?
2: Saya ulang-alik lah.
1: Ulang-alik Datuk.
2: Kejap-kejap.
1: Kejap-kejap. Jadi bagaimana Datuk? Datuk melihat dengan sambutan yang ada setakat ini Datuk?
2: Memang hebat lah.
1: Memang hebat.
2: Betul-betul.
1: Alhamdulillah.
2: Tak sangka yang boleh dapat seramai inilah.
1: Baik. Baik. Okey Datuk. Seperti kita sedia maklumkan Datuk, seperti yang kita saya maklumkan kepada semua pendengar Nasional FM, Datuk merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Afin Islamic Bank. Jadi Datuk melihat kerjasama strategi Afin dan Yayasan Prihatin Nasional Prihatin Menerusi Unity Merdeka 2026 ini, yang kita sedia maklum Datuk, menggabungkan semangat merdeka, semangat kesukanan, semangat kebersamaan, dan Afin Bank juga hari ini membawakan kredit Visa Afin, PDRM dan Fintura dengan lebih dekat kepada komuniti. Ini yang mereka nak tahu Datuk, daripada pihak Afin Bank tu.
2: Betul. Alhamdulillah kami introducekan kad, dua kad ya, hari Jumaat lepas, kad Fintura.
1: Baik.
2: Dan insyaAllah tak lama lagi malam ini kad debit Visa Afin PDRM yang khususnya untuk pegawai, anggota dan pesara PDRM serta ahli keluarga mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Ini adalah tanda perhargaan kepada warga PDRM yang kami kami tahu menjaga keselamatan dan keamanan negara kami Malaysia inilah.
1: Baik.
2: Kali ini ditawarkan kemudahan perbankan harian yang mudah.
1: Baik.
2: Practical dan relevan untuk komuniti PDRM. Yang istimewa ni kad ni berwarna biru.
1: Baik.
2: Dengan reka bentuk ibu pejabat atau headquarters PDRM tak jauh di sini di Bukit Aman, dengan logo itu ke depan agak cantik lah.
1: Baik.
2: Nanti kita nampak bila kad ni akan di peluncuran malam ini
1: Datuk,
2: insyaAllah.
1: Dan khusus untuk bagi anda yang bekerja selaku pihak polis di Raja Malaysia PDRM, ini sesuatu yang cukup istimewa untuk anda semua kerana ada satu kad khas untuk anda, yang mana Afin Bank memperkenalkan kad debit Visa Afin PDRM untuk pegawai anggota dan juga pesara PDRM dan juga ahli keluarga mereka tu.
2: Betul.
1: Ini satu inisiatif yang cukup baik daripada Afin Bank tu.
2: Ya betul. Alhamdulillah. Yang kita nak apa bagi message ialah ada banyak manfaat, utama untuk para pengguna kad debit ni.
1: Baik.
2: Terutamanya kalau ada diskaun untuk penginapan kalau bookingnya dibuat di atas agoda.
1: Baik.
2: Lepas tu diskaun hidangan di restoran-restoran terkenal di Malaysia, dan ada tawaran beli belah lah.
1: Baik.
2: Yang kalau siapa-siapa yang nak tahu tu, ada senarai tu ada dalam di website kami, Afin My. Lepas tu dapat maklumat lebih lah.
1: Betul tu.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Cukup menarik tawaran yang diberikan Datuk eh.
2: Betul.
1: Cukup menarik kalau macam seperti mana yang Datuk kan tadi. Kalau untuk anda semua, kami nak maklumkan sekali lagi untuk pegawai PDRM, untuk pesara PDRM dan juga ahli keluarga PDRM yang berumur 16 tahun ke atas,
2: 18
1: tahun ke atas, boleh untuk memohon kerana istimewanya ada diskaun penginapan seperti mana Datuk katakan tadi. Ada diskaun hidangan di restoran terpilih dan juga tawaran membeli belah Datuk eh.
2: Betul.
1: Iya.
2: Bolehlah buka akaun dekat booth kami malam ni, dan insyaAllah lepas ni kalau boleh kita kena bincang dengan pihak PDRM kalau kita boleh buka apa bus sementara di cawangan-cawangan polis.
1: Baik.
2: Mungkin IPK-IPK di negeri-negeri kalau dibenarkan lah.
1: Baik, baik,
2: dengan kesetujuan pihak PDRM. InsyaAllah.
1: Satu inisiatif cukup baik daripada Afi Man Datuk, kerana pergi kepada kita sedia maklum untuk pegawai polis PDRM ada di seluruh negara.
2: Betul.
1: Dan kita nak tahu juga sikit Datuk, yang mana apakah yang boleh Datuk kongsikan baik, manfaat lain jika anggota PDRM dapat memiliki akaun ini Datuk?
2: Ini bukan sahaja benefit yang saya sebut tadi. Kalau akaun pergajian ditransfer, dia alih kepada AFIN, pihak-pihak yang PDRM dan pesara lain juga mendapat pembiayaan kompetitif secara mungkin untuk rumah, untuk kewangan apa, personal financing.
1: Baik.
2: Atau mungkin motor juga, pengecualian fee terpilih.
1: Baik.
2: Dan mungkin insyaAllah faedah keuntungan akaun sehingga 1.5% setahun. Dan akses kepada rangkaian produk kami seperti kad kredit. Tapi saya nak terangkan yang inisiatif ini bukan untuk pihak PDRM untuk berhutang. Pasal ini memang kad debit.
1: Baik, baik.
2: Kita sebut pasal kad untuk PDRM. Dan saya, seperti saya sebut, dua hari lepas peluncuran kad Fintura, itu juga kad debit. Kad Fintura itu untuk budak-budak atau remaja untuk bersimpan, untuk menabung lah.
1: Baik.
2: Itu agak penting dari segi apa yang kita rasa remaja sekarang patut mendapatkan sifat-sifat penabung untuk masa depan mereka. Itu ini untuk anak-anak PDRM.
1: Baik.
2: ada dua akaun, Fintura Saver dan Fintura Spend, untuk mereka yang bawah 17 tahun.
1: 17 tahun tu. Okey tu. Kongsikan sikit Datuk, kenapa Unity Merdeka 2026 ini dan juga kerjasama dengan Yayasan Prihatin Nasional menjadi satu platform yang sesuai untuk bagi pihak Afibank sendiri tu.
2: Unity Merdeka ni kami rasa menghubungkan warga PDRM, keluarga dan masyarakat melalui semangat sukan, ya. Ramai yang saya nak tengok sebelah malam ni main bola kat tepi ni. Usmaan dan banyak apa sifat patriotism. Yayasan Prihatin pula mempunyai kekuatan untuk mendekati komuniti termasuk PDRM.
1: Baik.
2: Manakala AFIN ini menyediakan kemudahan kewangan yang relevan. Kami juga ada program-program seperti literasi kewangan dan menggalakkan seperti saya sebut tadi, akaun seperti Fintura untuk remaja untuk menabung untuk masa depan mereka.
1: Okey Datuk, saya suka bila Datuk mengatakan tadi sebentar tadi Datuk, yang mana untuk akaun Fintura ni Datuk.
2: Betul.
1: Yang mana untuk remaja. Jadi kita sedia maklum ini juga satu platform yang baik. Jadi untuk mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit lah Datuk, apakah Fintura dan juga siapakah yang sebenarnya selayak-layaknya boleh menggunakan akaun ni Datuk?
2: Sebenarnya kalau mereka yang remaja bawah 17 tahun semua layak. Nak kena ada buka dengan RM10 saja.
1: RM10 saja Datuk.
2: Tapi syaratnya kena buka sekali dengan ibu bapa atau baik, penjaga yang sah. Ada dua type akaun, Fintura Saver dan atau yang tu 17 ke dan ke bawah, dan Fintura Spend.
1: Baik.
2: Untuk 12 ke 17 yang really kita rasa boleh menggalakkan sifat menabung.
1: Baik.
2: Dan bila menjimat atau belajar dengan cermat, boleh. Ini disiplin yang penting untuk masa depan mereka lah.
1: Okey. Datuk, bila kita cerita mengenai akaun Fintura ni tu, Datuk rasalah bagaimana tu? Adakah pemberian kad debit ini kepada remaja boleh mendorong mereka sendiri tu untuk berbelanja berlebihan? Bagaimana tu? Apa pandangan Datuk sendiri?
2: Sebenarnya akaun ni seperti saya sebut ni akaun debit lah. Kad debit. Tak ada pun, bukan macam kad kredit dah. Tak ada lebih berhutang. Tapi saya rasa untuk mereka yang muda-muda ni patutlah belajar
1: Baik.
2: Dengan mungkin dapat duit raya ke, duit hari hari jadi ke, belanja apa yang ada. Tak bayar, tak beli apa yang mungkin yang terlalu mahal.
1: Baik.
2: Boleh beli apa dengan duit yang ada sedia ada dalam akaun tersebut.
1: Okey. Menarik juga bila tu kita memperkongsi sedikit kerana saya difahamkan Afin menaja akaun Fintura bernilai RM100 kepada pemenang pertandingan kawat kaki kadet polis. Ini sesuatu yang cukup istimewa kerana ini boleh memberikan satu dorongan dan juga semangat untuk kadet polisnya tu.
2: Saya sebenarnya kagum lah yang tahap disiplin yang apa budak-budak remaja ni lah tunjuk. Bukan pasal bukannya senang ya. Dengan nak buat sekali dengan rakan-rakan lain.
1: Betul.
2: Satu rentak.
1: Betul.
2: Sekali lepas tu kena ada disiplin. Mereka memang patutlah dapat, siapa yang menang ni dapat, patutlah dapat sagu hati atau reward daripada Afin. Kami harap yang duit tu akan diguna dengan baik.
1: Baik.
2: Dan akaun Fintura ni akan diguna untuk masa depan mereka juga sampai mereka layak masuk umur 18 dan ke atas, boleh akaun tu boleh ditukar kepada akaun dewasa.
1: Baik Datuk. Yeah. Okey Datuk. Untuk yang terakhirnya Datuk. Kita sedia maklum. Malam ini Datuk. Ini tidak ada soalan daripada sesiapa Datuk. Tetapi daripada Nawaitu Datuk sendiri. Antara Argentina dan juga Spanyol, siapakah yang, pasukan manakah yang berbunga di hati Datuk?
2: Spain 2-0.
1: 2-0. Ya. Yeah. Baik Datuk, terima kasih banyak Datuk.
2: Terima kasih.
1: Kerana sudi untuk bersama kami pada hari ini dan juga terima kasih kepada semua petugas-petugas Afin Bank yang bersama dengan Datuk untuk bersama kami di booth Nasional FM, booth RTM pada hari ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah dan kita doakan semoga kerjasama antara Afin Bank dan juga RTM akan berterusan sehingga pilih-pilih Datuk.
2: InsyaAllah
1: Nazim. InsyaAllah. Terima kasih banyak Datuk. Baik itu antara sebuah sedikit gambaran dan juga bersama dengan tamu kita pada hari ini di Nasional FM. Ada banyak lagi. InsyaAllah selepas ini akan kami maklumkan lagi. Jadi seketika kembali semula bersama dengan Nazar di Nasional FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih Nazri. Salah tu Dato, bukan Spain 2-0 tu, Argentina. 8:42 minit malam. Maksudnya waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 8:45 minit malam. Jadi nanti juga saya akan bawakan kepada anda perkembangan yang berlaku di Dataran Merdeka bersama dengan rakan-rakan saya, terutamanya Nazim Fahmi, Aizan Azam, AJ, rakan-rakan saya yang bertugas sempena perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam. Ayo dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
4: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam # penyiaran JAKIM.
5: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, Tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Tega rendengan layak ke syurga untuk kau. Waktu sekarang sudah pun 8.55 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan Nasional FM. Nasional Hujung Minggu. Sementara tadi telah pun masuk waktu Fadu Isyak bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pada 8.45 minit malam. Jadi salam Isyak. Selamat menunaikan solat Fadu Isyak untuk anda semua. Seperti biasa, doa kita, segala kebaikan yang kita lakukan, segala amal ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Jangan termenung-termenung lagi. Ada yang lepas makan termenung jauh tu. Jangan termenung, relax-relax, tenang-tenang. Saya ada sampai pukul 12 malam untuk menemani anda. Pilihan bersama 2.0 selepas berita jam 9 malam. Kerana tepat jam 9 malam nanti kita saya bawakan kepada anda dari bilik berita Wisma Berita RTM untuk kita mengetahui perkembangan-perkembangan berita dalam dan juga luar negara. Jangan lupa temu janji kita ya, 9 malam berita utama tepat jam 9 malam nanti. Lagu siapa yang bakal saya tunaikan pada malam ini? Terus dengar je. Dan pastinya lagu-lagu terbaik saja yang kita akan putarkan untuk anda. Ya betul, hiburan terbaik bermula di RTM. Tak percaya? Sejak tahun 1946, 1 April 1946, kami hanya memutarkan, memberikan yang terbaik saja untuk anda. Terus layan Nasional FM.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan suka citanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka menyangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini, saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membantras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam per itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah SDR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Shakira dan juga Bruna Boy menerusi lagunya Die Die FIFA World Cup 2026. Saya menjangkakan menjangkakanlah ribuan penduduk Kuala Lumpur ibu kota ataupun penduduk di Lembah Kelang akan membanjiri dataran Merdeka pada malam ini sehingga awal pagi nanti untuk menyaksikan perlawanan akhir Spanyol bertemu dengan Argentina. Dan untuk perkembangan di sana, sekali lagi saya nak membawakan kepada anda rakan saya di sana, mungkin Nazri Fahmi ataupun Aizat. Nazri ke?
1: Ya, saya di sini, masih lagi di sini Abang Manis.
0: Ya, silakan.
1: Baik, terima kasih Nazaruddin untuk waktu ini masih lagi bersama dengan saya, bersama dengan rakan-rakan lain yang ada di sini, bersama dengan DJ Reza, Mira, Alir Jalani, bersama dengan Aizat dan juga bersama dengan pengurus Nasional FM Puan Sabia Sarip yang bersama-sama sini dan juga bersama dengan pendengar-pendengar Nasional FM yang terus serta memuliakan yang akan berkampung sampai pagi nanti. Untuk sama-sama kita saksikan bagi peranan akhir antara pasukan Spanyol dan juga Argentina. Perlawanan ini akan berlangsung di luar negara, tetapi kita akan siarkan secara langsung di Dataran Merdeka pada hari ini. Konser masih lagi berlangsung bersama dengan pengacaranya Diana White dan juga Nigel dari Trax FM. Okey, seketika untuk waktu ini saya bersama dengan Miss Chan Meiling, ia bukan Head of Brand Marketing Services dari Celcom. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya. Yeah. Okey, Miss, sokong mana? Argentina ataupun Spanyol?
2: Malam ini saya rasa Argentina lah.
1: Argentina. Sokong. Yeah.
2: Mesti support good lah. Messi. Ya.
1: Yeah. Yeah. Okey, Argentina berapa kosong?
2: Oh, ini susah lah.
1: Ini susah. Nah,
2: susah.
1: Tapi Argentina akan menang lah.
2: Argentina lah.
1: Argentina akan menang. Okey, untuk yang pertama yang kita sedia maklum lah bahawa Celcom Digi merupakan antara jenama yang bersama dengan RTM memberikan lagi FaceTime Pedunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Jadi sedikitlah kerana Celcom bersama dengan RTM untuk sepanjang siaran langsung Piala Dunia FIFA pada kali ini bagi tahun 2026. Jadi bagaimana tuan?
2: Tahun ini I think pertama kali Celcom DG adalah broadcast sponsor dengan RTM. So I think kita amat bangga lah dengan opportunity ini untuk such a big event, global event that kita boleh actually allow rakyat Malaysia watch the football match. I think for us it's been a very interesting journey because pertama kali lah buat kita ni, macam mana guna FIFA, macam mana guna football assets, how we do promosi advertising, and it was a very interesting tapi very intense journey for us.
1: Okay, untuk kali ni bagi FIFA 2026 yang mana Celcom Digi seperti mana yang dikatakan oleh Miss Chan tadi, apa tawaran yang diberikan oleh Celcom Digi sempena dengan FIFA Pay Dunia 2026 ni?
2: So masa World Cup kita ada banyak tawaran. I think one of the best one we have is RM10 internet pass untuk RTM Click. So we give free internet access jika any of our customer want to watch FIFA World Cup guna device dia mereka lah atau macam guna TV mereka. So we have the pass, tapi malam ini last lah.
1: Okay.
2: Because tonight is the final. We also ada promotion untuk devices, mana devices when it comes to kita ada package jimat atau Easy 360. So jika you nak device dari Honor, apa device, apapun device Samsung, you datang ke Celcom Digi Store, ada promosi baik.
1: Itu akan berterusan sampai bila-bila lah.
2: Sampai bila-bila. Kita ada banyak promosi.
1: Ada banyak promosi lah. Jadi kalau siapa yang hadir di sini, anda boleh hadir di sini kerana booth Celcom cukup menarik. Tingkat.
2: Dua tingkat
1: di situ. Jadi kalau ada di sini juga ada hadiah-hadiah istimewa ditawarkan eh.
2: Ada. So jika you you mesti kick football.
1: Kick football.
2: Mesti ada mesti buat sikit kerja lah.
1: Okay.
2: Kena cubalah. Okay. You spin the wheel, you boleh win prizes.
1: Okay.
2: FIFA World Cup merchandise.
1: Alright. Okay, selain itu ada tawaran-tawaran selepas Piala Dunia ni, apa lagi projek-projek untuk Celcom Digi selepas ni?
2: So kita ada masih banyak tawaran. So lepas ni kita ada promosi untuk handphone, ada banyak untuk Samsung TV pun ada.
1: Okay.
2: Samsung device, ada Samsung akan keluar device yang baru. So kita ada package Mega Cimat atau Easy 360, itu EVP plan.
1: Okay.
2: Customer boleh belilah.
1: Wow, macam mana package package MBV?
2: package Mega Jimat.
1: Mega Jimat?
2: Dengan Easy 360.
1: Okay.
2: Itu EPP kosong lah.
1: Okay.
2: So jika you nak beli device yang baru, you boleh pergi ke Salcom Digi Store untuk belilah.
1: Itu antara tawaran yang ditawarkan. Jadi anda boleh di, mana dekat sini pun masih lagi ada.
2: Sini pun boleh balik.
1: Masih lagi boleh. Okey. Jadi anda semua jangan lepaskan peluang yang ada di pekarangan di Dataran Merdeka pada hari ini. Saya seru untuk anda semua datang ke booth Salcom Digi untuk ada di sini. Jadi misalnya untuk yang terakhirnya, mungkin boleh seru kepada semua untuk hadir pada hari ini di booth Salcom Digi untuk dapatkan segala informasi dan juga promosi yang ditawarkan.
2: So I think kat Salcom Digi booth kita ada kita ada promosi untuk owner. Kita pakai Gold 10.
1: Itu
2: promosi nama lah. Macam okay. Greatest of All Time lah.
1: Okay.
2: So itu package pun Greatest of All Time dengan owner. So kita ada beberapa devices untuk dijual. Postpaid pun ada, prepaid pun ada, fiber pun ada.
1: Fiber pun ada.
2: Yeah.
1: Okay, baik. Untuk yang terakhirnya Miss, sekali lagi ramalan you, Argentina akan menang eh?
2: Saya rasa lah.
1: Okay. Argentina akan menang. Untuk yang terakhir, berapa kosong?
2: Wah, okay. Susah ni.
1: Tak apa. Sikit lah. Okay, prediction.
2: Prediction lah.
1: Okay.
2: Okay, prediction mungkin.
1: 1-0? 2-0?
2: 2-0 lah saya rasa.
1: Messi akan skor ke tidak?
2: Akan
1: skor kan?
2: Akan skor. Okay. Mesti dia gol all time. Dia terakhir punya match.
1: Ya, yeah, betul. Sebab dia last game dia untuk World Cup kan?
2: Yes.
1: Okay. Baik, thank you Miss Kasudi.
2: Okay.
1: Untuk bersama kami pada malam ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus mendengar kami. Nanti kami akan bawa kepada anda lagi perkembangan terkini untuk aksi Piala Dunia FIFA 2026. Hari ini merupakan peranan akhir yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti. Dan juga masih lagi berlangsung booth-booth yang ada di sini sehingga pukul 6 pagi esok. Jadi kembali semula bersama dengan Nazar di Nasional FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih Nazri yang berada di Dataran Merdeka. Meriah dekat sana. Bos saya pun ada, Kak Sal pun ada. Kak Sal pilih mana Kak Sal? Argentina ke Spanyol? Nazri, saya percaya dia akan pilih Argentina sama dengan saya. Mungkin Kak Sal pilih Spanyol. Tapi kalau dia kalah, Kak Sal belanja makan satu opis ya. Okay, 9.27 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Walau di mana jua anda berada, pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Akan terus bersama-sama menemani anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kita nak tunaikan pilihan bersama 2.0 untuk 3 lagu yang pertama. Kita ada lagu Pada Mukasih, lagu yang diminta oleh Farhatu dari Sentul. Cintamu Mekar di Hati dari Siti Jaslina Putrajaya. Tapi sebelum itu kita dengarkan pilihan dari Nur Kasih. Nur Kasih dari Aikro Melaka. Dia nak dengarkan lagu ini, lagu daripada ciptaan Sari Amri. Allah Ya Rahman, Niki Ardila dengan Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif akan terus bersuara. Bersuara sampai jam 12 malam nanti. Terus kekal setia, Nasional FM sentiasa di hati.

lagu ciptaan kumpulan Mei, lirik oleh Jui. Mei dengan cintamu mekar di hati. Lagu ini membawa kita ke 9.40 minit malam. Kita doakan semoga di ibu negara tak hujan tau. Sebab ramai yang akan turun ke dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir bersama dengan RTM, bersama dengan Unify, bersama dengan Nasional FM juga di sana. Dengan kabar mereka akan sampai pukul 6 pagi tau. Mantap rakan-rakan saya. Sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kulim dan juga Bandar Baharu di Pulau Pinang, di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan, Perak di Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Bacuk, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut Dungun dan juga Kemaman, Pahang di daerah Jerantut dan juga Maran, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang Tenom dan juga Beaufort sehingga 11 malam nanti. Saya dikabarkan kedai-kedai mamak pun dah mula penuh dah ni. Awal betul mereka datang. Kedai-kedai mamak, kedai-kedai makan juga telah pun penuh. Mula penuh dah. Dengan pelanggan-pelanggannya sambil menunggu perlawanan akhir nanti. Lambat lagi, relax-relax, tenang-tenang. Di Kedah juga ada RTM Kedah, di Kedah RTM Kedah, Kedah FM juga menganjurkan. Dan juga menyajikan perlawanan akhir antara Spanyol dan juga Argentina. Okey, sambung lagi pilihan bersama. Dan saya nak tunaikan permintaan daripada Rashid Sungai Petani. Dia memilih lagu Bila Diburu Kenangan. Rubiah Nor menerusi lagu Dato' Hatan dengan Maliga Syahdu. Tapi sebelum itu, kita dengarkan lagu ini yang telah pun dipilih oleh Suhaila Said. Memilih lagu daripada Sonia. Gemesik suara Sonia yang menerusi lagunya Luruh Cintaku. Tapi cinta anda pada Nasional FM jangan luruh, terus teguh, kerana Nasional FM sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 12 malam. Pilihan bersama 2.0.

0: ini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Girls.
1: Lisa dengan gol FIFA 2026. Saya dikabarkan dekat Dataran Merdeka ketika ini ramai yang baru tiba untuk menyaksikan konsert, sambil menyaksikan konsert sambil juga untuk menunggu perlawanan akhir di antara Spanyol dan juga Argentina. Dan untuk perkembangan lanjut di Dataran Merdeka, kita nak bersama dengan Nazri Fahmi sekali lagi di sana. Silakan.
2: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Nazar dan juga anda semua. Selamat datang, kami ucapkan semakin lama semakin meriah. Keluar masuk dianggarkan hampir 4 juta penonton pengunjung yang telah pun hadir dari awal pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kemeriahan yang masih lagi terus dirasai kerana masih lagi berlangsung konsert ketika ini di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Jadi anda semua boleh terus hadir lagi kerana kita sedia maklum lokasi ini akan terus dibuka sehinggalah kepada awal pagi nanti, sehinggalah pada pukul 6 pagi. Sememangnya booth-booth ini akan terus berkampung, akan terus bersubuh di sini, InsyaAllah sampailah nanti. Dan anda semua juga boleh terus mengunjungi booth-booth yang ada. Masih lagi ada hadiah-hadiah menarik yang ditawarkan dan juga gerai-gerai makanan. Food truck masih lagi dibuka untuk anda merasai kehangatan bagi Piala Dunia 2026. Hari ini merupakan perlawanan akhir yang bakal berlangsung. Sepak mulanya jam 3 pagi, grandstandnya akan bermula insyaAllah pada pukul 1 pagi nanti, kerana sebelum bermulanya sepak mula ini nanti akan ada konsert yang bakal berlangsung di stadium, bukan di Dataran Merdeka tapi di stadium, melibatkan artis-artis antarabangsa. Dan untuk memperkatakan bagi hari ini di booth Nasional FM di RCA pada hari ini, istimewanya kita bersama dengan seorang tamu yang cukup sibuk sepanjang Piala Dunia ini, kerana tiada dia, mana katanya tak adalah siaran langsung bola sepak di RTM Klik. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita yang cukup istimewa, itu Puan Mardian Nasir. Assalamualaikum Puan.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. So lebih senang panggil apa? Mardian?
3: Mardia je.
2: Mardia, yes. Okey. Mardia, soalan pertama cik, tak adalah.
3: Ya cik, terus soalan pertama.
2: Okey Mardia, bagaimana anda melihat setakat ini bermulanya hari pertama siaran langsung Piala Dunia sehinggalah hari ini ke perlawanan akhir yang mana kita sedia maklum daripada IPSB Teknologi antara yang cukup sibuk menguruskan RTM Klik untuk siaran langsung untuk mereka tonton di RTM Klik, bagaimana?
3: So ya, yeah, betul. Terima kasih kerana menjemput saya untuk hari ini. Memang kita daripada hari pertama debaran World Cup, bagi orang lain nak menonton debaran World Cup tu, dia nak tengok tim mana yang nak menang.
2: Betul.
3: Setiap kali perlawanan dia pilih Spain ke, Egypt ke, Japan ke.
2: Betul.
3: Tapi bagi kami di IPSB Teknologi, kita nak tengok setiap kali siaran streaming secara langsung di RTM Klik, kita nak kena pastikan rakyat Malaysia dapat menonton dengan lancar, dengan tanpa tersekat-tersekat, dengan streaming secara percuma untuk semua rakyat Malaysia. So di IPSB bersama dengan AWS, kita memang work together untuk make sure RTM punya streaming tu up and live di setiap perlawanan World Cup.
2: World Cup ini.
3: Yes.
2: Okey, yang pertamanya IPSB Teknologi. Mungkin boleh kongsikan sedikitlah mengenai IPSB ini.
3: Okay, so kita bermula pada tahun 2008.
2: Bye.
3: So kita dah sekarang lebih dah 18 tahun berkecimpung dalam dunia IT, media teknologi, broadcast dan penyiaran digital. So kita dah mula dengan RTM Klik ni sebenarnya dah lama. Kita mula starting dengan RTM Klik daripada mula hanya web-based, dan sekarang kita ada apps. Bye. Kita ada di TV, Vida TV, di Hisense, Toshiba, Android TV dan sebagainya. So kita punya penonton dah makin lama makin ramai di RTM Klik. So bila kita mula dulu 2008 kita start IPSB dan bersama dengan RTM Klik, kita nampak trend tu makin menaik.
2: Alhamdulillah. Okay, bila mengatakan bahawa penglibatan IPSB menguruskan RTM Klik lah, ini yang paling penting sekali kerana kita sudah maklum RTM Klik ni bukan bersaja macam katakan tadi Mardia katakan, bukan saya boleh tonton di Android telefon bimbit.
3: Betul.
2: Tapi juga ada IPSB ini menguruskan untuk masukkan di dalam TV sendiri.
3: Betul.
2: Android box sendiri dan pelbagai lagi. Cabaran dia bagaimana?
3: Cabaran dia memang kentar.
2: Baik.
3: Sebabkan kita punya apps ni, di RTM Click ni, sebelum ni tak ada digital right management.
2: Baik.
3: Digital right management tu, mana kata kalau orang screenshot atau record, dia boleh record. So, bila kita dapat tahu je RTM mengambil siaran secara percuma, 104 perlawanan.
2: Betul.
3: Kita punya berdebar tu sebab kita kena pastikan DRM tu up and running.
2: Baik.
3: So, mana kata kita ada masa satu bulan untuk siapkan semua ni. Dan pada satu hari sebelum game sepak mula World Cup, baru kita punya apps tu di-approve. Sebab itu bukan daripada pihak kami.
2: Okay.
3: Sebab pihak Android kena approve, iOS kena approve, pihak TV Samsung, LG, setiap satu tu kita kena di-approve oleh pihak-pihak yang memiliki teknologi itulah.
2: Baik, baik.
3: Mana kata Samsung ke Android ke dan sebagainya. So satu hari sebelum je kita dapat lancarkan. So masa tu tim kami memang berdebar-debar. Tapi tim kami memang make sure yang kita dapat menyiarkan streaming secara percuma tu tanpa masalah kepada rakyat.
2: Okay.
3: Itu yang penting. Tapi pada permulaan tu memang ada hiccup sikit lah.
2: Okay.
3: Tapi kita nampak sebabkan kita punya komitmen dan RTM punya komitmen dan dengan KP, Encik Ashwat sendiri bantu untuk menaikkan semangat tim kita dengan tim RTM, kita dapat menyelesaikan semua masalah tu dalam masa beberapa hari saja. Dan alhamdulillah sampai ke hari ini streaming tu kita rata-rata lah. Kita baca dekat thread, social media dan sebagainya, rata-rata memuji RTM Click tu sendiri. Itu kebanggaan lah.
2: Semestinya bila ada periode ini, peningkatan penonton cukup ketara di RTM Click sendiri. Dan juga bila peningkatan ini, pastinya ini orang kata apa, satu benchmark jugalah untuk IPSB kerana berjaya untuk meningkatkan kualiti di RTM Click sendiri.
3: Betul. Sebab kita nampak pada mula game-game ya, trend tu makin menaik. Setiap kali round group stage, round 32, round 16.
2: Baik.
3: Dan sebagainya, dia trend tu makin lama makin menaik. So kita nampak mula-mula trending tu mungkin meningkat dari 100,000 concurrent user.
2: Baik.
3: Dan double up, triple. Dan sekarang ni kita rasa macam wow, nama dia saya pun terperanjat lah. Game-game yang besar memang rakyat Malaysia menyokong RTM Click.
2: Okey, bila kita sedia maklum lah, bila RTM Click okey boleh ditonton di satu, di seluruh negara. Seluruh negara boleh menonton RTM Click di telefon bimbit dan sebagainya. Apabila ianya RTM menjadi penyiar rasmi dan nak menonton di RTM Click, boleh ditonton juga di luar negara. Pemulaannya kita sedia maklum lah bahawa mereka boleh tonton. Selepas itu bagaimana caranya benda itu boleh disekat tidak tonton di luar negara?
3: Ini soalan cepu mas.
2: Soalan cepu macam mana? Saya sendiri dah tahu ni.
3: So apa yang kita buat adalah di AWS,
2: okay,
3: kita ada geo blocking.
2: Okay, geo blocking.
3: So geo blocking tu dengan VPN blocking. Mula-mula kita buat geo block.
2: Okay.
3: Tapi maklumlah, hackers-hackers di luar sana bijak pandai dan sebagainya kan. So bila kita buat geoblock, sepatutnya memang luar negara tak boleh tengok. Tapi dia VPN pula kepada kita.
2: Okay, VPN betul.
3: Betul.
2: Okay,
3: dia VPN. Dia tipu. Dia tipu, mana kata dia tipu yang dia berada di Malaysia.
2: Baik.
3: Tapi dia bayar servis VPN tu. VPN bukan murah ya. Untuk layar VPN punya teknologi tu, anggaran dalam RM100 ke RM200 sebulan.
2: Okay.
3: Untuk VPN tu. Tetapi apa kita buat? Lepas kita buat geoblock, kita geoblocking VPN pula.
2: Okey.
3: Dan lepas tu dah tak ada dah masalah yang dia boleh tengok di luar negara atau dan sebagainya. So memang itu, lagi sekali saya memang berterima kasih lah kepada tim RTM, technical team daripada MTA dan sebagainya, because mereka banyak membantu menyelesaikan dan komunikasi tu penting lah dari dua pihak, daripada segi penyiaran, dari segi hak penyiaran dan dari segi kami as technology provider.
2: Okey, itu ceritanya lah sepanjang bagi Piala Dunia ni. Mungkin boleh kongsikan juga lah dalam perlawanan, banyak-banyak perlawanan, 104 perlawanan Piala Dunia. Perlawanan mana yang mendapat pertontonan paling tinggi di RTM Click? Mungkin boleh kongsikan sikit.
3: Wow. Okey, kita boleh bagi top 3 eh.
2: Top 3.
3: Top 3. Lepas tu kita tengok masa tu siapa jangan dia punya host kan tu kan.
2: Okey.
3: Siapa host ya?
2: Okey, baik.
3: Okey, so top 3 eh, dari yang pertama kita dah bawah lah. Nombor 3. Norway versus England.
2: Berapa pertontonan ni?
3: 741,000
2: concurrent. Itu tontonan Itu tontonan untuk anda yang sedang mendengar National FM. Itu tontonan di ATM Klik saja.
3: Di ATM Klik saja.
2: Okay.
3: Tapi 741,000 tu adalah concurrent user. Mana kata kalau saya masuk, saya keluar, saya masuk, saya keluar, itu saya kira dah keluarlah daripada okay. ad. Tapi yang concurrent tu maksudnya paling tinggi orang tengok dalam masa yang sama, 741,000 concurrent user.
2: Itu untuk game yang pertama, yang ketiga.
3: Top 3.
2: Okay.
3: Top 3 Norway England eh.
2: Baik.
3: Dan nombor 2 England Argentina.
2: Ah, berapa ratus ribu?
3: 778,000.
2: Okey.
3: Dan yang pertama sekali yang top first yang nombor ni Argentina versus Egypt.
2: Itu dia. Itu dia. Saya nak bagi tahu untuk semua Argentina lawan dengan Mesir
3: 840,000.
2: Saya pengacara waktu tu. Bayangkanlah.
3: Itu sebenarnya. Tapi memang perlawanan tu sengit lah.
2: Betul, itu puncanya lah.
3: Itu semestinya lah. So perlawanan pun saya nampak bila last-last tu memang ramai masuk. Tapi masa awal perlawanan pun dah ramai.
2: Okay.
3: So average pun dah lebih daripada 500,000 tu dah biasa sangat. Untuk setiap kali perlawanan 500,000 tu macam okay. Dia mana yang hit yang lebih 700,000, 800,000 bila ada, obviously ada hangat lah dia punya perlawanan tu kan. Masa Egypt versus Argentina tu memang hot lah.
2: Masa tu jangkaan anda sendiri lah untuk peranan akhir pada hari ini, bukan keputusan tapi bukan jumlah penonton yang akan menonton di ATM Klik untuk peranan akhir pada awal pagi nanti.
3: So kami jangkakan 1 juta tu dah memang confirm lah.
2: Baik,
3: 1 juta confirm. Dan kita pun tengok ramai rakyat yang turun padang untuk tengok live secara langsung. Itu saja kat sini je dah 40,000.
2: Betul.
3: So kita nampak kat situ memang rakyat Malaysia kebanyakannya akan tengok.
2: Baik.
3: 1 juta tu memang boleh hit. Tapi more than that kita tengok nanti. Nanti mungkin kita boleh buat official announcement lah bersama dengan pihak ATM nanti.
2: Itu kita akan nantikan lah. Okeylah, sebelum kita berpisah, untuk yang terakhirnya, anda sendiri Madya, sokong mana untuk malam ini, untuk pagi nanti? Argentina,
3: Spanyol.
2: Sambunglah kita.
3: Pasti
2: Spanyol. Pasti Spanyol eh. Okey, ramalannya berapa kosong?
3: Ha. 3-1. Kita kasih dia kena confident daripada awal sampai habis.
2: Sampai habis.
3: Dia tak boleh dah confident tu lepas tu macam over confident. Aja jangan. Dia jangan bagi over confident.
2: Okey. Baik. Untuk waktu ini 3-1, pada nanti kita tengok bagaimana tekaan daripada Madya sendiri.
3: Yes.
2: Kemenangan untuk pasukan Spanyol, semuanya akan terjawab nanti pada pukul 3 pagi nanti. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak.
2: Kalau sudi, insya-Allah kita akan panggil lagi. Untuk kita nak tahu berapakah jumlah tontonan untuk perlawanan akhir di ATM Play nanti. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih.
2: Dan juga sebelum kita berpisah, ini merupakan laporan terakhir kami di booth RTM untuk hari ini. Sekali lagi saya seru untuk anda semua yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, tak kira di mana juga anda berada, boleh hadir ke stadium ke Dataran Merdeka. Bukan Stadium Merdeka, Dataran Merdeka, untuk hadir di sini bagi menonton perlawanan akhir Piala FIFA 2026 Argentina bertemu dengan Spanyol. Ketika ini sedang berlangsungnya konsert di pentas utama bersama dengan pengacara kita iaitu Nurul Hidayah binti Nawai, Dian Nawai dari National FM dan juga Nigel dari Trace FM. Dan untuk anda semua boleh untuk terus bersama kami waktu ini untuk mendengarkan dan juga menonton di ATM Klik bagi perlawanan tersebut. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan dari pihak OB Radio RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur yang berkampung. InsyaAllah mereka akan terus berkampung sehingga pada pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan-rakan dari National FM bersama dengan Ayla Jalani, Mira, Izzat, bersama juga dengan Reza yang bersama kami pada waktu ini. Pendengar National FM yang hadir pada hari ini, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada rakan-rakan dari Cek FM, Azura, dan juga rakan-rakan Acu dari Cek FM, dari unit pemasaran, terima kasih banyak kerana hadir hari ini. Terima kasih memberikan tamu-tamu istimewa kepada kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih untuk semua penonton-penonton yang hadir untuk hari ini dan juga mendengarkan National FM. InsyaAllah saya mewakili pengurus Radio National FM Puan Sabiha Sarip yang akan berkampung di sini untuk menonton perlawanan nanti. Untuk anda semua, terima kasih banyak. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali semula bersama dengan Nazar.
1: Baik, terima kasih Nazri yang berada di Dataran Merdeka pada waktu ini. Bukan Nazri seorang saja, tapi kawan-kawan saya, rakan-rakan setugas saya berada di sana. Aizad, ada Reza, Ada pengurus Nasional FM, Kak Sal pun ada di sana. Semuanya nak tengok bola. Semuanya menantikan pertemuan Sepanyol dan juga Argentina. Pertemuan dua falsafah bola sepak ya. Antara Sepanyol yang berasaskan pada saya penguasaan bola, Argentina pula mengutamakan disiplin taktikal dan juga serangan balas yang tajam. Apakah Lionel Messi berpeluang menutup lembaran Piala Dunia dengan cemerlang manakala Lamine Yamal muncul harapan muda Sepanyol? Dan Argentina pula memburu gelaran dunia keempat manakala Sepanyol mengintai kejuaraan kedua selepas 16 tahun menanti. Kali terakhir Spanyol memenangi pada tahun 2010. Ini dia Eva Max menerusi lagunya Energy FIFA 2026.

Energy FIFA 2026. Nombor kita ke 10:29 minit malam. Semuanya dah dapat energy, dah dapat tenaga, dah dapat semangat nak sokong pasukan masing-masing. Sokong-sokong juga eh. Dia sukan sebenarnya menyatukan kita, bukan sukan untuk memecah belahkan. Ini sukan dia kutuk sana, dia kutuk sini kan. Itu sangat-sangat tak baik lah. Sokong pasukan masing-masing sudah. Dia kalah menang itu adat perlawanan. Tak perlu kita nak menyalahkan mana-mana pihak kan. Dan saya percaya semua pemain yang diturunkan akan berusaha bersungguh-sungguh bagi mendapatkan ataupun merebut Piala Dunia 2026 Spanyol dan juga Argentina. Baik, sebelum saya nak tunaikan permintaan lagu seterusnya, saya nak kongsikan mengenai perkara ini. Perkara ini sangat-sangat penting sebenarnya ya. Ini mengenai dengan isu pemilikan projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman kepada pihak luar termasuklah warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asas pembinaan perumahan tersebut dalam membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan juga Industri yang juga Ahli Parlimen Titi Wangsa Dato' Sri Johari Abdul Ghani menyatakan tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL terutamanya menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik. Jumlah sewaan asal berharga RM124 sebulan boleh mencecah sehingga RM1,000 sebulan atas sikap pemilik yang tidak bertanggungjawab dan juga mengambil kesempatan. Dan apabila rumah itu menjadi hak milik, ada yang gagal membayar kos penyelenggaraan dan juga menyewakannya kepada pihak lain termasuklah warga asing. Dan ini sebenarnya bercanggah dengan tujuan asal PPR diwujudkan. Baiklah, sementara itu Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil mengingatkanlah orang ramai supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk menghasilkan kandungan berkaitan dengan jalur gemilang ya, bagi memastikan reka bentuk dan juga elemen pada bendera kemasan itu dipaparkan dengan tepat. Pembuat kandungan perlu memastikan penggunaan AI tidak menyebabkan berlakunya kesilapan termasuklah ketidaktepatan jumlah 14 jalur pada jalur gemilang yang menjadi elemen penting bendera berkenaan. Dan kita juga galakkan bagi program Kibar Jalur Gemilang ini, rakyat mengambil sedikit masa untuk mendapatkan maklumat tentang tata cara kibaran jalur gemilang yang betul dan juga sentiasa berhati-hati menjana kandungan menggunakan AI supaya tidak ada kesilapan ataupun kekurangan 14 jalur gemilang. Hal ini sangat-sangatlah penting. Itu pesanan daripada Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Betul juga, menjelangnya kita tak mahulah ada isu-isu mengenai kibaran bendera terbalik dan sebagainya. Bendera tak cukup bulan, tak cukup bintang, tak cukup jalurnya. Hormatilah bendera kita, itu maruah negara kita. Sebagai anak Malaysia, kita kena hormati bendera negara kita, okay? Permintaan lagu seterusnya, saya nak tunaikan permintaan daripada Ajit yang berada di Pekan Pahang. Dia minta lagu Sera dengan Di Badai Asmara. Razak Salim menerusi lagu Leon, Mengapa Harus Kau Membisu. Tapi sebelum itu, Nur Diana Nordin, dia nak dengarkan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Hamis, kumpulan Skor dengan Bila Hati Dah Sayang. Jadi terus dengarkan Nasional Hujung Minggu, pilihan bersama 2.0 sehingga jam 12 malam nanti.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM Sentiasa di Hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lontaran ataupun kumpulan Sirah dengan di Badai Asmara. Bagi mereka yang sedang menuju ke Dataran Merdeka, pakai kereta tu elok-elok ya. Jangan kata orang tu menghalang lalu lintas dan menyusahkan pengguna-pengguna yang lain. Cari tempat yang betul lah untuk parkir kereta kan. Kalau susah-susah cari ni, naik je kenderaan awam. Ada taksi, ada Grab dan macam-macam lagi kan. Tapi ramai yang akan membanjiri Dataran Merdeka pada waktu ini. Masing-masing semua ada yang dalam perjalanan. Katanya, kami sedang menuju ni bang ke Dataran Merdeka. Nak layan bola di layar Gegasi yang telah pun disediakan untuk anda. Saya kalau larat lepas habis ke udara jam 12 malam ni, mungkin saya juga akan ke sana. Mungkinlah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tepat jam 11 malam nanti, berita utama dari bilik berita dari Wisma Berita RTM akan saya bawakan kepada anda untuk kita ketahui maklumat-maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Berita dari dalam dan juga luar negara. Tapi sebelum itu, saya nak tunaikan dua permintaan lagu lagi. Permintaan lagu datangnya daripada Azura Syamsul. Nak dengarkan lagu Daddy Doras dan juga Mayang Sari dengan Jangan Pisahkan. Tapi sebelum itu, Nazri Abbas meminta lagu ini, lagu daripada kumpulan UKIS, Kekasihku. Terus layan pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat Gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: PR dan sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya tengah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Datuk Seri Anwar berucap pada program Madani Kita bersama komuniti Tambun di Tambun Perak. Mengenai isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam e-fishery, Perdana Menteri memaklumkan akan memberikan penjelasan pada persidangan Dewan Negara esok. Beliau berkata penjelasan itu akan dibuat berdasarkan fakta sebenar berkaitan perkara berkenaan.
2: Betul, dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan, pemegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda memahami bahawa kemerdekaan dicapai tidak mudah. Ia hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata generasi terdahulu menentang penjajahan. Beliau menegaskan penjajahan bukan sahaja merampas kekayaan negara, malah menjejaskan maruah, jati diri dan hak rakyat menentukan masa depan sendiri.
2: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit, darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami. Dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Perdana Menteri turut menekankan tanggungjawab rakyat selepas merdeka. Menurut beliau, pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat, bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang.
2: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti Tunai Rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu, 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan didaftarkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Peningkatan jumlah pendaftaran itu menunjukkan pelaksanaan SKDS di sana berjalan dengan baik. Mengulas berkenaan kad fleet, Datuk Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Datuk Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education CME, Dr. Carmelo Felito berkata, penambahan kuota diesel bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi syarikat kecil dan kontraktor tempatan membantu mengurangkan tekanan kos operasi serta memperkukuh pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata keputusan itu penting bagi memastikan kelangsungan aktiviti bahan api dalam sektor-sektor utama yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Siapakah yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta? Persoalan itu bakal terjawab apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina berentap pada aksi akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Menurut FIFA, juara edisi kali ini bakal menerima ganjaran terbesar dalam sejarah kejohanan, susulan kelulusan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah $727 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak $655 juta diperuntukkan sebagai hadiah wang tunai kepada 48 pasukan yang bertanding, meningkat 50% berbanding edisi sebelumnya. Sementara itu, ribuan pengunjung hadir memeriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Kemuncak acara menampilkan tayangan langsung perlawanan akhir Piala Dunia menerusi layar gergasi bermula pukul 1.30 pagi nanti. Peminat juga boleh menyaksikannya secara langsung menerusi siaran RTM bermula pukul 2 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan OK, juga di platform RTM Click, sekaligus memberi lebih peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tersebut. Kualiti udara tidak sihat serta keadaan cuaca di New York menjejaskan perjalanan Presiden Mexico Claudia Sheinbaum untuk menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia. Sheinbaum sebelum itu menerima jemputan mengejut daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke acara tersebut. Beliau akan menghadiri perlawanan itu bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mewakili negara ketiga yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Hubungan antara Mexico dan Amerika masih tegang berikutan isu perdagangan dan keselamatan. Setakat ini, Sheinbaum hanya pernah bertemu Trump sekali, iaitu ketika Majlis Undian Piala Dunia di Washington pada Disember tahun lepas. Kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir tersebut. Langkah itu dilaksanakan berikutan Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan perkhidmatan rahsia Amerika bersama anggota keselamatan persekutuan negeri dan tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 hingga $55,000 bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempes, pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. FIFA dilaporkan akan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah sebanyak $15 bilion daripada Piala Dunia 2026 berbanding jangkaan asal sebanyak $11 bilion. The Guardian melaporkan peningkatan ketara hasil itu didorong oleh pendapatan daripada sektor hospitality dan jualan tiket. Ketika Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memperoleh hasil sebanyak $5.769 bilion. Kejohanan itu disertai 32 pasukan dan membabitkan 64 perlawanan berbanding 48 pasukan serta 104 perlawanan pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Aisyah Speed dengan Champion. Champion FIFA 2026. Siapa yang bergelar juara? Spanyol ataupun Argentina? Kalau kita lihatkan, Spanyol melangkah ke perlawanan akhir dengan reputasi sebagai antara pasukan paling konsisten ya, sepanjang kejuaraan selepas menyingkirkan pasukan-pasukan besar juga, Portugal, Belgium dan juga Perancis. Selain hanya kalau kita lihatkan dibolosi dengan beberapa gol sahaja, hasil binting pertahanan yang cukup ampuh. Tapi Argentina pula sekali lagi membuktikan mengapa mereka masih lagi dianggap kuasa besar bola sepak dunia. Apabila berjaya mengharungi laluan sukar ke perlawanan akhir, termasuklah menewaskan England di separuh akhir, hasil ketenangan serta mentaliti juara yang terus menjadi senjata utama skuad kendalian Lionel Scaloni. Pasukan mana menjadi juara? Jom sama-sama kita memeriahkan dataran merdeka. RTM dan juga rakan-rakan penaja yang lain, rakan-rakan strategik Unify TV juga bersama-sama membawakan ke layar gegasi di dataran merdeka untuk sama-sama menyaksikan perlawanan akhir sehingga jam 6 pagi nanti, bersama dengan Nasional FM juga di sana. Okey, terima kasih untuk anda yang berada dekat dalam live TikTok carian Abang Manis hari ini. Zita Uji antaranya, Lavender Girl, Ida Khairi, siapa lagi? Nolia Ramli, ada Aini 67, Mona Rahim, Edward Amirul. Kasut dah buruk tengah santai. Ada Pian 94. Lagi siapa lagi? Fizah dari Manjung. Ada Nur Isa, Rama-Rama Putih ataupun White Butterfly, Mama Siti Aminah, Mrs. Vario, Nur Azila. Jemain Gromo on terus sampai pagi. Sampai pagi ke? Jangan, saya sampai 12.30 malam saja. Sebab lepas 12.30 malam, rakan setugas siapa dia? Nanti saya bagi tahu sekejap saja lagi ya. Okey, sambung lagi pilihan bersama. Saya nak tunaikan pilihan daripada Muhammad Rizal Mahmud. Nak dengarkan lagu Asyik dari Emelina. Juga Hairan bin Ajaib yang diminta oleh Rizwan Muhammad Nur. Tapi sebelum itu, saya nak tunaikan permintaan ini. Ini antara lagu yang sering diminta oleh pendengar-pendengar Nasional FM. Burni dari Kota Baru nak dengarkan lagu ini. Lagu Logat Kelate, Adik Saya Habis Soyeh.

sekiranya anda menerima berita atau maklumat melalui media sosial berbentuk mesej, video atau gambar, semak terlebih dahulu kesahihannya. Sekurang-kurangnya, periksa sumber dan bila berita tersebut diterbitkan. Sebar hanya yang benar, tidak pasti, jangan kongsi.

Lagu ciptaan Izo Ekspedisi. Ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 11.35 minit malam. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Saya bersiaran dari 6 petang sehingga jam 12 malam. Dan selepas 12 malam nanti, National Game Buruh Hantu akan menyusul. Sambil kita tunggu bola sepak, boleh layan GBH bertemankan dengan Hanim pula akan bersama-sama dengan anda. Jangan lupa perlawanan akhir yang dinanti-nantikan juga boleh kita saksikan. Perlawanan akhir antara Sepanyol dan juga Argentina boleh anda saksikan secara langsung menerusi siaran RTM ya. Bermula pukul 3 pagi nanti di saluran sukan dan juga saluran TV OK. Juga di platform RTM Klik sekaligus ianya memberikan peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tanpa terlepas aksi ya. Malah bagi menghangatkan lagi suasana perlawanan akhir Piala Dunia di ibu kota Kuala Lumpur, RTM mengadakan tontonan umum di Dataran Merdeka bermula 1.30 minit pagi. Jom beramai-ramai ke Dataran Merdeka bagi mereka yang ada kesempatan waktu. Tapi saya percaya ribuan peminat-peminat bola sepak memenuhi Dataran Merdeka pada awal pagi ini. Kedai-kedai mamak pun dah penuh. Awal betul mereka ambil kerusi ni, ambil meja ni. Macam mana saya nak menyelit-nyelit ni? Argentina memburu gelaran dunia keempat selepas menjulang trofi pada 1978, 1986 dan juga 2022 ya. Jadi manakala Sepanyol juga mengintai kejuaraan kedua sejak muncul juara buat kali pertama pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Siapakah bakal muncul juara? Sama-sama kita nantikan. Okey, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, beliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Jangan lupa juga kibarkan jalur gemilang anda sebab kita dah lancarkan. Kita dah lancarkan bulan kemerdekaan. Dah tahu dah dia punya tema dia kan. Jadi sama-sama kita semarakkanlah bulan kemerdekaan, maksudnya Ogos. Tapi kita mahu anda kibarkan jalur gemilang lebih awal lagi. Itu tanda semangat patriotik kita kepada negara kita. Buat semua peringkat-peringkat Nasional FM yang terus kekal setia sejak jam 6 petang tadi bersama dengan saya, terima kasih banyak-banyak ya yang menonton ataupun yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, juga di live TikTok. Terima kasih ya. Ada pilihan bersama 20.00 yang tak sempat saya nak tunaikan, maafkanlah ya kerana masa mencemburui kita. Yalah, masa bukan panjang pun. Pilihan bersama 9 malam hingga 12 malam. Jadi yang tak dapat tunaikan, insyaAllah lain kali kita tunaikan. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alim, mengundurkan diri. Tapi sebelum saya undurkan diri, saya nak hiburkan anda dengan beberapa buah lagu. Lagu pilihan bersama juga, termasuklah lagu ini yang dipilih oleh Nur Aida Saleh. Kita nak dengarkan lagu Toki dengan Hampa. Nun Alim Zain Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Gang Burung Hantu, National FM.
5: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pemilik suara tadi, Abang Naza, Abang Manis Nasional FM. Sebelum ini menemani anda dari jam 6 petang tadi. Kini tugas saya bermula. Saya Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, hari ini menemani anda pembuka hari 20 Julai 2026. Untuk hari ini adalah hari yang penuh debar untuk semua peminat bola sepak. Hari ini hari penentuan siapakah yang layak menjulang Piala Dunia FIFA. Sama-sama kita nantikan perlawanan dua pasukan gergasi dunia, Spanyol menentang Argentina, jam 3 pagi nanti. Perlawanan ini boleh disaksikan juga melalui RTM Click di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

0: Happy birthday to you. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Hari ini pelbagai informasi saya akan kongsikan. Ada juga laporan terus dari Pulau Pinang Mutiara FM untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam jam 12:30 malam nanti, insya-Allah. Juga laporan terus dari Kedah FM untuk program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026 jam 1:30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir pasukan gergasi dunia Spanyol menentang Argentina. Untuk kemeriahannya, kita bersama dengan Mutiara FM untuk laporan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Di atas talian kini ada DJ Q ke?
3: Ya, saya ni.
2: Apa khabar?
3: Baik, Alhamdulillah. Tapi khabar tu lebih kepada yang meriah dekat sini. Itu yang saya gambar.
2: Tapi nak tanya dulu cuaca kat sana tu, Zul, macam mana? Zul pula Q. Ha, kan?
3: Itu yang next saya.
2: Untuk next, dia baru Zul.
3: tapi jiran kami tu. Tapi kalau ikutkan di Bertam ni, lebih tepat lagi di Kepala Batas ni, memang 2-3 hari sebelum ni, Anim, terutama pada waktu malam. Tapi Alhamdulillah hari ini di kompleks sukan MBSP Bertam ni, cuacanya cukup mengizinkan, cukup baik dan memang dipenuhi dengan warga utara.
2: Alhamdulillah. Jadi ramai yang boleh datang tu, kemeriahan tu dapat dengar daripada sini.
3: Betul. Saya pun tak tahu nak ke mana dah sebab dia memenuhi semua ruang dekat kawasan kompleks sukan ni.
2: Besok saya rasa mesti tak jam jalan.
3: Harapnya begitu sebab kita masih lagi nak pergi kerja esok. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, untuk maklumat Anim dan juga pendengar National FM dan juga pendengar Radio RTM khususnya, ketika ini sedang rancak berlangsung bagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam ni, dan ada aktiviti-aktiviti sampingan. Antaranya, kalau macam Anim boleh dengar tu, macam Anim kata meriah tu, sedang berlangsung untuk cabutan bertuah. Kalau ikutkan ni, orang bukan kata orang Bertam, satu Pulau Pinang ni duk tunggu sebab cabutan bertuah ni dia punya hadiah cukup-cukup rancak orang kata. Dan sambil-sambil tu juga ada aksi. Selain daripada cabutan bertuah, ada juga pertandingan bola sepak veteran empat penjuru yang sedang berlangsung. Antaranya daripada pasukan veteran Pongsu Seribu, Bertam, dan juga untuk final sekarang ni, nak tahu siapa juaranya, nanti laporan berikut saya akan kongsikan. Selain daripada program tayangan Big Screen yang akan mula sekitar jam 3 pagi nanti yang kita bawakan, dan istimewa yang ni, macam biasa, kita RTM selaku penyiar rasmi, mereka juga di sini akan menyaksikan bagaimana kemeriahan yang kita bawakan langsung daripada Dataran Merdeka terus ke Bertam ataupun majlis kompleks sukan MBSP Bertam ni.
2: Jadi betul, nanti kita akan bersama lagi kan?
3: Betul.
2: Nanti insyaallah. Lagilah sekali lagi lintas langsung kita bersama dengan Zul nanti.
3: Dengan Q.
2: Zul dekat Kedah. Saya asyik ter pergi ke depan dulu.
3: Sebab kami berjiran. Sebab meriahnya di utara ni, walaupun di New York Stadium tu ataupun di pentas final nanti, tapi kita bawakan di seluruh Malaysia, memandangkan RTM juga merupakan penyiar rasmi, mesti kita akan kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya di utara ni juga.
2: Betul-betul. Saya kalau dengar kat sini rasa macam nak pergi kat sana.
3: Datang pakat-pakat mai. Tadi tak kami pergi makan nasi kandang kan? Sebab tadi kita ada Pot Piala Dunia. Kita bawakan siaran secara langsung tu di platform media sosial kita juga. Ada ramai legenda-legenda, antaranya Pak Isufri, kalau mungkin hari ni pernah dengar, dia adalah pemenang Puskas Award 2016 di pentas dunia. Beliau mencipta kejuaraan ataupun mencipta nama yang cukup gemilang buat Malaysia. Ada bersama dengan kita tadi. Lepas tu kita juga ada Yusri Cik lah. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube Mutiara FM.
2: Begitulah kemeriahannya. Ya, Kyo, nanti kita akan bersama lagi sebentar lagi.
3: Tapi jangan lupa, saya terus ingatkan kepada semua pendengar yang ada di kawasan utara ataupun khusus lebih tepat lagi di sekitar kawasan Bertam, boleh pakat-pakat mai sebelum bermulanya sepak mula. Masih ada lagi hadiah-hadiah istimewa dan hadiah sambutan bertuah grand prize akan kita umumkan pada separuh masa yang pertama nanti.
2: Itu dia. Okey, terima kasih Q. Nanti kita akan kembali lagi dengan laporan dari program Big Screen FIFA World Cup at Bertam ya.
3: Yes, terima kasih Anim juga kerana memberi laluan kepada kami di Mutiara FM ni untuk laporan terkini.
2: Okey, terima kasih.
3: Yes.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Itu dia tadi laporan dari DJ Q kita dari Mutiara FM untuk laporan perkembangan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malam ini kita satu semangat, kita satu sorakan kehangatan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Berbaki berapa jam sahaja lagi untuk sepak mula pertandingan berprestij dunia bakal berlangsung. Menyaksikan kehebatan pasukan lawan, Argentina menentang Spanyol. Untuk jam seterusnya kita akan bersama Kedah FM untuk kita ketahui kehangatan program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026. Warga Kedah, mai, gegak mai, paket datang ramai-ramai. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas.

0: bersejarah ini menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Geng Bunuh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi. Kehangatan perlawanan makin terasa. Perlawanan akhir hari ini di antara Argentina dan Spanyol. Mengikut sejarah FIFA, ini adalah perlawanan penentu bersejarah selepas 60 tahun. Siapa yang bakal memenangi kejuaraan FIFA 2026 kali ini? Sama-sama kita nantikan. Kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan di program-program skrin besar di negeri-negeri, bersabar, masih perlu mengutamakan keselamatan dan bertolak ansur dalam pemanduan. Di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Yes,

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, untuk jam ini kita akan ikuti lapor terus dengan Kedah FM untuk program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Di atas talian ketika ini DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Adi.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dekat sana kat Kedah macam mana cuaca? Elok ke?
1: Cuaca alhamdulillah okey, sejuk malam ni. Sangat meriah lah alhamdulillah.
0: Kalau ikutkan, kalau 2-3 hari ni, kalau ikut malam Kedah hujan, betul tak?
1: Betul.
0: Tapi sebabkan FIFA hari ni, alhamdulillah ya. Macam mana, apa tu kemeriahan dekat sana untuk laporannya?
1: Baik, terima kasih Ani. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia nasional untuk ketika ini juga. Saya Zoran Nova, yang mana kita berada dekat Gegar Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar setia nasional FM, yang mana program ini adalah hasil kerjasama strategi antara RTM Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar MBES bagi menghidupkan lagi suasana Bandaraya Alustar menerusi aktiviti riadah, hiburan serta pengisian interaktif yang sesuai untuk keluarga. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya kita ada pocket show Kedah FM, kita ada cabutan bertuah, dan kita juga ada 200 pendaftaran terawal akan menerima t-shirt eksklusif sajaan ikat pakaian hari-hari, dan pertandingan timbang bola serta sepakan penalti. Kita juga ada quiz Piala Dunia serta pelbagai permainan interaktif bersama dengan penyampai Kedah FM. Dan kemuncak program ini adalah tayangan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi, sekaligus memberi peluang kepada peminat bola sepak dan menyaksikan detik bersejarah kejohanan yang paling berprestij dunia ini dalam suasana yang penuh semangat bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya, kami bermula daripada pukul 8 malam tadi sehingga kini, alhamdulillah, berpusu-pusu semua pengunjung yang datang untuk sama memeriahkan. Dan yang pastinya juga, bukan sahaja kita ada tayangan untuk malam ini, malah juga ada gerai-gerai jualan juga turut bersama. Dan juga yang turut hadir di sini, berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling istimewa juga ada warga negara dari Palestin juga turut bersama untuk menyaksikan piala untuk kertas akhir final untuk malam ini. Dan juga turut bersama kita pada malam ini iaitu pengarah penyiaran negeri Kedah Puan Hafizul Idris dan juga Puan Rohani Musa, timbalan pengarah penyiaran negeri Kedah Darul Aman. Dan insyaAllah ketika ini juga sedang berlangsung untuk timbang bola, okay, yang sedang berlangsung di petak utama. Dan juga kita ada persembahan daripada Young Basker dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Dan boleh menampakkan keceriaan dari setiap semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Ada juga student-student dari UUM, ada student-student yang ada daripada UDFM juga turut bersama. Alhamdulillah, walaupun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut hadir, saya pasti bukan di Alustar sahaja, mana seluruh dunia dan juga seluruh Malaysia ketika ini sama-sama untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan malam ini beraksi, iaitu akan kita akan bersama Argentina dan juga Spanyol. Dan insyaAllah sama-sama juga kita akan menantikan bermula pukul 3 pagi nanti. Kita akan terus untuk menyaksikan permainan yang akan bermula. Itu saya dapat kongsikan untuk Hanim dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia National FM. Okay, insyaAllah dari kita doakan supaya perjalanan setiap program-program yang berlangsung di seluruh negeri, stesen negeri juga berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan, insyaAllah. Itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Dan Hanim, kalau kata nak tengok nanti, boleh juga buka di TikTok Kedah FM nanti, insyaAllah.
0: Okey, okay. Datang ramai-ramai lah kan. Kalau tak datang pun buka TikTok dan apa tu, Kedah FM. Okay, terima kasih untuk laporannya. Baik, DJ Zul.
1: Baik, sama-sama. InsyaAllah teruskan bersama hari ini ke penghujung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam. Itu dia tadi seperti yang saya janjikan kan, kemeriahan daripada Kedah. Kedah FM melaporkan untuk program Piala Dunia FIFA 2026, program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah. Teruskan keceriaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Masih lagi dengan kehangatan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau di Pulau Pinang, kita ada tayangan big screen final FIFA World Cup at Bertam. Di Kedah ada gegak final Piala Dunia FIFA 2026. Dan kini kita ikuti laporan terus dari Dataran Merdeka bersama Reza di lokasi untuk laporan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Anim. Gonti ke tu?
0: Gonti lah. Awak dekat sana.
1: Marilah sini, Mariah ni.
0: Ya, kita tengok kat dalam TV sebab ada podium belakang nampak apa?
1: Ya, betul.
0: Dataran Merdeka.
1: Betul. Okey, Anim. Terima kasih. Di sini juga saya ingin kongsikan seketika bersama dengan anda. Suasana ketika ini sangat meriah di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sempena program Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Alhamdulillah, cuaca ketika ini sangat-sangat baik, memberangsangkan, dan orang dah mula berkumpul dan berkerumun di mana perlawanan yang dinanti-nantikan sejak 4 tahun sekali. Juga pada tahun ini merupakan edisi yang ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak FIFA. Jadi pasukan negara yang manakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 edisi yang ke-23 ini? Jadi sama-sama kita saksikan sebentar nanti jam 3 pagi. Dan peminat bola sepak telah mula membanjiri perkarangan Dataran Merdeka seawal jam 9 malam tadi sebenarnya, sebelum menyaksikan perlawanan akhir. Juga kami bawakan kepada pengunjung untuk menyaksikan konsert Unity Merdeka, dan kemudian para pengunjung mereka terus berkampung dan berkelah di sini di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara pasukan Spanyol dan Argentina. Para pengunjung juga hadir sebenarnya di sini tidak kira peringkat umur dengan memperagakan jersi pasukan pilihan mereka. Bukan saja rakyat Malaysia yang hadir, malah di sini juga turut dibanjiri dan dihadiri pengunjung juga dari negara luar seperti dari Spanyol, Argentina, Arab Saudi dan pelbagai negara lagi. Jadi kepada anda, hadirlah beramai-ramai. Kepada anda yang berada berdekatan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Klang dan sekitar berdekatannya, jadi kita sama-sama hadir mengimarahkan lagi program kita pada awal pagi ini. Masih berkesempatan untuk anda hadir dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh layan bola dekat sini sambil membeli kudapan. Sebab apa? Dekat sini tersedia reruai makanan dan minuman serta food truck yang akan buka sehingga selesai program awal pagi ini. Jadi jangan risau kalau anda kelaparan, tak payah tapau. Datang je dengan tangan kosong, bawa badan, bawa diri, kita enjoy the show malam ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat gambarkan kepada anda. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai. Sebenarnya dah ramai, tapi kita nak ramai lagi untuk kita mengimarakan dan kita raikan 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA. Jadi ini tahun ini adalah edisi yang ke-23 secara keseluruhannya. Suasana di perkarangan di Dataran Merdeka awal pagi ini menggambarkan semangat kesukanan yang tinggi dan perpaduan antara penyokong dari pelbagai latar belakang. Semuanya bersatu untuk menyokong pasukan masing-masing dalam perlawanan yang dinanti-nantikan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi kita juga berharap satu hari nanti Malaysia akan layak ke Piala Dunia FIFA. Anda juga boleh terus untuk saksikan secara langsung, yang mana tidak berkelapangan, yang tidak berkesempatan, boleh tonton dan saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK untuk bahasa Inggeris serta Sukan Plus untuk bahasa Melayu. Dan kalau anda tonton melalui saluran Sukan Plus, anda dapat lihat suasana dan kemeriahan di perkarangan Dataran Merdeka ketika ini di Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh terus saksikan menerusi Unify TV dan aplikasi RTM Click, muat turun secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, saya kira setakat ini saja gambaran yang saya dapat kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM serta suasana di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali ke konti sama dengan Hanim. Silakan Hanim.
0: Terima kasih Reza. Semangat.
1: Semangat ni.
0: Ah, semangat kan. Saya tengok kat sini je lah eh.
1: Ada yang sokong mana? Argentina ke
0: Spanyol? Saya semestinya sokong Spanyol.
1: Sama lah kita. Harap Spanyol tiap juara lah.
0: Ya, semoga impian kita menjadi kenyataan lah. Okey, terima kasih Reza untuk lapor terusnya tadi. Okey, itu tadi lapor terus daripada Reza dari Dataran Merdeka. Itu sedikit perkongsian kemeriahan, memang sungguh meriah. Bukan saja di ibu kota Dataran Merdeka Kuala Lumpur, juga di program di negeri-negeri. Selepas untuk jam seterusnya akan dibawakan juga kemeriahan langsung dari Terengganu. Nantikan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Untuk jam 2 pagi ini, teruskan rasai debaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk anda yang ingin bersama menyaksikan perlawanan bersejarah ini di Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka yang sedang berlangsung ketika ini di Dataran Merdeka, masih lagi sempat ramai-ramai kita penuhi ruang, beri sorakan hebat kepada pasukan pilihan kita untuk perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina jam 3 pagi nanti. Pendengar-pendengar di luar KL juga pakat datang ramai-ramai memeriahkan program-program negeri sempena Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menentang Argentina, siapakah yang bakal membawa piala rebutan? Saksikan di RTM, klik saluran Sukan Plus, RTM TV OK dan Unify TV. Hanim di sini terus temani anda dalam Nasional FM, geng burung hantu.

gârgasii Dunia, satul Misi, satul Pială, inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: Cinta kita daripada Inka Christie dan Amy Search, okay, menghiburkan anda sebentar tadi. Untuk jam ini saya bawakan kemeriahan program di Terengganu. Mari lepak mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kita ketika ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat penyampai di Nasional FM Hani. Salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita, ya.
1: Bukan kita je sebenarnya, satu Malaysia dan juga satu dunia. Dan kalau asli perlawanannya pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk yang pertama saksikan seluruh bagi Piala Dunia, menantikan siapa sahaja menjelang trofi untuk edisi yang kedua-dua pengajaran. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program Lepak Mama ini. Bukan hari kelamat, tapi sebenarnya awal tadi kami berada di Kompleks Melayu Bunga. Iaitu skrin besar ataupun cik tri disediakan untuk tontonan masalah program dan juga penduduk cerita kuala tentang juga daripada dua kuala Terengganu. Itu yang diajar pada pihak Jabatan Lepak Masyarakat. Dan kalau tadi kami juga salah satu lokasi ada peluang. Dan ini adalah kami yang kedua selanjutnya. Iaitu Al-Tanda. Lokasinya menarik, iaitu hamparan pantai Batu Burung. Dan kalau saya nak cerita suasana dan masa saya nak jabat, saya tak berkata mungkin penyak-penyak boleh dengar alunan melodi muzik dan juga kepada hajar yang akan kita saksikan pada jam 3 pagi nanti. Dan pastinya penyokong-penyokong untuk kedua-dua pasukan yang berhasil di pasukan akhir bagi manusia kali ini masing-masing marahkan pasukan itu menjadi jawapan. Walau macam-macam kita lupa di semangat bola yang kita kisah semua, pastinya ADM selaku penyiaran rapi bagi Piala Dunia FIFA 2026 ini membuatkan yang terbaik untuk orang yang dikongsikan untuk yang berhasil di papakan dan juga undangkan berada dan juga saya perlawanannya yang akan kita nantikan. Dan juga kalau di Tenggara ini banyak lokasi objek yang dianjurkan untuk melakukan kepada Piala Dunia. Tapi yang paling penting kita satu masyarakat satu kita perasan kita bagi kita terjemahkan dan pastinya kalau hari pun ada pasukan pilih ada kan saya tapi biar ada nanti dulu masing-masing akan kata banyakkan cuma yalah perkenaan kita pasal kita yang dibuatkan mesti dan setiap pun ada pandangan-pandangannya ada sejumlah tidak berpuannya tapi tak apa. Aksi 90 minit itu yang menentukan segala-galanya. Yang penting kita bersama dengan semua saluran APM untuk kuasa bagi pemudah pentas Piala Dunia untuk edisi yang ke-3. Pagi inilah kepuncaannya. Pagi ini kita nantikan. Dan itu sama kita kongsikan langsung daripada para pasukan di di Kuala Terengganu. Kembali bersama dengan Hanim di Nasional FM. Silakan.
0: Terima kasih kepada DJ AI dari Terengganu FM untuk program Mari Lepak Mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Memang kita rasa kemeriahannya. Lagi beberapa, baki beberapa minit je lagi untuk perlawanan sepak mula. Jadi untuk anda yang di luar sana, selepas ini kita akan kembali semula dengan laporan terus kemeriahan dari Pulau Pinang untuk kemeriahan tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Let's play football.

0: hati. Bersama kita di atas talian ketika ini DJ Amin dari Mutiara FM untuk lapor terus kehangatan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanif.
0: Ya, macam mana keadaannya?
1: Umpama terasa seperti subuh lah, masih lagi bersemangat luar biasa. Untuk dan juga pengunjung-pengunjung di komplek Sukan MBSC Bertam kali ini, Hanif.
0: Bagus kan? Bagus orang-orang Penang ni. Semangat. Semangat sukan tu yang paling penting tu kan?
1: Betul-betul. Jadi kalau suka lah untuk saya nak kongsikan Hanim dan juga pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, masih lagi sempat untuk anda beramai-ramai menyaksikan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Argentina dan juga Spain di kompleks dengan BSP Pertam ni. Untuk Big Screen kali ini memang luar biasa. Seawal malam tadi, petang pun kita dah mula dah untuk semua para-para penonton dan juga para-para pemain, yang mana kita mulakan dengan sepak penalti bersama-sama pemain. Kita juga bersama-sama untuk program sepakan empat penjuru veteran. Kita juga ada pelbagai lagi aktiviti lain, antaranya PS5 secara percuma. Kita juga ada kejohanan sepak raga susu. Kita juga ada pelbagai jenis jualan makanan. Dan kalau awalnya kita bersama-sama podcast Sport Piala Dunia bersama dua orang figura kita, yakni Yusri Kellah, coach kita, dan juga Faiz Subri antara Duta Penang FC. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas, kita nak menonton, boleh tonton semula di Facebook Live Putera FM ataupun di YouTube Live. Kat situ mereka membincangkan berkenaan dengan taktikal-taktikal dan juga pengalaman-pengalaman mereka berkenaan dengan perlawanan yang akan kita saksikan sebentar saja lagi jam 3 nanti di antara Argentina dan juga Spain. Dan pastinya acara ini non-stop, Hanif. Back to back dengan kita ada hadiahnya, kita ada kahunnya, cabutan bertuahnya. Pastinya juga bersama-sama Dato' Sri Rizal Marikan Naina Marikan dan juga Dato' Haji Badrul Amin, Dato' Bandar MBSP. Kita memberikan hadiah terkumpul lebih RM8,000 kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan pastinya juga untuk mereka yang hadir dapat melihat ukhuwah di antara dua pasukan, di antara Argentina dan juga Spain, yang mana walaupun kedua-dua pasukan ini ada peminat juga fans dia, tetapi muafakat itu yang luar biasa. Dan pastinya untuk game yang kita nantikan jam 3 nanti, akan kita saksikan bersama-sama Dato' Sri Rizal Marikan. Dan seusai program di Kompleks Sukan MBSC Pertam, kita juga akan terus bersama-sama ride ke Masjid Berkatan, iaitu Masjid Kepala Batas, untuk kita solat subuh macam Jumaat. Kiranya orang kata dalam keadaan kita bersukaria, dalam keadaan kita layan untuk Piala Dunia yang akhir, game terakhir untuk 2026, sambil-sambil itu juga kita mengejar rohani kita dengan subuh berjemaah di Masjid Kepala Batas. Jadi untuk anda rakan-rakan yang masih lagi berada berdekatan di Bertam, yang mungkin esok cuti ini, esok cuti, kena datang sini di Kompleks Sukan MBSC Bertam untuk menikmati dan juga merasai kemeriahan kat sini. Kita anggarkan lebih 1,000 orang yang telah pun hadir membanjiri di Kompleks Sukan MBSC yang kiranya antara stadium yang tertua hampir 20 tahun juga. Tapi suasananya umpama menggamit jiwa dan juga semangat kita untuk hari ini, Hanif.
0: Bagus kan orang-orang dekat Pulau Pinang tu sama-sama meriah.
1: Betul ni, betul. Saya pun sebenarnya tak sangka yang datang ini satu family yang datang. Bukannya saya ingat macam lelaki je, tapi tak. Semua datang family dan anak-anaknya tu bila ada padang, mereka seronok boleh bermain bola.
0: Jadi betul.
1: Ada kawan kat situ, sangat sangat meriah dan sangat harmoni.
0: Itulah kan kemeriahan kalau ikut dekat setiap negeri ada ni. Ada program-program yang dianjurkan ni, betul kan Amin?
1: Betul, betul.
0: Jadi Amin sokong mana tu?
1: saya ni walaupun orang kata berat ke Argentina, tapi hati saya berat ke Spain lah.
0: Sama lah kita kan. Sama saya kita. Kalau saya kalau pemain tu Messi, tapi okay, pasukan tu Spain.
1: Alamak, bawa Messi datang Spain lah macam tu.
0: Kan. Pemain tu Messi, pasukan tu Spain. Macam mana tu? Tapi kita masing-masing ada pasukan masing-masing kan. Jadi terasalah kehangatan tu. Sama-samalah kita nantikan debarannya nanti. Terima kasih Amin.
1: Sama-sama, terima kasih Anim.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi lampu terus dari Mutiara FM dalam tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Kehangatan makin terasa. Berbaki beberapa minit saja lagi untuk perlawanan sepak mula. Ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM penyiar rasmi melalui RTM. Klik saluran TV Plus, saluran Sukan Plus dan TV OK. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaman langsung di RTM Click.
3: Debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Tepat jam 3 pagi nanti, ikuti siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM Click. Spanyol bakal berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam aksi penentuan yang berlangsung di Stadium New York Jersey Amerika Syarikat. Pertemuan dua gergasi bola sepak dunia ini bukan sahaja menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, malah menyaksikan perebutan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pasukan mana yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah 50 juta dolar Amerika? Banyak tu kan? Ha, sama-sama kita nantikan, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
4: Guess I'm

0: Girls.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penghantaran langsung di RTM Click.
2: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau lihat di skrin Sukan Plus ketika ini sedang belum lagi bermulanya, tapi sudah rasa dah kehangatan dia untuk permulaan detik-detik permulaan sukan antara pasukan Argentina menentang Spain. Ketika ini pemain sedang mengambil tempat masing-masing bagi perlawanan sudah bermula nampaknya. Kalau ikut akan dalam siaran langsung di Sukan Plus RTM Klik, anda boleh turut menyaksikannya di situ. Malam ini kita raikan semangat bola sepak dunia sedang berlangsung sekarang. Ketika ini Argentina menentang Spanyol merebut perebutan Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita sebut pasal Argentina, apa yang terlintas di fikiran? Tentunya Argentina adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda, negara yang melahirkan juara tiga bintang di dada mereka, bukan sekadar hiasan tetapi lambang perjuangan, pengorbanan dan sejarah gemilang. Adakah Argentina bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026? Itu adalah pertanyaan dan harapan bagi penyokong tegar pasukan Argentina pada pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Walau di mana saja anda berada ketika ini, pendengar setia Nasional FM, terima kasih kerana terus setia bersama Hanim dalam masa kita menyaksikan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di kaca televisyen ketika ini. Masih juga mendengarkan Nasional FM. Buat anda yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan terima kasih atas komitmen anda. Moga Hanim yang bersiaran ketika ini menjadi peneman anda sehingga jam 6 pagi ini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Buat anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, menyaksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini, manakah pilihan pasukan anda? Sama-sama kita nikmati semangat kesukanan yang menyatukan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Teruskan hiburan bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sekelip mata kau berubah daripada Lestari sebentar tadi menghiburkan anda. Sekelip mata engkau berubah, tapi saya tidak berubah ya. Saya masih setia menemani anda di sini dalam siaran radio, dan juga saya juga dah mula untuk bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada yang masuk ke dalam TikTok Live kita sambil-sambil kita tengok bola. Bolehlah kita sembang-sembang dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Saya juga suka untuk kongsikan baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya menyerupai gaya Superman ketika menunggang motosikal di jalan pintasan Kuantan. Disebabkan video tular itu, ketiga-tiga wanita berusia dalam lingkungan 18 hingga ke 21 tahun telah ditahan pihak polis dan hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan. Itulah dia kan. Peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk menunjukkan aksi atau mencari populariti di media sosial. Kepada anda yang keluar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menaiki motor mungkin bersama kawan-kawan, ada yang konvoi, jangan balik pulang nanti bawa motor tu berhati-hati. Memandu atau menunggang motosikal ketika ini, jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Patuhi had laju, pakai kelengkapan keselamatan yang sesuai. Dalam keadaan gelap tu kita dinasihatkan untuk memakai baju yang ada pantulan cahaya tu kan. Sentiasa berhemah di jalan raya. Ingatlah beberapa saat keseronokan dan tidak berbaloi jika risikonya melibatkan keselamatan dan kehilangan nyawa. Itu peringatan saya ikhlas dari hati kepada anda semua yang menunggang motosikal terutamanya. Teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruhantu.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Tipe semasa dan kandungan menarik.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia nasional FM. Ketika ini pukul 4.09 minit pagi. Untuk peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, ketika ini pasukan Spain masih lagi kosong, Argentina juga kosong untuk separuh masa pertama ini. Itulah keputusannya. Apa khabar anda di luar sana? Mungkin ada yang dalam perjalanan. Kalau ikutkan keadaan di pusat-pusat bandar di negeri-negeri, kan juga di ibu kota, waktu ini agak sesak sikit lah sebab keadaan orang ramai berpusu-pusu untuk bersama-sama menikmati kemeriahan siaran langsung Piala FIFA 2026. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan tu, semoga terus sabar dalam apa juga keadaan. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin yang berniaga, dah mula bangun untuk siapkan juadah jualan untuk pagi hari nanti. Semoga dimurahkan rezeki, diluaskan rezekinya untuk anda. Sama dalam-dalam kita menyiapkan juadah makanan tu, kita ikuti jugalah perkembangan terkini kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. 4 tahun sekali, kan, rasanya hari ini adalah hari yang paling meriah kepada ibu-ibu tu yang bangun untuk siapkan juadah. Hari ini bangun bukan keseorangan, bersama-sama dengan suami, mungkin juga ada anak pun ikut sekali bangun. Rasa macam selalu dekat dalam rumah tu kita buat kuih, sunyi rasanya. Hari ini tak, hari ini ada orang pasang TV, kan, rasa macam rasa macam kita ni pagi ke dah siang ke, kan, rasa macam seronok je hati kita kalau macam tu selalu berteman kita, seronok, kan. Macam itulah saya rasa kalau anda menemani saya sehingga ke penghujung siaran. Janji tau, sebab Hanif kat sini janji untuk temani anda hingga ke hujung siaran. Begitu jugalah anda terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keputusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

mengimbau memori kebanyakan pendengar-pendengar geng Burung Hantu meraung new voice. Waktu ketika ini minit ke-53, kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol. Kedua-dua pasukan masih lagi berhati-hati mencari rentak permainan. Nampaknya Argentina terus berusaha menguasai tempo dengan gerakan pantas dan hantaran kemas kepada pihak lawan. Tapi lawannya adalah Spanyol, satu pasukan yang terkenal dengan corak permainan berasaskan penguasaan bola dan kesabaran membina jaringan dari bawah. Jangan main-main. Persoalannya sekarang, apakah corak permainan yang bakal dipamerkan Spanyol selepas ini bagi merebut mata pertama antara kedua-dua pasukan? Inilah persoalannya kepada anda yang di luar sana yang tidak dapat menyaksikan perlawanan ketika ini, atau mungkin yang sedang memandu, fokus saja kepada pemanduan. Hanim akan temani anda dan akan memberi info terkini perkembangan perlawanan dua pasukan hebat ini antara Argentina menentang Spanyol pagi ini dalam Piala FIFA 2026. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sehingga ke saat ini kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol dalam aksi perlawanan Piala Akhir FIFA 2026. Tapi daripada pemerhatian waktu pagi ini, kelihatan Spanyol, Spain dilihat cukup berbahaya kerana setiap kali merampas bola, corak serangan balas mereka juga begitu pantas dengan hantaran yang kemas dan larian pemain-pemain di bahagian hadapan sentiasa menguji pertahanan Argentina. Nampak agak sibuk keadaan di depan palang gol Argentina. Banyak serangan yang dilakukan oleh Spanyol nampaknya. Mungkin ada strategi tertentu yang dibincangkan untuk memenangi Piala Dunia kali ini daripada pihak Spanyol. Kita nantikan, mungkin akan terjawab debarannya sebentar sahaja lagi. Kalau mengikutkan sekarang adalah masuk minit ke 69. Apapun keputusannya, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Nampaknya dah masuk ke jam terakhir dah, saya menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Kalau ikut dari pemerhatian 90 minit pertama masih lagi kosong-kosong antara perlawanan Piala Dunia, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol menentang Argentina. Masih lagi debaran siapakah yang bakal menjuarai pertandingan akhir kali ini. Itulah masih lagi kosong-kosong. Untuk jam yang terakhir perlawanan ni, debaran semakin terasa. Kedua-dua pasukan masih berusaha mencari gol. Mencari gol untuk menjadi pemenangnya lah kan. Masing-masing hanya mampu untuk mengubah corak permainan di atas padang. Setiap hantaran, setiap terjahan dan setiap peluang kini menjadi semakin semakin penting. Kesilapan yang kecil boleh mengundang padah. Itulah sentuhan apa yang digunakan untuk menyudahkan perlawanan pagi ini. Sama-sama kita nantikan. Ini adalah minit-minit yang sangat getir lah kan, kalau yang menyaksikannya di saluran Sukan Plus melalui RTM Klik juga kan. Itulah kepada anda yang tidak berpeluang untuk mengikuti perlawanan ini, Hani masih lagi di sini akan menyampaikan info terkini berkaitan perkembangan perlawanan yang sedang berlangsung antara Spanyol menentang Argentina. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. آمين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما بالبأس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat mati Allah Ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat insyaAllah. Alhamdulillah. Yang pertama, dan marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah dengan limpah kurnianya, dengan izinnya. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan urusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita hadir ke masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala berlipat kali ganda insyaAllah. Mudah-mudahan. Yang kedua, alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala mudahkan lagi urusan kita dapat kita bersama-sama duduk seketika dalam majlis ilmu. Jadi muslimin, muslimat, hadirin, hadirat mati Allah, insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Nasahihul Iman, nasihat-nasihat agama yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimullah ta'ala. Yang mana pertemuan kita yang lalu, pada bulan lepas, kita ada bicarakan berkenaan dengan tanda ma'rifah, tanda kenal Allah, bagaimana kita nak mengenali Allah. Antaranya, kita refresh sikit, kita ulang sedikit. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, iaitu tanda ma'rifah. Ma'rifah ni apa? Kenal Allah. Tanda seseorang itu kenal Allah, maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, waqila an harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, kama annal harakatal jismi dalilul hayah. Apa maknanya? Waqila, dan dikatakan tanda-tanda orang yang kenal Allah, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan, pergerakan ibadah, dalilul ma'rifah, itu tandanya dia kenal Allah. Kama annal harakatal jismi, seperti mana harakah bergeraknya tubuh badan kita ni, mata melihat, tangan, kaki, telinga mendengar dan sebagainya, dalilul hayah, itu buktinya dia hidup. Au kama qal, ataupun seperti seumpama katanya. Jadi bila kita faham di sini apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, tanda orang yang kenal Allah, kata pengarang, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan kita itu adalah tandanya kita kenal Allah. Yakni disebutkan, iaitu perbuatan taat seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah tanda dia kenal Allah. Orang yang kenal Allah, maka lihatlah pada ketaatannya. Semakin banyak dia melakukan ketaatan, itu tandanya dia kenal Allah. Dan semakin payahnya melakukan ketaatan, susahnya nak buat baik, nak beribadah, sikitnya, itu tandanya dia sikit kenal Allah SWT. Dan sebab itulah diajarkan kepada kita, iaitu awaluddin ma'rifatullah. Ha, kan, perkara yang pertama dalam agama itu adalah kenal Allah. Kenal Allah. Ha, bagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui baginda Nabi SAW. Ha, yang pertama iaitu apa? Kenal Allah terlebih dahulu. Ha, kan, awaluddin, perkara yang pertama dalam agama, ma'rifah. Ha, iaitu kenal Allah. Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi SAW selama 13 tahun. Ha, ada surah dia panggil Suratul Makkiyah. Ha, itu semua cerita tentang ma'rifah, kenal Allah. Ha, Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk. Ha, Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi. Ha, menciptakan perkara-perkara ghaib, syurga, neraka, pahala, dosa. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, kenal Allah dulu. Nampak? Maka selepas itu, baru diturunkan Suratul Madaniyah, perintah. Ha, jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, iaitu apa? Ha, pergerakan ketaatan kita itu adalah dalilnya kita kenal Allah. Ha, orang yang kenal Allah, dia akan membuahkan hasil, iaitu cinta kepada Allah. Orang dulu kata apa, tak kenal maka tak cinta. Ha, kan? Macam mana kita mengatakan kita cinta Allah padahal tak kenal Allah. Ha, kan? Ha, seseorang itu jatuh cinta kepada seseorang sebab apa? Sebab kenal. Ha, kan? Kita juga akan kita, kalau kita kenal Allah maka dia membuahkan hasil cinta kepada Allah Ta'ala. Bila cinta kepada Allah, dia sanggup melakukan apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Ha. Jadi sebaliknya, bagaimana dia mengatakan dia cinta kepada Allah sedangkan dia tak kenal Allah? Macam mana dia katakan dia boleh berkorban untuk Allah Ta'ala padahal tak kenal Allah? Orang yang kenal Allah, dia sanggup buat apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Dia sanggup bangun 2/3 malam. Kenapa awak bangun? Sebab saya kenal Allah. Ha, kan? Dia sanggup berzikir sebanyak-banyaknya, menyebut kalimah Allah, zikrullah. Lidahnya banyak menyebut nama Allah Ta'ala daripada nama makhluk. Lidahnya banyak menyebut tentang akhirat daripada banyak menyebut tentang dunia. Sebab apa? Sebab kenal Allah. Itu kalau orang yang kenal Allah, dia jatuh cinta dengan Allah. Kan? Seperti mana kata baginda Nabi SAW, kan? Kata Nabi, antara tiga pembuktian cinta yang sejati, nak tahu kita ni cinta sejati, maka lihat pada tiga perkara. Antaranya yang pertama, iaitu apa? Ikhtiaru kalamu min kalami ghairi. Dia sentiasa menyebut namanya daripada nama orang lain. Dan maksudnya apa? Kalau kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah daripada ahli keluarga kita. Andainya kita cinta kepada Nabi SAW, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Nabi daripada ahli keluarga kita. Dan lidah itu dimenafsirkan tentang hati kita. Ha, sebab tu ulama ajar kepada kita, kalau kita duduk di depan ulama maka kena jaga lisan. Ha, kan? Kalau kita duduk dengan ahli ma'rifah, orang yang kenal Allah, maka jagalah hati. Ha, sebab apa? Bila kita duduk dengan seseorang ni, kita dah tahu dah hati ni cenderung pada mana. Ha, tu kalau kita dengar kan, orang dulu kata apa, kita ni dengan ahli ulama kena duduk diam. Ha, jangan banyak jaga. Ha, kan? Kalau banyak cakap kan, nanti dia boleh scan. Kalau dah dengar tak payah scan. Bukan scan dosa, dah tahu dah perangai ni macam mana. Nak tahu, tengok pada lidah ni. Ha, bukan suruh keluarkan lidah dapat tahu kan. Ha, kan? Kita duduk dengan Allah Sayyidina Muhammad, contohlah kalau kita ada sahabat kita. Kita duduk dengan sahabat ni tak habis-habis cerita pasal bola je. Ha, jadi kita dah tahu dah, memang dia cenderung hatinya dengan bola. Walaupun dia tak pandai main bola. Ini kalau kita belajar dalam metod dakwah kan, kalau kita nak masuk dalam dunia orang, contohlah kita nak tegur budak kecil sedang melakukan benda yang tak baik. Ha, tengok dia sering cerita tentang apa? Cerita tentang bola. Masuk cerita tentang bola, barulah berikan nasihat. Ha, itu panjanglah ceritanya kan.
1: Allahumma

Di akhir siaran saya untuk hari ini untuk segmen Geng Buruh Hantu. Ketika ini perlawanan akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026, penyokong Spanyol terutamanya boleh tersenyum lebar ketika ini kerana Spanyol berjaya mendapatkan satu mata ke depan mendahului Argentina pada ketika ini. Tibalah penghujung siaran saya untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan saya juga di dalam TikTok Live Nasional FM yang menemani saya daripada pukul 4 pagi tadi. Saya sudah bersiaran selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai perkembangan terkini berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 nampaknya berakhir sudah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Hari ini menyaksikan Spanyol menentang Argentina dengan 1-0. Masih lagi tak habis rupanya. Kehangatan kalau ikutkan di sini adalah minit ke 115. Masih lagi beraksi Argentina cuba untuk mendapat kan mata. Ini adalah waktu-waktu kecederaan ni kan. Semoga kemenangan dapat diperolehi. Masing-masing mengharapkan kemenangan bagi pasukan masing-masing. Tapi waktu sekarang ni masih lagi Spanyol mendahului Argentina. Sama-sama kita ikuti siaran di saluran Plus untuk perkembangan lanjut berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, juga disampaikan sebelum saya mengakhiri siaran ini, disampaikan waktu solat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini waktu subuh adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah fardu subuh untuk yang beragama Islam. Okey, selepas ini Iz Azlan akan menemani anda dalam Tiga Suara Nasional FM. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana bersama dan memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Saya tinggalkan anda dengan satu kata yang mana kekalahan, kemenangan yang sebenar bukan hanya diukur melalui piala yang dijulang tetapi juga melalui semangat, disiplin dan rasa hormat yang kita tujukan dalam setiap perjuangan. Saya Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal mengundurkan diri untuk hari ini. Geng Buruh Hantu edisi 20 Julai 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi, 10 pagi hingga 2 petang, dan Variasi Hujung Minggu, 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak berkurapak, bahasa tempatan, siuk banar.
4: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Wan FM. Suara pesisir anda 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda selama mendengarkan Wan FM. Suara pesisir anda menerusi segmen Salam Padan untuk pagi ini. Edisi Isnin 20 Julai 2026 bertemankan Hebri dan juga Shima pagi ini.
0: Semestinya, Wan FM. Suara pesisir anda bersiaran menerusi frekuensi utama kami. Ada 2, 103.7 dan juga 89.4 MHz.
1: Ya, betul. Anda juga boleh dengarkan kami di mana juga anda berada melalui aplikasi RTM Click dan seperti biasalah kami bersiaran di sini dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti.
0: Ya, kita yakin waktu dan ketika ini ramai yang sudah pun terjaga dari lena yang panjang. Selesai saja menyaksikan Piala Dunia FIFA betul. 2026 yang baru saja selesai.
1: Final ya, Argentina menentang Spain.
0: Ya, jadi tahniah untuk penyokong-penyokong Spain. Oh. Dan tahniah juga untuk penyokong-penyokong Argentina kerana kedua-dua pasukan ini cukup hebat. Dah mengarah ke pusingan akhir ni.
1: Betul. Yalah, dalam Piala Dunia ni, Shima, kita hanya melihat final.
0: Betul. Kan? Kita tunggu-tunggu final. Siapa final pasukan yang hebat dalam banyak-banyak pasukan? 48 pasukan eh. Akhirnya betul. Spain dan juga Argentina mara ke final. Jadi, dan Piala Dunia untuk tahun ini 2026 menjadi milik Spanyol.
1: Tahniah untuk penyokong Spanyol juga ya.
0: Ya, muka ada senyum.
1: Muka ada senyum.
0: Jadi kena semangat pagi ni. Jangan pula tiba-tiba bos saya MC hari ni.
1: Tiada kaitan ya. Kerja anda tetap kerja anda. FIFA kan? 2026, FIFA betul. 2026.
0: Betul. Bola-bola tugas hakiki perlu kita betul. Selesaikan.
1: Lagi lebih kurang seketika nanti 6.15 minit pagi nanti kita akan mendengarkan perkongsian Mutiara Hadis.
0: Ya, dengan tajuknya hari ni istighfar yang mengampunkan dosa. Banyak-banyak istighfar ya.
1: Iya betul. Jangan merenung keluar jendela. Macam tu. Okey, apapun itu anda kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan. Ini dia Salam Padian.
0: Menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara persisir anda. Istighfar yang mengampunkan dosa. Daripada Zaid radhiyallahu anhu, bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang bermaksud aku memohon ampun kepada Allah, zat yang tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali dia, yang maha hidup dan yang terus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya, maka dia pasti akan diampuni walaupun dia pernah lari dari medan pertempuran. Hadis riwayat Abu Dawud. Ulasan hadis, dosa meninggalkan medan peperangan atau pertempuran termasuk dalam dosa yang sangat besar dan berat. Maka untuk menghapuskan dosa tersebut memerlukan satu usaha yang sangat berat ditebus. Namun, ada satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya untuk mengamalkan istighfar ini setiap kali kita ingin memohon keampunan kepada Allah walaupun dosa tersebut sangatlah besar. Kerana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu bahawa orang yang mengucapkan zikir tersebut pasti dia akan diampuni. Zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perkara yang paling penting ketika kita mengamalkan zikir tersebut adalah kita benar-benar menginsafi diri akan dosa yang kita lakukan, dan moga Allah mengasihi dan mengampuni kita. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Ya, Ismail Izani demi kita. Jadilah bersih terbaik dari dirimu.
1: Betul. Kalau boleh kita nak jadi yang terbaik setiap hari. Jadi kita mulakan hari Isnin ini.
0: Betul.
1: 20 Julai 2026 untuk menjadi yang terbaik berbanding hari yang semalam, berbanding minggu lepas kan.
0: Bukan tiruan terbaik dari orang lainnya. Tak nak. Copy paste pun tak nak.
1: Tak nak. Kita yang kenal diri kita, versi kita tu kan. Jadi kita serlahkanlah versi kita dalam sisi yang terbaik.
0: Betul. Kenal Hebri, Hebri lah. Kenal Shima, Shima lah. Bukan orang lain ya.
1: Dia takkan tukar jadi orang lain. Dia tetap itu juga.
0: Betul. Okay, apapun dulu anda, bila kita tengok di luar sekarang ni Shima, awan mendung, tak tahu nak hujan.
1: Tapi macam ada harapan nak hujan.
0: Betul.
1: Jadi untuk anda yang nak pergi bekerja hari ni, kena rancang perjalanan anda. Kena siap sedialah dari awal ya.
0: Betul. Jadi nanti kami juga akan kongsikan kepada anda lah info cuaca kepada anda. Tapi 6.30 minit pagi seperti biasa kita ada perkongsian Berita Pilihan SP menerusi portal berita RTM.
1: Semestinya. Jadi kita nak bersemangat yang luar biasa hari Isnin.
0: Betul.
1: Ini. Walaupun selalunya kita gunakan tagline tu hari Selasa.
0: Betul.
1: Tapi hari Isnin ni kita nak semangat yang luar biasa.
0: Jadi hari Isnin jangan bening-bening.
1: Jangan bening-bening. Walaupun FIFA dah selesai, dah melabuhkan tirainya. Sekejap lagi sesi penyerahan hadiah Piala Dunia tu kan. Jangan bersedih, jangan berduka cita sangatlah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Yang kalah biarlah berlalu. Lalu, yang menang biarlah berlalu. Yang
1: menang,
0: anda yang kena bekerja, kena lalui.
1: Ya, kalau menang adat pertandingan.
0: Betul.
1: Ya, apapun tahniah kedua-dua pasukan ini menunjukkan persembahan yang sangat-sangat mantap lah.
0: Betul.
1: Kan.
0: Jadi bernafas lega lah selepas ni kan.
1: Dah boleh tidur secara orang kata berkualiti lepas.
0: Betul.
1: Ni. Atur
0: tak,
1: semula.
0: Tak payah lagi nak bangun pagi.
1: Betul.
0: Jangan pula nanti dah habis FIFA pula bangun pagi. Tengok-tengok RTM klik, tiba-tiba tak ada main bola, marah seorang-seorang. Dah habis. Dah, hari ni final.
1: Okay, hari ni kena kembali bekerja.
0: Betul.
1: Jangan pula tiba-tiba ada yang MC ya.
0: Okay. Jadi apapun anda kekal bersama-sama dengan kami, kami akan kembali selepas
1: Betul.
0: Ini kongsikan berita pilihan SP untuk anda. Ini dia, salam padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okey, seperti biasa kami nak kongsikan dua berita, dua tajuk akhbar yang kami rujuk menerusi portal berita RTM.
2: Ya, sudah semestinya. Dan untuk berita pilihan SP, yang pertama mengenai dengan Kementerian Komunikasi jalin kerjasama pastikan paparan jalur gemilang tepat, yang mana Kementerian Komunikasi dan akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia MPI dan Majlis Media Malaysia MMM bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata kerjasama itu juga melibatkan syarikat media terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang, dan pihak yang melakukan kesilapan akan dinasihati supaya membuat pembetulan terlebih dahulu sebelum tindakan susulan dipertimbangkan. Dan kita ada akta tersendiri, tetapi kita akan mengambil langkah pertama itu menasihatkan, dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan untuk menasihati mereka supaya perbetulkannya, dan sekiranya tidak diperbetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti dan apa tindakan susulan yang wajar diambil, katanya. Dato' Sri Fahmi berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Dan dalam pada itu juga pelbagai program akan berlangsung sehingga 16 September depan, termasuk kempen kibar jalur gemilang yang akan dihimpunkan menerusi portal Merdeka 360 sebagai rujukan orang ramai. Dan beliau juga memaklumkan tema sambutan tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mencerminkan usaha memastikan manfaat pembangunan negara dapat dirasai secara adil dan inklusif oleh seluruh rakyat ini.
3: Okey, dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP hari ini, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyeru seluruh rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga serta memastikan bendera dalam keadaan sempurna dan dipasang dengan betul. Sama juga dengan di platform digital, hati-hati jika menggunakan AI, jangan sampai tak cukup sifat dan menjejaskan maruah lambang kebanggaan kita. Dan selain itu, beliau turut mengucapkan tahniah juga kepada penyanyi dan komposer Faizal Tahir atas penghasilan lagu Aku Berjanji yang dipilih sebagai lagu tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM tahun ini.
2: Baik, itu dia dua berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini menerusi portal berita RTM. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info, maklumat atau apa saja berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul. Ya, kalau tidak pasti,
3: jangan kongsi.
2: Kan dah hujan.
3: Jadi begitulah suasananya pagi ini, seawal pagi ini, 6.33 minit pagi. Jadi yang sedang memandu, kami mengharapkan agar anda lebih fokus dengan pemanduan anda.
2: Betul. Nanti kami akan kembali lagi untuk kongsikan kepada anda info cuaca menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan, ini dia Labuan FM.
3: Suara pesisir anda.
2: Terbaik.

0: Bangkitkan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, info cuaca untuk anda Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Okey, jadi kita nak rancang senyum seharian.
0: Betul.
1: Untuk edisi hari Isnin 20 Julai 2026. Namun yang kami nampak depan mata ketika ini,
0: hujan lebat.
1: Hujan di Tanjung Taras.
0: Betul.
1: Tapi mungkin di tempat anda belum lagi. Sebab selalunya kalau hujan di Labuan ni dia agak memilih tempat, ya.
0: Betul. Dia sesuatu tempat.
1: Betul. Tapi mungkin juga kalau satu Labuan hujan, alhamdulillah lah. Hujan ni kan satu rahmat juga untuk kita.
0: Betul. Janganlah mengeluh. Kita kena bersyukur lah kan.
1: Okey.
0: Okey. Dan seperti biasa juga, laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia menjadi rujukan kami untuk kongsikan info cuaca bagi ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Kita mulakan dengan cuaca umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan hari ini.
0: Ya, baik.
1: Kalau ikut ramalan cuaca yang dikeluarkan Met Malaysia sebelah pagi, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelah petang dan juga malam diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana diramalkan sepanjang hari ini, pagi, petang, malam, ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat daya, kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Okey, bagi itu info cuaca yang dapat kami kongsikan kepada anda ya untuk hari ini. Jadi pastikan anda terus mengutamakan dan juga ya kena cakna lah ya untuk info ataupun cuaca yang berada di tempat anda sekarang.
1: Semestinya. Okey, jadi sekali lagi kami mendoakan semoga apa yang kita rancang untuk hari ini akan dipermudahkan.
0: Amin.
1: Berjalan dengan lancar. Yang mungkin sedang memandu, terus dengan pemanduan anda nak pergi kerja, hati-hati hendaknya.
0: Betul. Tidak kira di mana cuaca anda berada kan. Mana tahu ada yang tengah bekerja sudah pun macam kami kan. Nah, tengah sarapannya, berniaga. Apapun untuk anda, yang terbaik kami berikan kepada anda pagi ini mesti segmen Salam Padian.
1: Okey, tepat pukul 7 pagi nanti seperti biasa kita akan dapat dengarkan utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah
0: yang kami sambung siaran melalui Nasional FM ya.
1: Betul.
0: Dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
1: Okey, kita akan kembali, kita akan jumpa jam yang kedua nanti dengan pelbagai lagi perkongsian yang terbaik untuk anda.
0: Betul. Jadi kekal bersama-sama dengan Hebrishima pagi ini dan dengarkan ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjiri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertembungan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program United Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah SDR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
3: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Datuk Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
3: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menelajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan susulan peluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan.

0: Khas berkenaan kad fleet, Dato' Armisan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan keterisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal My Subsidy.
1: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam peritu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Matlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
2: Ada aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam peringkat itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejuaraan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyuarakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Panggil Square 2. Luar negara. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilaporkan karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

Wan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Ya, yeah. Terlalu Hazik Rosby dan juga Baby Shima, pujuk.
1: Nak pujuk siapa tu?
0: Nak memujuk hati katanya hari ini.
1: Aduh.
0: Ada yang sedih.
1: Udah-udahlah, kita kena move on, ya. Yeah.
0: Pasukannya kalah, kan?
1: Tak apalah.
0: Tengah nak memujuk hati ni untuk menerima semua ni, kan?
1: Okay, tak apa, tak apa. Mari saya pujuk.
0: Mereka
1: mereka kalah, mereka kaya. Kita kena teruskan hidup.
0: Kan, betul. Saya setuju. Nak menangis tu menangis. Kita menangis apa kita dapat.
1: Betul,
0: kan?
1: Kita tambah kita rugi tau.
0: Kena ingatlah, tangisan mereka tu tangisan mereka berduit.
1: Betul.
0: Tangisan kita hidup sulit.
1: Dorang kaya dengan bergaya.
0: Kan, tapi tak apalah, sekali lagi tahniahlah kepada pasukan Spain.
1: Ya.
0: Yang menjadi pemenang.
1: Tapi bila kita tengok pun perlawanan pagi tadi pun Shima memang sengit lah.
0: Sengit.
1: Kan?
0: Apatah lagi Argentina terpaksa bermain dengan 10 ahli saja, kan, 10 orang ni, kan.
1: Selepas jadi satu ahli pasukan tu kena kad merah,
0: dilayangkan kad merah. Jadi satu orang kata nak kena bertahan tu penat lah, agak memenatkan.
1: Betul. Lagi-lagi pula pemain-pemain Spain tu semuanya muda-muda.
0: Gitulah. Jadi akhirnya Spain menyumbangkan gol tunggal mereka. Dijaringkan oleh penyerang Ferran Torres pada waktu tambahan.
1: Ya, betul. Dengan kutipan masa lah, ya, keseluruhan 120
0: sampai ke extra time ni.
1: Extra time ni.
0: Bayangkan sampai extra time ni.
1: Saya pun tak sangka sebenarnya. Kan. Saya mengharapkan juga tendangan penalti bila seri tu, kan.
0: Tapi apakan daya, nama pun dunia bola ni.
1: Betul.
0: Kan. Orang kata apa, bola itu bulat.
1: Betul. Kita hanya mengharap tapi yang kaya mereka.
0: Jadi jangan sedih-sedih.
1: Betul.
0: Kita pujuk hati kita untuk kita nak fokus dengan tugasan kita. Banyak lagi kerja-kerja menanti untuk kita selesaikan. Dunia bola dah selesai.
1: Betul.
0: Tugas hakiki kita ni, nak bagi makan keluarga kita ni, nak makan untuk diri sendiri ni, perlu diteruskan.
1: Kena teruskan, ya. Jadi nak pujuk hati lagi, 7.30 minit pagi kita akan mendengarkan Chill and Charge, ya.
0: Ya, Tuan Rizal
1: Rashid. Mana topik hari ini bertajuk 3 perkataan yang mengubah hidup belum sampai lagi.
0: Oh, 3 perkataan, eh. Macam lagu KRU je, 3 kata. I ni, I love you. Aku cinta padamu.
1: Ashitero. Okay, jadi kalau bersama-sama dengan Every Shima pagi ini, kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan, ini dia Salam Padian.
0: Menceriakan pagi anda.

Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda, bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, tuan-tuan, ada tiga perkataan yang mengubah hidup kita. So, apakah tiga perkataan tu? Belum sampai lagi. Sekali saya ulang, ada tiga perkataan yang boleh mengubah hidup kita, iaitu belum sampai lagi. Okey, tuan-tuan, sebelum tu saya mau tanya dengan anda semua lah kan. Pernahkah kita rasa frustrasi, kita kecewa bila kita tengok kawan-kawan kita sudah capai apa yang kita impikan? Mungkin ada kawan-kawan kita di sekolah dulu sudah ada rumah, ada kawan-kawan kerja kita dulu sudah naik pangkat, bisnes orang nampak semakin berkembang. Sedangkan kita kan, kita rasa masih di tempat yang lama ni. Jadi kita pun tanya kepada diri kita sendiri, kenapa hidup aku begitu-begitu saja? Kenapa hidup aku lambat sangat? Kenapa orang lain sudah berjaya tapi aku belum? So tuan-tuan, kadang-kadang masalahnya bukan sebab kita gagal, tapi masalahnya sebab kita sangka perjalanan kita sudah tamat. Sedangkan hakikatnya kita belum sampai lagi. Okey tuan-tuan, saya mau anda bayangkan kita naik flight. Kita naik kapal terbang daripada KL ke Labuan. So, selepas satu jam penerbangan, kita tengok di luar tingkap, kita tengok Labuan masih belum nampak ni. So, soalannya adalah, adakah itu bermakna kapal terbang itu sesat? So, jawapannya tidak. Ataupun, adakah itu bermakna destinasi ataupun Labuan itu tak wujud? Tidak juga kan? Ia cuma belum ataupun ia cuma berada dalam perjalanan ataupun kita masih on the way. Jadi, sebenarnya, begitu juga dengan kehidupan sebenarnya. Kadang-kadang, kita terlalu cepat membuat kesimpulan yang kita belum berjaya. Kita cepat membuat kesimpulan yang kita tiada bakat. Kita cepat membuat kesimpulan bahawa ianya mustahil. Sedangkan perkataan yang lebih tepat adalah belum. Bukan saya gagal. Contohnya, saya belum berjaya. Bukan saya tidak mampu. So, perkataan yang sepatutnya kita ubah adalah saya belum mampu lagi. So, bukan impian itu yang mustahil, tapi saya belum sampai lagi. Jadi maksudnya perkataan belum tu akan memberikan ruang untuk harapan kita, insyaAllah. So, ianya memberikan peluang untuk kita terus belajar, terus berkembang dan terus mencuba. So, kalau kita tengok kan tuan-tuan, orang-orang yang berjaya ni kan, sebenarnya ramai orang-orang yang kita tengok berjaya mengambil masa bertahun-tahun sebelum capai kejayaan. Ada yang kena tolak berulang kali sebelum diterima, ada yang gagal berniaga sebelum berjaya membuat syarikat, ada yang berlatih bertahun-tahun sebelum menjadi champion. Bezanya, diorang tidak berhenti ketika belum nampak hasil. Sebab apa? Sebab diorang faham kejayaan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus bergerak walaupun perlahan. Jadi tuan-tuan, pagi ni kalau ada yang rasa sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, sedang membina bisnes, sedang sambung studi atau sedang mengejar apa sahaja impian dalam hidup, saya mau kita ingat sama-sama satu perkara. Kalau impian itu masih belum jadi kenyataan hari ini, jangan terus anggap ia gagal. Mungkin anda cuma belum sampai lagi. So tuan-tuan, teruskan melangkah, teruskan belajar, teruskan kita baiki diri, dan again, teruskan mendengar Labuan FM, kerana setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini sebenarnya sedang membawa kita lebih dekat kepada destinasi yang anda impikan. Jadi tuan-tuan, saya tinggalkan anda dengan satu pesanan hari ini: jangan kecewa dengan jarak yang masih tinggal, syukurlah dengan sejauh mana yang anda telah melangkah. Dan ingat, selagi anda tidak berhenti, cerita anda masih belum berakhir. Anda cuma belum sampai lagi. So, saya doakan tuan-tuan dan kita semua mencapai kejayaan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. So, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

0: Ya, Jill and Church di Labuan FM. Tiga perkataan yang mengubah hidup belum sampai lagi. Begitulah tadi perkongsian daripada Tuan Rizal Rashid ya.
1: Betul.
0: Teruskan melangkah walaupun kecil, perjalanannya terasa sukar. Jangan biarkan kegagalan menghentikan usaha anda.
1: Semoga terinspirasi dengan perkongsian bersama-sama dengan Tuan Rizal Rashid tadi. Tak sempat dengar keseluruhan tu ataupun rasa macam seronok lah kata-kata tadi tu kan. Nak dengar lagi, boleh dengar siaran ulangannya.
0: Menerusi segmen Destinasi pukul 6 petang nanti.
1: Semestinya. Jadi untuk anda yang mendengarkan Labuan FM ketika ini, jangan lupa boleh berinteraksi bersama-sama kami melalui TikTok Labuan FM.
0: Betul, kita boleh berinteraksi di sana. Min kami pun dah sampai dah tadi.
1: Dah sampai dah awal lagi. Betul. Semangat betul kan?
0: Semangat betul.
1: Jadi dah semangat. Tim tu menang. Orang kata topik Sembang Pagi jangan lupa pula ya.
0: Betul.
1: Tugas hakiki jangan lupa pula ya.
0: Min kena skor jugalah topik Sembang Pagi tu.
1: Kan takkan tak boleh skor kot. Tugas hakiki Min.
0: Ada yang panas tapi bukan kopi. Kicau
1: mania.
0: Jadi apapun cara kita menantikan lagi topik Sembang Pagi apa pagi ini.
1: Okay.
0: Dan kami akan kembali bersama-sama dengan anda seperti biasa. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: serba terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami menerusi segmen Salam Badan untuk pagi ini. Terima kasih, Mi.
3: Terima kasih, Mi. Cukup committed, memberikan komitmennya. Ya,
2: betul.
3: Puji dulu.
2: Nah, betul lah, Min ni.
3: Min lah yang terbaik sekali betul. Sebenarnya.
2: Tapi sebelum pagi-pagi ni pun terbaik lah, Min. macam tadi saya terbau-bau, bau-bau kopi tu.
3: Oh, bau-bau kopi. Saya macam...
2: Tak apalah, Shima.
3: Makanan saja Min ni kan.
2: Kan, mengundang Min ni. Tahu tak, Min? Awak baru sebut tak? M saja berat kami naik tau.
3: Min sengaja nak mengundang kami tau dengan topik-topik sebegini. Aduh. Menguji keimanan kami.
2: Sudahlah, belum serapan.
3: Kan, tapi tak apalah.
2: Memandangkan.
3: Min dah bagi topik, kita bacakan sajalah untuk menantikan respon mereka.
2: Okay, baiklah. Tapi sebab pagi untuk pagi ni mengenai dengan makanan dan juga minuman lah.
3: Ya, makanan. Minuman.
2: Kalau anda masih ingat lagi lah makanan yang suatu ketika dulu pernah menjadi fenomena. Sampai ada yang sanggup beratur panjang ni.
3: Ada.
2: Ada yang sanggup memandu jauh.
3: Sanggup.
2: Malah waktu PKP juga dia pernah juga sempat buat melakukan benda-benda ni. Ada yang sanggup tunggu berjam-jam semata-mata mau merasa. Tapi bila kita ingat balik tahun-tahun lepas waktu PKP tu, ada juga kan yang melakukan menu-menu makanan, minuman. Betul. Yang menjadi viral ataupun tular. Okay.
3: Jadi hari ini kita nak bercerita mengenai dengan makanan ataupun minuman yang pernah viral. Mm-hmm. Adakah anda masih ingat apa dia makanan minuman yang pernah viral ini? Mm-hmm. Dan adakah pernah cuba?
2: Kan. Jadi boleh hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labad FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Tapi kalau macam Min, antara yang Min ingat lah katanya.
3: Antara lah. Banyak sangat nampaknya.
2: Dia macam dalgona coffee dan juga kunafa. Dalgona coffee saya ingat waktu PKP.
3: Awak ada buat tak?
2: Ada, saya pernah buat.
3: Sempat buat. Tak ada rasa berdebar ke?
2: Dia berdebar tak? Mungkin saya peminat kopi waktu tu kan.
3: Faham.
2: Jadi keyakinan dan ketekunan untuk menggaul menjadi dalgona coffee tu jadilah.
3: Saya menjadilah. Jadi. Dia seronok lah sebab menjadi kan.
2: Betul.
3: Dan kunafa. Memang kunafa. Pernah viral lah.
2: Tapi kalau waktu-waktu bulan Ramadan, menu daripada KM tu.
3: Kan. Okey, kalau awang Alai dia masih ingat makanan yang viral, es krim pasu katanya. Tak sempat cubalah sebab tak ada yang jual di Labuan, tak nampak pun.
2: Okay. Tak cuba buat ke awang Alai?
3: Es krim pasu kot katanya.
2: Kau boleh beli pasu dan es krim isi dalam tu. Tak gurau-gurau.
3: Tapi dalgona kopi awang Alai pernah buat sendiri.
2: Betul.
3: Memang menjadi katanya.
2: Sebab benda tu senang je.
3: Dan memang kopi waktu tu memang
2: kalau dia ada
3: tak ada stok dah.
2: Betul. kalau memang mesin, ada mesin tu senang. Tapi kan, kalau kita guna manual,
3: manual penat sedikit lah kerjanya.
2: Betul. Saya guna yang manual, penat sangat. Jadi kalau anda macam mana, rakan-rakan mendengar kita ni, yang mendengarkan kita pada pagi ini, makanan dan minuman yang pernah viral, adakah anda masih ingat? Kalau pernah, cuba. Pernah cuba tak?
3: Pernah cuba tidak? Pernah beli tidak? Kongsikan bersama-sama kami. Sebab kita yakin banyak makanan-makanan pernah viral ini.
2: Betul. Tidak kira lah sama ada anda beli ataupun anda buat sendiri. Kan? Jadi kita nak tengok antara respon-respon rakan pendengar kita. Sama ada anda boleh hantarkan respon anda menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM dekat poster topik sembang pagi ataupun dekat TikTok ketika ini.
3: Okey. Dan tepat pukul 8 pagi kita akan sama-sama dengarkan Warta Pagi. lagi.
2: Ya, yeah, dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM dan akan kembali bersama-sama dengan anda semua, kami berdua menemani anda di jam yang ketiga seketika nanti.
3: Jadi, pastikan anda terus mendengar.
2: Ini dia Salam Padian.
3: Menceriakan pagi anda.

Nasif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

8 pagi bersama-sama saya Rohani Haramli dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perbadanan Labuan mempergiat persediaan bagi menghadapi penilaian semula Labuan Geopark yang dijadual berlangsung dari 12 hingga 14 Oktober ini.